0: Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini. Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandung

0: agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
1: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
2: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026.
1: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
3: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
1: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
5: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
6: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
7: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas.

0: supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi meminta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara, yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
3: Halo.
1: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
4: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal. Yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau pada pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

baru karena informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda pendengar untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar ya, dan pasti Anda dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Untuk Anda yang sedang mobile pendengar, tetap selalu berhati-hati dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar ya, agar selamat sampai tujuan, bisa menjalankan aktivitas Anda, kemudian nanti bisa pulang kembali ke rumah untuk berkumpul dan bersukacita bersama keluarga tercinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Tergelincir, jatuh, lalu coba lagi. Panjat Pinang memang selalu jadi primadona tiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tahukah Anda kalau tradisi seru ini punya sejarah yang cukup kelam? Lomba ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu Panjat Pinang diadakan untuk menghibur bangsawan Belanda di acara-acara besar, seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mirisnya, kaum pribumilah yang bersusah payah memanjat demi merebut bahan pangan, seperti beras, gula, dan pakaian. Sementara orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berbalik total. Pohon pinang yang licin bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan pentingnya gotong royong, strategi, dan pantang menyerah demi mencapai puncak bersama. Panjat Pinang, dari simbol penindasan, kini jadi simbol persatuan.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda ikuti informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 bersama forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Ranti. Silakan Ranti.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Bengkalis. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Untuk suhu udara yang kita rasakan 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera, terupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat itu sebanyak 1097 titik, di mana di Riau terdapat 158 titik, di mana 35 titik di Kabupaten Bengkalis, 36 titik di Kabupaten Indragiri Hulu, 25 titik di Kabupaten Indragiri Hilir, 5 titik di Kabupaten Kampar, 4 titik di Kabupaten Kepulauan Meranti, 20 titik di Kabupaten Pelalawan, 8 titik di Kabupaten Rokan Hilir, 7 titik di Kabupaten Rokan Hulu, 6 titik di Kabupaten Siak, 10 titik di Kabupaten Kuantan Singi, dan 2 titik di Kota Dumai. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stamet.bmkg.co.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ranti untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Padang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

Terus satu RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas sekali lagi untuk Anda semua pendengar di kesempatan pagi hari ini. Yang belum sarapan, sarapan dulu ya, biar tubuh Anda punya energi yang cukup untuk dapat mengawali aktivitas Anda di hari ini. Dan pendengar, saya informasikan juga untuk Anda, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti program Dialog Interaktif Riau Menyapa dengan topik dari Semangat Kemerdekaan Menuju Pendidikan Bermutu, Implementasi Sekolah Nasional Terintegrasi. Nanti yang akan hadir sebagai narasumber kita pada pagi hari ini adalah Kepala BPMP Provinsi Riau, Ibu Dr. Nilam Suri, kemudian juga Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Kholidin MPD. Dan untuk Anda pendengar nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Dan Anda juga dapat menyaksikan langsung siaran Dialog Interaktif Riau Menyapa melalui live streaming YouTube RRI Pekanbaru dan juga melalui media sosial TikTok kami RRI Pekanbaru.

Dengan sekitar 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Jadi program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk dapat memperluas pemerataan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fat Pah Depi, mengatakan bahwa SNT diselenggarakan Kemendikdasmen untuk memperkuat ekosistem pendidikan. Dan menurutnya, program tersebut juga diarahkan untuk dapat membantu mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Jadi untuk saat ini, pendengar, terdapat 17 SNT yang sudah beroperasi di 17 kabupaten dan kota pada 13 provinsi. Pemerintah juga masih membangun 20 lokasi SNT lainnya untuk dapat memperluas jangkauan program tersebut. Disampaikan juga bahwa pembangunan SNT dilatar belakangi masih adanya kesenjangan capaian mutu pendidikan nasional, dan data dari Kemendikdasmen per 30 Juni 2025 lalu menunjukkan hanya 263 dari 7.288 kecamatan memiliki SMP dan SMA terakreditasi A. Jadi menurutnya sekolah dengan mutu pendidikan tinggi tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di Papua hanya terdapat 4 sekolah bermutu yang tersebar pada 3 kecamatan. Dan pemerintah juga menargetkan pembangunan SNT mencapai 500 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Fasilitas yang disiapkan meliputi perpustakaan dengan akses e-jurnal global, kemudian juga ada ruang diskusi, pusat olahraga, serta kendaraan antar jemput siswa. Dan pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa dengan topik yang akan kami angkat adalah dari semangat kemerdekaan menuju pendidikan bermutu, implementasi Sekolah Nasional Terintegrasi. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, nanti kami ajak untuk bergabung pendengar melalui line telepon kami di 07 61 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

0: Riau Pagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini, masih aja ada manusia lambat.
4: Sabar, sabar.
3: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
4: Tuh lihat tuh.
3: Iya, apa sih?
4: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
3: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
4: Untung aja kita nggak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, deng.
5: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
6: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
7: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
6: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
7: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di pagi hari ini? Dan saya sapa Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar. Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik yakni dari semangat kemerdekaan menuju pendidikan bermutu implementasi sekolah nasional terintegrasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah nasional terintegrasi? Kemudian bagaimana konsep ini dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan dan juga seperti apa nantinya implementasinya di satuan pendidikan? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita pendengar dua narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan juga perspektifnya masing-masing. Yang pertama sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, ada Ibu Dr. Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Apa kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kembali lagi ya, bersama Pro 1.
1: Baik, dan juga sudah hadir bersama saya Bapak Kholidin MPD, Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi, salam kenal.
1: Apa kabarnya Bapak?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Baik, bersama saya Dini, pendengar. Nanti selama 1 jam ke depan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung nanti dalam dialog ini, sampaikan pertanyaan ataupun juga pendapat dan juga mungkin ada pengalaman Anda mengenai pendidikan, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh pada implementasinya nih, Ibu Nilam, ya tentu penting dulu bagi pendengar untuk lebih memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi ketika kita mendengar sekolah nasional terintegrasi, nah, ini apa maksudnya sebenarnya Ibu dan juga apa tujuan dari konsep ini dalam meningkatkan mutu pendidikan?
2: Baik, terima kasih Mbak. Sekolah Nasional Terintegrasi ini mungkin kan satu istilah yang agak asing ya buat masyarakat, karena di Riau sendiri belum ada Sekolah Nasional Terintegrasi. Tapi konsep ini kan selalu pemerintah berupaya untuk

0: Transformasi peningkatan mutu pendidikan salah satunya adalah adalah SNT ya, Sekolah Nasional Terintegrasi. Dan banyak lagi upaya-upaya pemerintah untuk proses transformasi pendidikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, karena investasi panjang tadi dan kita perlu sekarang bicaranya mutu, tidak lagi bicara kuantitas, tetapi bicara mutu. Akhirnya ini tahun 2026 keluar impres instruksi presiden nomor 10 tahun 2026. Jadi pemerintah akan memberikan satu layanan pendidikan yang terintegrasi dalam satu lingkungan sekolah. Itu terintegrasi mulai dari jenjangnya. Dari jenjangnya adalah SMP sampai ke SMA. Kemudian pembelajarannya, kurikulumnya, kemudian fasilitasnya, semua berada dalam satu lingkup sekolah yang sangat lengkap. Dan itu pun tidak hanya untuk sekolah SNT saja, tetapi ini nanti akan berdampak pada masyarakat sekitar dan juga untuk sekolah-sekolah sekitar. Kemudian mungkin masyarakat akan bertanya, apa bedanya dengan sekolah rakyat? Itu bisa sampai langsung ke situ ya, Mbak. Kemudian apa bedanya dengan sekolah unggul Garuda? Kalau sekolah rakyat itu untuk pemerintah memberi fasilitas kepada masyarakat yang afirmasi desil 1 sampai 2, memberikan layanan kepada anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi, dan ini juga terintegrasi dia ya, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tetapi ini berasrama dan pengelolanya adalah Kementerian Sosial. Kemudian sekolah Garuda ini untuk mulai dari tingkatan jenjang SMA saja dikuatkan, diberi memang fokus layanan anak-anak menuju ke sekolah perguruan tinggi luar negeri, harapannya seperti itu. Dan ini juga berasrama. Nah, SNT dia awalnya memang pemerintah menyiapkan ini mulai dari SD. Dan sekarang itu lebih dikuatkan lagi mulai dari SMP sampai SMA dalam satu wilayah, tidak lagi pindah-pindah, tidak lagi cari sekolah yang lain. Dan ini bedanya dengan dua sekolah tadi adalah tidak berasrama. SNT memang memfasilitasi anak-anak yang golongan ekonomi di bawah tadi, dan Garuda anak-anak yang punya prestasi. Begitu juga dengan SNT. SNT ini anak-anak yang punya prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi bagi orang tua nanti silahkan menyiapkan anak-anaknya, tidak usah rebutan cari sekolah-sekolah yang tadi ya, stigma masyarakat sekolah favorit, kemudian rame-rame ke sana. Sekarang ada tempat anak-anak pinter di atas rata-rata lah mungkin ya, dan anak-anak punya prestasi non-akademik juga akan bisa difasilitasi di sana, karena konsep terintegrasi nanti akan dilengkapi dengan fasilitas olahraganya, kemudian pertanian, perkebunan, lapangan olahraga itu lengkap.
1: Oke, mulai berarti tidak hanya dari pendidikan formal seperti itu ya, Ibu ya?
0: Pendidikan formal iya, tetapi juga supaya anak lebih mengembangkan talentanya itu di bidangnya masing-masing, di sana akan dilengkapi dengan fasilitas yang menurut saya super lengkap ya. Karena laboratorium pun standarnya kan internasional. Kemudian pembelajaran juga di samping STEM, juga dia ditambah artnya, seninya, ditambah juga olahraganya. Nah, lapangan itu lengkap semuanya.

0: Laboratorium bahasa juga diminta untuk anak-anak akan lebih dikuatkan dengan bahasa asing juga.
1: Oke, tapi gitu. Kalau berarti seperti itu konsep dari sekolah nasional terintegrasi ini, mereka bukan menumpang ke sekolah favorit atau ke sekolah lainnya yang mungkin tidak begitu dikenal atau minim siswanya gitu ya, tapi memang berdiri sendiri seperti itu Ibu?
0: Berdiri sendiri, khusus dia. Khusus memang sekarang itu nanti mungkin Pak Holidin juga sudah pegang SK Sekolah Nasional Terintegrasi ya. Jadi pemerintah sudah memulai tahun ini menyiapkan anak-anak untuk mulai masuk Sekolah Nasional Terintegrasi. Ada 17 Sekolah Nasional Terintegrasi. Memang namanya SNT 01 daerah mana. Okay. Jadi ada beberapa daerah. Ada yang daerahnya ada 2 SNT, misalnya seperti Sulawesi Utara, kemudian Jambi, Jawa Tengah dan sebagainya. Nah itu anak-anak yang memang sekarang itu sudah masuk sekolah sebenarnya, karena ini sudah baru mulai dan diminta untuk anak-anak yang memang punya prestasi secara akademik dan non-akademik dari sekolah-sekolah yang ada, dan silakan mereka untuk masuk ke sekolah itu supaya bisa lebih mengembangkan potensi yang ada di diri mereka secara maksimal. Dan ini memang hanya sedikit ya, 2 kelas setiap tingkatan. Dua kelas saja.
1: Oke, berarti untuk SD di awal 2 kelas, tahun. SMP 2 kelas gitu.
0: Tidak mulai dari SD ternyata sekarang. Okay. Itu mulainya dari SMP. Karena mencari anak-anak SD kelas 1 itu kan yang prestasi apa ya?
1: Masih
0: kan belum kelihatan ya. Dan belum kelihatan. Nah, konsepnya memang kalau dulu presiden ingin satu kecamatan, satu SNT. Ternyata secara apa? Secara pembiayaan cukup besar untuk SNT itu. Jadi sekarang pemerintah menyiapkannya lebih pada fokus unit sekolah baru untuk SNT. Dan ini sedang berproses sambil juga tadi 17 sekolah SNT 1 sampai SNT 17 itu sudah mulai. Sekolahnya kan belum ada. Tapi memang pemerintah daerah yang menyanggupi untuk memulai itu, mereka menyiapkan sekolah transit. Ya, jadi sekolah transit yang ada di daerahnya masing-masing sambil menunggu proses penyelesaian bangunan yang ada. Dan ini kontraknya sampai 2027. Pembangunan itu memang belum dimulai, sedang berproses. 2027 harapannya sudah ada SNT-SNT yang berdiri. Target 2026 ini ada 50 SNT. Nah, bicara Riau langsung ya, nanti Pak Holidin nambah apa. Bicara Riau, Riau ini SNT pertama mengusulkan setelah ada informasi pada konsol NAS di mana itu, di Sawangan. Konsol NAS itu sudah mulai diinformasikan akan ada SNT, dan yang pertama hebatnya itu adalah Indragiri Hilir. Orang belum tahu konsep seperti apa usulannya itu, tapi Inhil tuh sudah berproses, kami siap SNT, keren. Dan diikuti oleh daerah Rohil, kemudian Siak dan Pekanbaru. Dan terakhir kemarin kami bertemu Pak Dirjen, ada tambahan Dumai. Jadi ada 5 daerah yang sedang menyiapkan untuk siap menerima SNT. Nah nanti silakan mau bangunannya seperti apa, pengelolaan seperti apa, mungkin bisa kami bantu menjelaskan juga.
1: Oke, berarti gitu, diserahkan ke daerah masing-masing kembali seperti itu ya Ibu?
0: Tidak, tidak. Ini nanti pengelolaannya oleh pemerintah pusat.
1: Oke, oleh pemerintah.
0: Iya, tetapi tanah itu harus dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebesar 20 hektar. Nah, mencari tanah 20 hektar itulah yang menjadi kendala dari SNT yang ada di daerah-daerah. Oke, pemerintah daerah itu kehilangan tanah-tanah yang milik Pemda ya, harus milik Pemda 20 hektar. Kalau dilihat kan Riau penuh gitu tanahnya yang masih kosong, Pak Holidin.
2: Betul.
0: Iya, ternyata itu kepemilikannya mungkin
2: sebagian bukan bermasalah.
0: Iya, dan itulah seperti okay, itu.
1: Dan itu yang masih diupayakan ya untuk saat ini di Provinsi Riau sendiri seperti itu ya. Karena kita harapkan ini juga bisa segera terrealisasikan untuk di Provinsi Riau-nya karena mungkin sudah banyak juga masyarakat yang ingin mencari tahu, ingin mengembangkan bakat anak-anaknya, potensi anak-anaknya melalui sekolah nasional terintegrasi ini. Baik, mungkin kita ke Pak Kolidin terlebih dahulu. Mungkin ini dari perspektif pengawasan juga yang bersentuhan langsung dengan satuan pendidikan ya. Pasti ada gambaran yang mungkin lebih dekat mengenai kondisi di lapangan sendiri nih. Nah, Bapak, bagaimana Bapak melihat kesiapan sekolah-sekolah di Riau juga dalam menghadapi implementasi pendidikan ya, yang mungkin saat ini itu semakin terintegrasi, kemudian semakin berorientasi pada peningkatan mutu. Nah, ini seperti apa Bapak melihatnya saat ini?
3: Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya ingin menyampaikan ini yang hadirkan undangannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, namun beliau hari ini begitu padat kegiatannya ya. Jadi beliau mewakilkan kepada saya. Baik, terkait dengan sekolah nasional terintegrasi ini, mungkin saya menambahkan Bu Dokter ya, bahwasanya untuk pengajuan sekolah nasional terintegrasi ini ada dua cara. Pertama adalah SNT USB ya Pak? Ya Bu ya, ya. Yang itu unit sekolah baru. Dan yang kedua adalah SNT konsolidasi, di mana untuk unit SNT konsolidasi itu adalah sekolah-sekolah lama yang nanti dipilih, digabungkan untuk menjadi SNT terintegrasi. Ya, jadi kalau nggak salah peraturannya adalah maksimal 2 km ya dari antara SMP dengan SMA seperti yang untuk dijadikan menjadi SNT terkonsolidasi. Beberapa sekolah udah kami ajukan ya untuk unit sekolah baru seperti disampaikan oleh Bu Dokter itu ada di Inhil ya, ada beberapa kabupaten. Untuk di Pekanbaru itu ada juga yang pengajuan tapi lebih banyak kepada SNT konsolidasi. Salah beberapa diantaranya itu adalah SMA 6, SMA 1, seingat saya ya Bapak Ibu ya, ada beberapa sekolah lagi yang diintegrasikan. Namun ini kan kita koordinasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru, mengingat kewenangan kita itu aja di jenjang SMA, sementara SMP-nya ada di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Nah, kita sudah berkoordinasi juga ya, dan kita sudah mengajukan beberapa ya untuk itu. Sedang berproses ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dokter bahwasanya untuk tahun ini sudah ditentukan 17 sekolah ya melalui SK, melalui peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 19 tahun 2026 ya tentang organisasi dan tata kerja sekolah nasional terintegrasi. Sudah menetapkan ada 17 sekolah SNT untuk tahun 2026 ini.
0: Sudah mulai belajar.
3: Iya, sudah mulai belajar. Dan mudah-mudahan kita sedang berproses ya. Mudah-mudahan kita akan secepatnya mendapatkan SNT-SNT kita. Nah, terkait dengan mutu ya, tadi disampaikan pula terkait dengan tupoksi kami sebagai pengawas sekolah mengenai keberadaan SNT itu, tentunya kami mendukung ya, karena ini adalah program prioritas pemerintah yang tadi disampaikan pula bahwasanya pemerintah pusat itu melalui Inpres nomor 10 tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui sekolah nasional terintegrasi, dan ini selanjutnya dijabarkan, dirumuskan melalui peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang SNT ini. Kami mendukung sekali ya, karena SNT ini memiliki beberapa keunggulan ya. Pertama, keunggulannya adalah ekosistemnya. Ekosistem sekolah SNT ini sedikit berbeda dengan SNT sekolah reguler ya, karena di dalamnya sudah melibatkan jenjang pendidikan SMP dengan SMA dalam satu lokasi ya. Dimana di sini memiliki satu visi, tentunya juga memiliki, karena memiliki satu visi di sekolah tersebut, tentunya ada satu keunggulan lainnya adalah memiliki satu peta belajar ya. Jadi peta belajarnya sama, kemudian juga memiliki satu sistem data dan memiliki satu manajemen sehingga memudahkan untuk saling berkoordinasi, dan kemudahan-kemudahan ini tentunya akan berorientasi untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Oke, mungkin demikian ya perspektif dari pengawas sekolah tentang keberadaan SNT.
1: Oke, baik. Baik. Untuk Anda pendengar juga, sebelum kami lanjutkan kembali dialog interaktif Riau Menyapa, kami ajak untuk dapat bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami pendengar melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Tapi mungkin dari Ibu Nilam sendiri, selaku dari BPMP Provinsi Riau, Ibu, kalau kita melihat dari kesiapan mungkin satuan pendidikan di seluruh Provinsi Riau ini, agar implementasi sekolah nasional ini terintegrasi, ini tidak hanya menjadi konsep tetapi benar-benar berjalan dalam proses pembelajarannya, apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan lagi, Ibu? Mungkin kita sudah lihat dari daerah lain sudah mulai berjalan gitu ya. Nah, untuk di Provinsi Riau sendiri, apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan saat ini?
0: Ya, BPMP Riau itu kan memang tupoksinya peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Bicara mutu tidak hanya satu aspek, tetapi banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Kita ya. Terima telepon atau enggak?
1: Baik, kita terima dulu izin
0: okay,
1: Ibu ya.
0: Baik,
1: baik, kita terima penelpon di 0761-25111. Halo, selamat pagi. Terputus sepertinya.
0: Terputus, ya.
1: Nanti bisa dicoba lagi pendengar di 0761-25111. Silakan Ibu dilanjutkan.
0: Ya, jadi Pak Holidin tadi sudah menguatkan juga bahwa SNT itu sebuah ekosistem pendidikan yang terintegrasi. Bicara ekosistem kan mulai dari keterpaduan ya, karena dianggap ya. Keterpaduan antara pembelajarannya, kemudian sumber daya manusianya, sarana prasarana yang tadi sudah saya sampaikan, tata kelola, kemudian teknologi, dan sekaligus juga penjaminan mutu. Kalau kita lihat SPMB yang tahun beberapa tahun kebelakang, tidak lagi bicara sulit kalau kita bicara mutu sarpras terutama karena di SNT satu ruang kelas itu hanya 20 siswa. Di SMA tertentu satu ruang kelas 40 dan 42 siswa. Padahal kadang-kadang masih ada juga yang melebihi itu dan terdaftar tidak terdaftar di Dapodik. Belum bicara mutu ya, masih juga bicara bahwa ruang kelas itu sebagai penitipan siswa. Gitu Pak Pengawas?
4: Betul.
0: Nitip siswa, karena apa? Pokoknya anak saya mau SMA 1, SMA 2, sampai ke SMA yang tertentu. Nah, SNT tidak seperti itu. Jadi karena ini mau mulai, memang teman-teman yang saya lihat yang 17 SNT ini lumayan punya usaha yang sangat-sangat rumit ya, rumit dalam konteks gini, harus menyiapkan sekolah transit, kemudian mencari siswa. Minimal 40 aja. Oh, 20 SMP, 20 SMA. Enggak, dua kelas. 20, 80 siswa. Nah, sementara anak-anak itu kan sudah masuk. Kalau untuk tahun ini ya. Nah, jadi ditawarkanlah kepada siswa. Sebenarnya kesempatan ini baik buat anak-anak. Tapi kan mana orang percaya, wong sekolahnya juga belum ada. Iya kan? Nah, tetapi insya Allah ini yang menyelenggarakan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memang fokusnya adalah pada penyiapan regulasi terkait dengan dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah saat ini ya. Kalau dulu sampai tingkat tertinggi. Jadi bagaimana juga meyakinkan pemerintah daerah. Ini yang agak sulit ya mungkin, karena tidak semua pemerintah daerah langsung menerima konsep ini. Satu, ketika menghibahkan lahan seluas 20 hektar, ketakutan pemerintah daerah, kita kehilangan lahan dong, kehilangan tanah. Terus kami jawab, tanah itu tidak dibawa ke Jakarta, Mbak. Tanah itu tetap ada di daerah masing-masing. Kemudian nanti yang mengelola siapa? Nah ini, ketika sudah dihibahkan, maka pengelolaan itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya, untuk siapa? Untuk anak-anak daerahnya sendiri. Ya kan? Memberi kesempatan kepada anak-anak, misalnya nih Pekanbaru, ya untuk anak-anak Pekanbaru yang punya prestasi, yang ingin mendapatkan pendidikan yang cukup lengkap. Monggo, Mbak.
1: Oke, silakan. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761251111. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Ibu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Saya Nur dari Marpoyan.
1: Iya, silakan Mbak Nur, apa yang ingin disampaikan?
4: Jadi, Ibu, terkait konsep sekolah nasional terintegrasi ini, bagaimana, Bu, kesiapan sarana, kemudian prasarananya, dan fasilitas pendukung di sekolah-sekolah daerah pelosok di Riau, Bu? Apakah penerapannya itu sudah merata, Bapak, Ibu?
1: Iya. Baik. Okay. Itu saja, Mbak Nur?
4: Iya, makasih.
1: Oh. Iya, terima kasih. Mungkin ini udah sambil kita jelasin sambil berjalan tadi juga ya, Ibu?
0: Iya,
1: ya? Baik. Ya, tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai sarana prasarana, mungkin masih ada yang merasa apa mungkin pemerintah mau menyediakan sarana dan prasarana yang sedemikian rupa fasilitasnya ya. Dan bagaimana mungkin Ibu kita bisa menjelaskannya kepada masyarakat mengenai ini?
0: Saat ini untuk sarpras sedang berproses. Pertama adalah penyiapan lahan.
1: Iya.
0: Lahan 20 hektar tadi yang saya katakan, jadi masih ada pemerintah daerah yang kesulitan lahan. Ada lahan pun proses untuk menyelesaikan administrasi itu tidak mudah. Nah, maka sebenarnya pemerintah pusat sudah koordinasi dengan banyak pihak yang terkait dengan penyiapan lahan. Misal ATR BPN ya. Kemudian ada bank tanah kemarin kami tahu juga. Nah, itu banyaklah proses-proses yang mungkin ketika berhubungan dengan tanah dan ketetapannya ini banyak pihak. Itu sedang diproses. Sementara kalau yang lainnya, ini Mbak Nur kayaknya masih siswa ini dari suaranya ya. Mudah-mudahan Mbak Nur bisa menjadi nanti siswa pertama di SNT untuk 2027 insya Allah di Pekanbaru dan sekitarnya. Sekolah ini cukup besar biaya pembangunannya, sekitar 200 miliar untuk membangun, dan itu sudah tersedia dananya. Karena ini adalah program PHTC-nya Presiden Prabowo. Jadi kalau sudah Presiden minta hasil terbaik cepat, maka ini harus langsung segera diwujudkan dengan tadi 17 SNT yang sudah mulai berjalan. Sekarang bukan, mungkin mereka minggu ini, hari ini terakhir MPLS. Minggu depan itu sudah mulai sekolah. Nah, berita baiknya kalau di sekolah-sekolah tertentu, walaupun misalnya sekolah SMA 1 misalnya kalau di Pekanbaru, itu tetap kan harus beli sepatu, harus beli laptop sendiri gitu. Kalau di SNT ini satu siswa 5 juta biayanya diberikan pemerintah pusat dan satu bulan.
1: Malahan diberikan.
0: Diberikan, semua dibiayai oleh pemerintah pusat. Full. Nah, Mbak kalau tanya satu siswa BOSP berapa, Pak?
2: Satu siswa itu
0: SMA lah.
2: Iya, 1
0: juta 600
2: ya.
0: Per tahun. Satu siswa 1,6 per tahun. SNT satu siswa 5 juta per bulan. Semua dibiayai oleh pemerintah pusat, dikasih laptop, dikasih baju sekolah yang bagus, lengkap, kemudian sepatu lengkap, tidak ada pembiayaan apapun dari orang tua. menarik kan? Iya, ini kok belum terwujud? Sudah mulai.
1: Sudah mulai.
0: Ya, di pemerintah kita yang belum terwujud gitu ya. Tetapi insya Allah Pekanbaru, Pak Wali juga mendukung ya. Dan 4 daerah yang tadi saya katakan. Jadi siap-siap anak-anak yang ada di Pekanbaru, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Siak, dan Dumai nanti akan punya SNT. Nah, sementara tadi Pak Holidin memang cerita ada 2 konsep SNT, pendirian sekolah baru 20 hektar dan SNT yang satu lagi konsolidasi. Ya. Jadi sekolah-sekolah terdekat yang memang sudah existing kemudian nanti akan kita koordinasikan menjadi SNT. Tetapi nampaknya saat ini memang pemerintah hanya fokus pertama adalah di SNT yang USB. Targetnya 50 yang tahun ini.
1: Itu untuk se-Indonesia.
0: Se-Indonesia 50 2026. Dan Presiden mintanya 500.
1: Setengahnya belum.
0: Iya, iya. Jadi 2026 50 dan ini baru 45. Jadi masih ada 5 lagi sementara yang antri sekarang 9 tambah kita kemarin 1 9 15 ada kali. 15 pemerintah daerah yang siap memberikan lahannya untuk dibangun SNT. Karena hanya memberi lahan, yang lainnya urusan pemerintah pusat. Kepala sekolahnya memang diminta apa namanya, seperti dibuka kesempatan kepada masyarakat yang mau menjadi kepala sekolah SNT. Dan kalau SPMB, ya istilah SPMB adalah sistem yang terjadi kemarin, kalau SNT dia seleksi. Jadi tidak sistem lagi, ini jatahnya ke SNT, enggak. Tapi anak-anak yang punya kemampuan akademik dan non-akademik dilihat, itu akan dites. Jadi dia mungkin punya O2SN ya, nanti dites, tidak hanya ini mungkin ya. Kalau tahfiz bisa enggak ya? Ah, itu belum ada pembicaraan. Ya, kalau prestasi akademik mungkin rapornya dilihat, kemudian TKA-nya gitu ya. Dan jangan lupa lah, ini sudah menjelang-menjelang TKA karena masih banyak siswa, orang tua kita yang merasa tidak butuh TKA. TKA itu tiket masuk ke banyak layanan pendidikan yang hari ini terus berkembang.
1: Dan ini kita bisa melihat sendiri dengan SNT yang disediakan pemerintah untuk anak-anak yang berprestasi juga ya, ibu bapak.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi sehingga anak-anak yang berprestasi tidak merasa ya mereka prestasinya sampai di sekolah sana aja.
0: Ya.
1: Ternyata ada pengembangan lebih jauh lagi yang disediakan oleh pemerintah untuk anak-anak ini.
0: SPMB yang anak-anak prestasi kan hanya pintu masuk. Ya. Kalau kamu punya prestasi misalnya tingkat nasional, ini pintu masuknya kamu bisa milih sekolah yang kamu mau.
1: Iya.
0: Kalau SNT betul-betul anak prestasi yang nanti akan berkembang luar biasa. Menurut konsep yang kami kami pelajari dari pemerintah pusat.
1: Itu sudah disiapkan mulai dari sarana prasarana sekolahnya juga sudah disiapkan sedemikian rupa.
0: Betul.
1: Untuk mencukupi apa kebutuhan dari anak ini, baik dari yang akademiknya ataupun juga non akademiknya seperti itu.
0: Iya.
1: Baik, pendengar, mungkin sebelum kita lanjutkan kita akan jeda terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya. Untuk Anda yang ingin bergabung masih kami terima pendengar nanti di 0761-24595 ataupun juga 0761-25111 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
6: Hah, berhenti!
7: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
8: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan. Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
6: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
8: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
6: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
9: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
7: Ya udah, kita cabut aja.
9: Cabut pohonnya bang.
7: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
5: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami pendengar melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan tadi di segmen pertama ya, sangat menarik sekali pembahasan kita pagi hari ini, dan kita sudah memahami gambaran mengenai sekolah nasional terintegrasi. Ya, tadi sudah dijelaskan juga mengenai konsep, kemudian juga kesiapan sekolahnya hingga saat ini seperti apa di berbagai daerah yang sudah mulai berjalan. Ya, ada 17 ya Ibu ya?
1: Iya, betul.
0: Ada 17 sekolah yang sudah mulai berjalan, dan semoga nanti di Provinsi Riau sendiri bisa segera menyusul ya Ibu ya, dan kita harapkan itu. Dan mungkin kita juga berharap antusiasme dari masyarakat juga, dari orang tua juga yang mungkin merasa anak mereka punya potensi yang luar biasa ya, untuk bisa memanfaatkan program-program dari pemerintah untuk dapat memajukan bidang pendidikan juga ya. Tapi kalau misalnya mungkin Ibu Nilam ya, kalau kita bicara mengenai langkah apa yang perlu dilakukan juga agar penerapan sekolah nasional terintegrasi ini bisa berjalan secara bertahap, terus juga terukur dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah gitu. Karena saat ini mungkin masyarakat masih melihatnya apa iya akan mendapatkan fasilitas seperti itu, apa iya anak akan dibiayai seperti itu oleh pemerintah. Mungkin masih ada yang merasa ragu gitu, padahal ini salah satu peluang yang cukup besar kalau kita lihat seperti itu ya Ibu ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini seperti apa Ibu?
1: Ya, wajar masyarakat ragu, namanya juga sebuah program baru ya. Apapun program, sebaik apapun program, ketika belum terwujud, dianggapnya hanya sebatas tahapan konsep saja. Sementara ini kita harus mendukung PHTC Pak Presiden. Nah, ini sudah, kalau sudah PHTC Pak Presiden, insya Allah itu sudah terwujud dan sudah dibentuk oleh

0: atau sudah diwujudkan 17 provinsi tadi. Nah, apa yang harus kita siapkan? Kami memang satu, kami ya, sebagai kami itu adalah BPMP Riau, memberikan advokasi dan penguatan kepada pemerintah daerah di Provinsi Riau, memastikan yuk Pak, siapin tanah 20 hektar kalau ada, ataulah kalaupun kurang-kurang dikit ya tidak apa-apa, siapkan untuk anak-anak kita. Anak mana masa depan layanan pendidikan yang bermutu dan ini lebih komprehensif. Ya. Kemudian di setelah itu penyerahan lahan dan juga mungkin kita harus memberikan sosialisasi atau informasi secara masif kepada masyarakat menuju 2027. Saya sangat berharap 2027 itu SMT entah nomor berapa di Pekanbaru dan 4 wilayah lainnya ini akan mulai beroperasi. Kalau ACC Oktober ini sudah mulai berdiri. Tiang-tiangnya itu. Dan Pekanbaru ini ada di Kulim tempatnya dan itu Jalan Palembang katanya kalau itu masyarakat tahu ada satu area yang sudah disiapkan untuk apa jalur-jalur apa ya yang terhubung itu kemudian terputus. Saya kan bukan orang Pekanbaru jadi nggak tahu sejarah jalan itu dan terputus dia. Yang saya tahu tuh Kulim saja. Nah itu kan jauh dari misalnya Marpoyan atau apa ya, jauh kan. Nah, anak-anak yang berada tidak di Kulim itu nanti SNT itu menyediakan mobil bus sekolah. Jadi bus itu akan mengangkut anak pagi-pagi di shelter-shelter tertentu untuk daerah-daerah itu dan nanti akan mengembalikan lagi anak-anak tuh di shelternya ya, bukan di rumah. Ya, di shelter itu. Jadi ini rasanya tidak akan terlalu sulit lah untuk anak-anak yang tidak berada dekat dengan SNT-nya. Kemudian masyarakat juga atau sekolah-sekolah yang ada di sekitar SNT ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi terbuka, nggak khusus. Ini nggak boleh diganggu atau nggak boleh nanti kolam renangnya nggak boleh dipakai. Standarnya internasional, Mbak. Jadi dan apa namanya tuh olahraga sepak bola ya dan banyak kelengkapan lainnya sarana olahraga itu boleh digunakan termasuk bagaimana kurikulum yang akan diterapkan di dalam sekolah SNT itu masyarakat nanti atau masyarakat sekolah di sekitarnya ataupun juga ya seluruh sekolah di Pekanbaru lah khususnya itu boleh belajar di sana. Gitu. Menarik kan? Sayang. Jadi masyarakat yang anaknya masih SD yang kira-kira nanti hanya sebuah sertifikat atau bukan maksud saya anak-anak yang memang punya prestasi salah satunya di olahraga kah atau seni. Di bidang lainnya, seni juga ya. Itu silakan menyiapkan untuk masuk SNT saja. Karena tidak hanya secara akademik yang akan dikuatkan di sana, tetapi ini lebih juga pada penguatan karakter.
1: Oke, baik.
0: Ya, karakter dan pengembangan minat bakat.
1: Baik, baik. Dan anak-anak memang membutuhkan hal itu untuk bisa terus tumbuh dan berkembang.
0: Betul.
1: Dan bisa sampai ke cita-cita mereka nantinya.
0: Setuju.
1: Ya. Baik, mungkin kita ke Pak Kholidin juga ini. Jadi kalau kita bilang ini sudah banyak sebenarnya jenis program pendidikan dari presiden sendiri sejauh ini gitu ya. Dan termasuk dengan SNT ini. Tapi kalau kita lihat mungkin dari program-program yang sudah ada, sudah berjalan sendiri di Provinsi Riau saat ini. Kalau kita lihat masyarakatnya, animonya ini seperti apa Bapak? Respon masyarakat terhadap program-program ini apakah benar-benar antusias atau ternyata ketika sudah berproses ternyata masih ada yang ragu atau maju mundur ingin mengikutkan anaknya ke dalam program pendidikan dari pemerintah ini? Seperti apa di lapangan ini Pak?
2: Baik, kalau saya lihat ya sebetulnya animo masyarakat itu cukup tinggi.

0: Mm-hmm. Cuma kadangkala informasinya mereka dapatkan terlambat, Bu.
1: Iya. Betul, salah satunya itu.
0: Jadi ada beberapa bertanya kepada saya. Salah satunya adalah program sekolah rakyat ya. Mm-hmm. Mereka bertanya kepada bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana ini Pak pengawas gitu kan. Nah, mereka bertanyanya itu sudah terlambat gitu. Mm-hmm. Dan mereka nggak tahu prosedurnya ya. Sebetulnya sekarang untuk informasi-informasi itu terbuka luas ya, tetapi melalui sosial media gitu ya, media sosial. Saya rasa masyarakat sekarang kan sudah literasi digitalnya sudah cukup tinggi ya. Manfaatkan itu untuk melihat peluang-peluang yang ada ya. Salah satunya adalah ini kesempatan untuk sekolah nasional terpadu ini. Silakan kunjungi ya sekolah nasional terintegrasi ini. Buka akses ke websitenya
1: BPMP juga
0: ya, BPMP ya, kemudian kalau mau langsung ke SNT ada juga ya, ya semua silahkan buka di situ. Nah, salah satu ini yang saya lihat ya, saya ini salah satunya adalah pengawas membina untuk sekolah rakyat menengah atas. Itu salah satu program unggulan yang bagus menurut saya, karena anak-anak yang tadinya tidak mungkin untuk menikmati atau untuk bersekolah, dia bisa bersekolah karena keterbatasan ekonomi misalnya ya, karena dia berada di desil 1 dan desil 2, akhirnya dia dapat melanjutkan ke sekolah tersebut dengan fasilitas yang sangat mewah kalau menurut saya di sekolah rakyat itu, Bapak Ibu ya. Mereka mendapatkan baju, dapatkan sepatu, makan gratis di asramakan, kemudian juga dapat laptop. Ketika pulang misalnya liburan, diantar. Jadi pendamping guru itu harus mengantar, memastikan anak itu sampai di depan pintu rumahnya.
1: Jadi nggak kemana-mana gitu.
0: Iya. Ke Inhil, ke Meranti, itu ada yang antarnya. Itu betul sih. Nah, namun demikian, saya dapat laporan dari kepala sekolahnya, ada juga yang mundur. Jadi ini saya rasa ini ya, apa namanya, apa kesadaran masyarakatnya atau kesadaran anaknya yang kurang gitu. Sebegitu bagus fasilitasnya, ternyata dia tidak mau memanfaatkan seperti itu. Untuk itu saya berharap ya masyarakat ya, orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya kemudian memilih untuk SNT, mohon ini pantau terus informasinya, kemudian juga rebut peluang ini ya.
1: Setuju.
0: Okay. Setuju. Karena fasilitasnya itu ya. Ya, seperti itu ya, betul-betul sangat baik, sangat bagus sekali gitu ya. Mungkin itu dari saya.
2: Oke, baik. Bu Nilampa Kolidin, kalau kita lihat mungkin dari sisi tantangan, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar kita dalam penerapan program-program ini gitu? Mungkin entah itu dari sudut pemerintahnya, mungkin dari pengawasan pendidikannya juga ya, ataupun juga mungkin dari masyarakatnya sendiri, apa sebenarnya menjadi tantangan kita gitu? Kenapa masyarakat ini merasa ragu gitu, Ibu?
1: Kalau saya melihatnya, memang informasi yang diterima oleh masyarakat kita ini yang masih kurang dalam arti ya, pemahamannya itu yang mungkin perlu terus dibantu untuk mengingatkan, dan ini harus disampaikan secara masif. Contoh lagi ke SPMB. Kita udah menginformasikan secara masif ya, Pak Khalidin ya. Betul. Tahun ini bahwa Dapodik itu kami kunci sesuai dengan daya tampung yang ada. Tetapi karena informasi kepada masyarakat tidak merata, terutama masyarakat tertentu yang punya pekerjaan setiap tengah tahun. Pekerjaannya apa, Mbak? Jual bangku. Jual kursi.
2: Dan itu masih ada.
1: Masih ada. Dan masih ada kepala sekolah di Provinsi Riau ini yang masih jadi calo-calo seperti itu. Nah, itu informasi itu tidak sampai kepada mereka, sehingga pola pikir yang sudah menetap di kepalanya itu masih di akses atau masih diimplementasikan tahun ini. Efeknya masyarakatnya masih melakukan jual beli bangku, masih cari sekolah-sekolah tertentu. Nah, ini kita harus sampaikan, menurut saya juga tadi yang dari kasus Pak Khalidin, ini guru-guru di sana harus memberikan penguatan resiliensi daya juang anak,

0: untuk meraih tujuan ke depan. Kalau guru tidak memfungsikan untuk pendampingan kepada anak-anak yang tadi nilai juangnya masih kurang, kesempatan mereka atau di merasa mereka tuh merasa, ah ngapain sih saya sekolah seperti itu, oh nggak penting-penting mungkin ya. Nah, itu yang harus dikuatkan. Guru-guru tuh harus menguatkan bahwa tantangan kehidupan ini nggak mudah gitu. Nah, ini yang harus dicapai oleh anak-anak, diyakinkan kepada mereka apapun kesalahannya atau apapun tantangannya, hidup itu terus berjalan. Secara masif informasi yang harus kita kuatkan juga melalui media-media, Mbak, mungkin dari RRI dan media online lainnya, dan juga kepada masyarakat, tolong kami dibantu juga followernya untuk memberikan informasi terus menerus yang terbaik untuk masyarakat, untuk semua program pemerintah pusat. Harus direbut. Bahasa Pak Holidin keren, harus direbut kesempatan ini. Sama halnya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak harus, atau pemerintah daerah jangan menggunakan pola mereka sendiri pikiran. Kesempatan baik, manfaatkan. Untuk siapa? Untuk anak-anak daerahnya sendiri. Berapa lama sih kita jadi pejabat? Tapi momen ketika kita pegang jabatan dan kita bisa membuat legacy di kepemerintahan kita misalnya, itu apa enggak bangga? Kalau saya bangga, pada saat saya masih di BPMP, mudah-mudahan 5 SNT itu terwujud tahun ini. Itu, Mbak.
1: Mudah-mudahan, kita harapkan itu semua bisa segera terrealisasikan. Amin. Ya, karena memang sudah dari pemerintah kita pun sebenarnya sudah mensupport ya, tapi sudah. Kita tunggu progres kedepannya akan seperti apa, dan semoga memang bisa segera terrealisasikan. Terus juga banyak masyarakat yang tertarik untuk anaknya bisa ikut berkompetisi untuk bisa masuk di SNT ini, karena ada proses seleksinya terlebih dahulu. Jadi yang benar-benar yang bisa, benar-benar yang mampu akan semakin lebih dikembangkan kembali lewat SNT ini.
0: Dan kalau sudah berhasil 5 daerah, nanti kita di RRI lagi.
1: Oke,
0: kita informasikan lagi.
1: Kita tunggu Ibu ya. Tapi mungkin terakhir Ibu dan Bapak, sebelum kita akhiri dialog interaktif Rio Menyapa pada pagi hari ini, apa pesan mungkin yang bisa disampaikan buat seluruh insan pendidikan juga ya, dan juga mungkin untuk seluruh masyarakat, seluruh generasi muda, untuk bisa sama-sama kita mewujudkan pendidikan yang semakin berkualitas juga ke depannya, inklusif dan juga berpihak pada kebutuhan untuk para peserta didik ya, sekaligus juga di momen bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini.
0: Merdeka gitu ya. Baik, kalau saya melihatnya gini, jadi berhasil tidaknya SNT tidak hanya pada kita selesai pembangunan fisik, berdiri sekolahnya cukup gitu ya, tidak sampai di sana, tetapi bagaimana kita bisa membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk itu kami harap ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, masyarakat dan mitra. Tanpa mitra, ini partisipasi semesta kalau Pak Menteri selalu mengatakan begitu. Dan harapannya SNT tidak hanya menghadirkan sekolah dengan fasilitas yang baik, tetapi juga mampu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, guru yang kompeten, peserta didik yang berkarakter dan punya prestasi pastinya. Tapi jangan lupakan karakter, juga memberikan dampak yang positif bagi peningkatan mutu pendidikan di sekitarnya. Dan akhirnya seluruh upaya itu kita arahkan untuk menyiapkan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih
1: Bu Nilam. Pak Kolidin, silakan.
2: Baik, ini mungkin apa ya, harapan kami ya. Tentunya kami berharap semua komponen, baik kami sebagai stakeholder langsung di bidang pendidikan maupun masyarakat, mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ya. Ya, untuk masyarakat sendiri, marilah berperan dengan cara, ya, kalau kita sebagai orang tua memilih sekolah yang memang itu adalah sesuai kebutuhannya, ya. Ada beberapa tawaran yang diajukan oleh pemerintah, rebutlah itu, ya, sehingga kita tidak terfokus kepada sekolah-sekolah negeri yang dianggap itu favorit. Kita masih banyak pilihan di luar-luar itu, ya. Berharap semua warga, ya, Indonesia, khususnya warga Rio, semuanya mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan berkualitas. Kemudian untuk guru, ya, kemudian tenaga pendidik, kita seharusnya untuk selalu mengupgrade ilmu kita, ya, karena kompetensi di bidang pendidikan itu selalu berubah dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau saat ini kompetensi yang dibutuhkan selain kompetensi pedagogik, tentunya kompetensi digital itu sangat diperlukan. Maka guru-guru, ya, tenaga pendidik, baik kepala sekolah, semuanya harus menguasai itu semua agar kebutuhan belajar peserta didik terpenuhi semuanya di era digital ini. Mungkin itu harapan dari saya.
1: Baik, okay. Baik, terima kasih. Dan memang untuk pendidikan yang lebih baik, Indonesia Emas 2045 ini tidak akan terwujud tanpa peran seluruh, ya, lapisan masyarakat, baik itu untuk dari stakeholder masyarakatnya, bahkan mungkin peserta didiknya pun juga punya peranan penting. Ketika peserta didik tidak antusias untuk bisa menerima pendidikan yang lebih baik, ya, bagaimana ini bisa tercapai? Jadi ini punya peranannya masing-masing, dan semoga ini bisa segera terrealisasikan. Amin. Sekali lagi, ya. Dan pastinya semoga ini bisa memberikan dampak baik untuk seluruh masyarakat ke depannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau, yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga Bapak Kolidin MPD, Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang sudah berbagi informasi dan pandangan bersama kita pada pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Dialog Interaktif Riau Menyapa. Saya Dini Oktaryani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

Kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan di rangka informasi dan musik pendengar ya, saya masih akan hadir dengan lagu-lagu pilihan ya, yang semoga bisa menjadi penyemangat Anda untuk menjalankan aktivitas di hari ini pendengar. Kali ini ada satu lagu dari Yovie and Nuno dengan Sejuta Cinta.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Sumatera kembali meningkat seiring melonjaknya jumlah titik panas atau hotspot. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru mencatat total hotspot di wilayah Sumatera mencapai 1.097 titik pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Dari total tersebut, Provinsi Riau menyumbang 158 titik panas yang tersebar secara merata di sejumlah kabupaten dan kota, dan angka ini menempatkan Riau sebagai salah satu wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi di Sumatera. Setelah Sumatera Selatan yang mencatatkan 432 titik dan Jambi dengan 157 titik. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 5 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence yang tersebar di Kuantan Singi, tepatnya di Kecamatan Kuantan Mudik terdeteksi 2 titik api, dan di Kabupaten Pelalawan 3 titik yang berada di Kecamatan Kerumutan sebanyak 2 titik, dan Kecamatan Teluk Meranti 1 titik. Ya, jadi sebaran hotspot di Riau terkonsentrasi di dua wilayah utama, yakni Kabupaten Indragiri Hulu mencatatkan angka tertinggi dengan 36 titik, kemudian disusul dengan Kabupaten Bengkalis 35 titik. Jadi total titik panas wilayah Sumatera tercatat 1.097 titik. Untuk Riau ada 158 titik, pendengar, dengan Indragiri Hulu dan Bengkalis sebagai penyumbang terbanyak.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.
3: Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru kembali meraih penghargaan tingkat nasional ya. Dari dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Sumatera yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri di Batam Kepulauan Riau pada hari Rabu 12 Agustus 2026 malam. Pekanbaru berhasil meraih juara 2 kategori implementasi program 3 juta rumah, dan selain penghargaan, Pemko Pekanbaru juga memperoleh bantuan program bedah 250 rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, dan penyerahan turut disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan apresiasi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, para gubernur, bupati, wali kota se-Sumatera, serta jajaran Forkopimda Provinsi se-Sumatera. Capaian ini menambah deretan prestasi Pemko Pekanbaru pada tahun 2026. Sebelumnya pada triwulan pertama tahun ini, Pekanbaru juga meraih juara 2 apresiasi Kemendagri atas kinerja dalam penanganan stunting. Pendengar.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Dengan semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dipadukan dengan pelestarian seni dan budaya dalam Festival Kesenian Dirgahayu Indonesia yang digelar Dewan Kesenian Kecamatan atau DKC Singingi di Gedung Balai Adat Kecamatan Singingi pada hari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Festival yang sudah menjadi agenda tahunan sejak tahun 2024 tersebut kembali mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat, dan tahun ini sebanyak 225 peserta ambil bagian dalam 8 cabang perlombaan yang digelar mulai dari tingkat PAUD hingga masyarakat umum. 8 perlombaan tersebut yakni ada lomba mewarnai tingkat PAUD, kemudian juga ada fashion show baju Nusantara tingkat TK, ranking 1 pengetahuan seni tingkat SD, kemudian juga ada modern dance tingkat SMP, fotografi dan video tingkat SMA, Mic Challenge antar instansi dan organisasi, serta puitisasi Al-Quran antar persatuan majelis taklim. Festival secara resmi dibuka oleh pelaksana tugas PLT Ketua Dewan Kesenian Kuantan Singingi, Hajah Nur Hidayah Muniroh Muklisin, SPDI, yang juga merupakan istri dari PLT Bupati Kuantan Singingi. Kegiatan tersebut juga ikut dihadiri oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, jajaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, Dewan Kesenian Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua Hima Paudi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forko Pimcam Singingi. Dalam sambutannya, Hajah Nur Hidayah memberikan apresiasi kepada DKC Singingi yang dinilai konsisten menjaga dan juga mengembangkan kehidupan seni dan budaya di tengah masyarakat.

0: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar rangkaian Rio Pagi, saya cukupkan dulu sampai di sini, dan nanti selanjutnya akan ada rangkaian Rio Siang yang dihadirkan di ruang dengar Anda di pukul 10 ya. Anda akan mengikuti program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Tuti Fitri. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jangan.

0: di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Tayam tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bun, 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
2: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
1: Ayah harus gimana lagi, Bun?
2: Kita bikin makanan yang enak. Terus pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
1: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
3: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tujang. Kan selus lah.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang akan membahas tentang bagaimana kita mengenal mekanisme keadilan restoratif justice ya dalam pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Sudah hadir dua narasumber yang saat ini sudah bersama saya di studio RRI Pro 1. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Doli Arman Hutapea, Sarjana Hukum, yang akrab disapa Pak Dolar ya di name tag-nya, selaku Kasupsi Penuntutan Eksekusi dan juga Eksaminasi Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Selamat siang Pak Doli.
2: Selamat siang Ibu.
1: Pak
2: Selamat
1: Dolar. Iya, sehat ya Pak ya?
2: Sehat-sehat Ibu.
1: Iya, namanya keren nih Pak Dolar disingkat ya. Kalau dipanjang jadi Pak Doli Arman Hutapea. Ya, mengingatkan saya pada teman saya juga namanya dulu ada Dolar, tapi emang Dolar namanya.
2: Memang Dolar namanya. Ya, kalau saya ngerak akal-akalan.
1: Iya, akal-akalan ya. Biar enggak terlalu panjang nemteknya gitu ya. Baik, Pak Dolar, terima kasih atas kehadirannya bersama RRI. Nah, kita juga menyapa Bapak Muhammad Azmar Halim, Sarjana Hukum selaku Kasubdit 1 Intelijen dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Selamat siang, Pak Azmar.
3: Siap, selamat siang Bu Tuti.
1: Sehat ya, Pak, ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ini udah kali keberapa yang lama tidak bertemu kembali ya.
3: Iya,
1: juga dengan Pak Dolar ini saya sesi pertama ketemu Pak Dolar ya. Ada beberapa ya,
2: mungkin
1: lama banget
2: sini,
1: ya.
2: Bu. Tapi saat saya dinas di Inhu.
1: Oh di Inhu ya.
2: Satu kali sih, yang kedua berarti saya kesini.
1: Oh ya baik, oke. Okay. Di Kejari Pekanbaru sudah berapa lama bertugas pindah ke sini?
2: Jalan 4 bulan ya Bu.
1: Sebelumnya memang di Inhu ya?
2: Memang di Inhu.
1: Berapa tahun di Inhu Pak?
2: Di Inhu kemarin makan waktu dinas 4 tahun Ibu.
1: 4 tahun
2: 4
1: ya?
2: 4 tahun lebih kurang.
1: Ya oke, okay. Sekarang masih di seputar Riau.
2: Masih di seputar
1: Riau. Ke Pekanbaru ya.
2: Siap.

0: Pada siang hari ini mengenal mekanisme keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Nah, kita mengawali bincang-bincang dulu nih tentang tupoksinya masing-masing nih. Pak Dolar, ini kasupsi penuntutan, eksekusi dan eksaminasi seksi pidana umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Nah, boleh tahu nih, apa sih sebetulnya tupoksi dari tugas-tugasnya Pak Dol ini?
1: Nah, singkat ceritanya Ibu, mungkin kita menggunakan bahasa yang familiar aja Ibu. Jadi pidana umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru itu terbagi dari dua subseksi Ibu. Satu pra penuntutan, itu kalau yang umum diketahui oleh kita bersama itu mulai dari tahap SPDP sampai dengan tahap penelitian berkas perkara dan berkas dinyatakan lengkap. Itu berada pada kewenangan kasupsi pra penuntutan namanya Ibu. Nah, masuk ke ranah kasupsi saya itu dimulai sejak pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti, lalu berkas kita bawa ke persidangan, sampai upaya hukum, pada itu banding kasasi sampai PPK, dan eksekusi Bu, jika perkara sudah ingkrah, itu masuk ke ranahnya saya. Nah itulah Bu, jadi saya membawahi penugasan di bidang pidum itu mulai dari tahap pelaksanaan tahap 2 hingga perkara itu eksekusi, termasuk juga dengan MKR ini Bu. MKR ini kan didahului dengan kita mulai sedikit ke MKR-nya Bu, berkaitan dengan jabatan saya. Jadi MKR itu dimulai setelah jaksa menyatakan perkara itu lengkap Ibu. Jadi dilaksanakan dulu penyerahan tersangka dan barang buktinya, barulah pelaksanaan MKR yang dapat kita laksanakan dengan syarat-syarat yang nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya.
0: Ya, Ibu. MKR itu mekanisme keadilan restoratif. Ya, baik. Tugasnya Pak Asmar.
2: Kalau kami di seksi intelijen Bu, itu ada dua subseksi, subseksi 1 sama subseksi 2. Nah kalau yang subseksi 2 itu yang terkait ekonomi Bu, untuk simpelnya. Kalau yang subseksi 1 itu terkait ideologi, sosbudmas, terus teknologi intelijen, dan juga salah satunya terkait dengan penerangan hukum atau humas Bu. Kehumasan itu di subseksi 1. Kemudian kalau yang terkait ipolik sosbud hankamnya itu terkait dengan intelijen dasar Bu. Jadi laporan terkait keamanan Pekanbaru maupun keamanan sumber daya manusia kantor itu juga di subseksi 1 Bu.
0: Ya, baik. Nah, sebelum ke Pak Dolar nih, cerita soal bagaimana mekanisme keadilan restoratif yang di awal sudah disinyalkan tadi oleh Pak Dolar, saya ke Pak Asmar dulu menanyakan situasi Pekanbaru nih Pak ya. Situasi keamanan Pekanbaru, terus hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang ada di Pekanbaru, sebenarnya sekarang ini boleh diinfokan yang seperti apa kondisinya Pak?
2: Kalau terkait keamanan, pastikan sekarang kita menjelang 17 Agustus Bu. Betul. Hari kemerdekaan, dan sampai sejauh ini masih aman kondusif Bu. Terutama kan kita sama-sama mau menyambut hari kemerdekaan ini, dan tentu kita merayakan bersama kemerdekaan ini Bu.
0: Ya, baik. Biasanya kalau yang di suasana menjelang kemerdekaan ini, yang paling rawan-rawannya itu sebenarnya apa sih Pak Asmar?
2: Kalau mungkin terkait biasanya isu-isu nasional Bu. Biasanya kan ada momen-momen yang mulai diliput-liput. Nah biasanya mungkin akan ada sedikit ujuk-ujuk rasa penyampaian pendapat mungkin ya Bu ya di mungkin menagih janji kemerdekaan mungkin itu
0: ya. Itu yang harus kita kawal juga ya Pak. Nah misalnya untuk tindak pidana yang di Pekanbaru ini yang paling banyak kasusnya di Kejaksaan Negeri apa nih Pak?
2: Kalau yang tentu paling banyak didominasi sama ini Bu, pencurian ya Bu ya.
0: Pencurian
2: dan juga narkotika untuk saat ini Bu.
0: Baik, karena saling berafiliasi mungkin ya.
2: Ya, biasanya kalau kita tanya untuk apa mencuri? Kalau bahasa
0: untuk ini gitu ya.
2: Biasanya untuk beli sabu Bu. Kalau bahasa kerennya apa? Rayap besi. Rayap besi itu untuk apa? Buat beli sabu Pak. Buat beli apa? Sabu. Paketnya yang cukup, paketan 70, paketan 100.000. Dikombinasikan dengan judi online biasanya Bu.
0: Baik. Rayap besi bahasanya ya. Besi, pencurian narkoba berafiliasi ke judi online. Ini yang memang ada di situasi di Kota Pekanbaru ya, yang ditangani oleh para aparat hukum ya Pak ya. Nah, terkait hal ini Pak Dolar, tentu juga hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana ini juga harus memahami bahwa dalam perkara itu kita juga harus mengenal bagaimana

0: adanya mekanisme keadilan restoratif restoratif ini. Nah, boleh jelaskan nih sebetulnya keadilan restoratif itu apa sih sebenarnya, Pak Dolar?
1: Baik Ibu, terima kasih Pak Asmar juga. Saya lanjut Ibu, ya. Dari saya mungkin kita bahas dulu sedikit apa sih keadilan restoratif itu, Ibu. Pada intinya keadilan restoratif itu adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, Ibu. Mulai dari pihak korban, pihak keluarga korban, pihak tersangka, tersangka itu sendiri, dan bahkan kalau di kami itu, Bu, kami melibatkan elemen tokoh adat dan tokoh lingkungan masyarakat tempat tinggal tersangka untuk pendekatan kita itu, Bu, mengenal lebih dalam.
0: Yeah.
1: Apakah memang benar tersangka ini secara kepribadian dia memang memiliki atau melatar belakangi tindak pidana yang dilakukannya itu karena sesuatu hal yang memaksanya untuk berbuat itu, Bu.
0: Mm-mm.
1: Nah, pendekatan itu kan tidak bisa kita hanya dapatkan dari pengakuan atau cerita tersangka sendiri, Bu.
0: Yeah.
1: Makanya kalau di kami itu diharuskan sebelum mengajukan restoratif terhadap seorang tersangka itu dikenali dulu, Bu. Si tersangka ini di lingkungan tempat tinggalnya seperti apa, latar belakang dan kesehariannya seperti apa, begitu, Ibu.
0: Yeah.
1: Lanjut. Dan itu juga dilandasi karena pergeseran, Ibu. Pergeseran dari reformasi kebijakan hukum pidana itu sendiri, Bu, semenjak lahirnya KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu tujuan pemidanaan itu bukan lagi sekedar membalas, bukan lagi menghilangkan stigmatisasi atau label pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah para pelaku, Ibu. Jadi sekarang itu stigmanya itu bergeser untuk cara pandang terhadap suatu kejahatan. Kalau yang lama itu, Bu, korban itu kurang diperhatikan.
0: Nah, ya, sekarang, kalau salah tetap aja salah gitu ya.
1: Iya, korban, Ibu. Begitupun dengan tersangka. Kalau sekarang dengan adanya mekanisme keadilan restoratif ini, syarat utama itu justru ada pada korban, Ibu. Sekalipun tersangka ini dengan segala rasa insyafnya, rasa bersalahnya, dia meminta maaf kepada korban, tetapi kembali lagi, Bu, mekanisme keadilan restoratif ini jantung utamanya ada pada korban, Bu.
0: Ya.
1: Kalau korban belum berkenan memaafkan, berarti tidak dapat kita laksanakan. Itu pendekatan pertama, Bu. Yang kedua itu, kalau pidana di zaman yang lama, Ibu, atau kita bicaranya sebelum masa KUHP nasional kita KUHP berlaku,
0: ya.
1: Itu fokusnya membidana atau memulihkan pelaku. Sedangkan di keadilan restoratif yang ada pada KUHP baru ini, fokus untuk memulihkan dampak negatif dari tindak pidana yang timbul itu, makanya kami melalui pendekatan ke lingkungan tempat tinggalnya tersangka, Ibu.
0: Ya.
1: Agar supaya nanti jikalaupun keadilan restoratif tersangka ini dikabulkan dan dia dapat kembali ke masyarakat, masyarakat itu sendiri pun kembali mau menerimanya, Ibu. Dalam hal ini juga, makanya dalam keadilan restoratif di KUHP baru ini, Bu, kami melibatkan masyarakat itu mengambil bagian dalam setiap proses secara aktif. Itu bisa dilihat, Ibu, dari setiap rekap pelaksanaan RJ yang telah kami lakukan sejak tahun 2022, Bang, ya. 2022 itu, Bu, memang kami sudah selalu melibatkan tokoh agama atau tokoh adat dan tokoh masyarakat, Ibu.
0: Iya. Baik, oke. RJ sudah lebih kurang 5 tahun ya. Lebih kurang 5 tahun ya.
1: Kalau dulu, Ibu, sebelum lahirnya KUHP nasional kita,
0: yang baru,
1: di kami kejaksaan itu namanya Perja 15 tahun 2020, Ibu. Sejak tahun 2020 berarti kami dapat mengklaim kami kejaksaan ini sudah mengenal yang namanya keadilan restoratif.
0: Yeah.
1: Hanya, Bu, berganti baju. Dulu namanya restoratif justice, ya, Pak Asmar.
0: RJ.
1: Ya. Nah, sekarang dengan berlakunya KUHP nasional, diseragamkan lah istilah RJ tersebut, Ibu, menjadi MKR, Mekanisme Keadilan Restoratif.
0: Oh gitu,
1: Ibu.
0: Ya, sudah ada nomenklaturnya ya Pak ya, di undang-undang ya.
1: Iya, sudah menjadi
0: MKR namanya sekarang ya. Jadi kita nggak bicara lagi RJ, dulu RJ ya.
1: Dulu RJ.
0: RJ. Betul, berarti Ibu. Artinya kita undang-undang hukum pidana sudah mengakomodir MKR ini ya.
1: Siap.
0: Baik. Oke. Nah, ke Pak Asmar. Pak Asmar, kalau sekarang namanya sudah MKR gitu ya. Nah, ini kan butuh pengenalan lagi ke masyarakat ya, tentang bagaimana kitab hukum pidana ini sudah mengakomodir MKR. Pak, apa sih beda MKR sama Restorative Justice RJ? Pasti bahasa-bahasa itu pasti muncul ya. Nah, dengan berubahnya nomenklaturnya ini di undang-undang, ya, ini bagaimana kita memberikan edukasi ini dalam program-program intelijen, Pak?
2: Jadi sebenarnya kalau dalam kerangka besarnya, baik Restorative Justice dan juga Mekanisme Keadilan Restoratif ini sama. Karena
0: sama
2: memang
0: ya,
2: bahasa Inggrisnya kan Restorative Justice ya. Bahasa Indonesianya Keadilan Restoratif.
0: MKR.
2: Nah, mungkin dulunya kan kita ini damai itu kan konotasinya agak negatif nih, Bu, kalau di penegak hukum ya kan, Bu. Mulai sekarang dan akhirnya mulai itu diperlukan, mulailah kejaksaan membuat restoratif justice-nya. Polisi ada sendiri, pengadilan pun ada sendiri, Bu. Itu sebelum KUHP 2023 dan KUHP 2025 ini. Nah, jadi setiap lembaga punya restoratif justice-nya sendiri dan syarat-syarat itu berbeda, Bu. Dulu kayak misalnya polisi yang di peraturan Kapolri-nya yang penting berdamai, tidak membuat heboh di masyarakat. Kalau kita dibatasi, Bu, misalnya tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Terus untuk kayak pengadilan yang penting berdamai dan mereka lebih dikhususkan di narkotika. Itu sebelum UHAP maupun KUHP nasional yang baru berlaku. Nah, setelah mungkin karena melihat ada perbedaan itu juga, Bu, pemerintah akhirnya menciptakanlah langsung dituliskan di hukum acara yang baru semua seragam. Nggak ada lagi tulisan IRJ, keadilan restoratif, kita pakai bahasa Indonesia mekanisme keadilan restoratif. Nah, syarat-syaratnya pun udah jelas nih, Bu. Tindak pidana baru pertama kali di bawah 5 tahun. Terus ada syarat-syarat tindak pidana apa aja yang bisa di RJ-kan gitu, Bu. Di MKR-kan lah
0: MKR
2: gitu.
0: MKR ya.
2: Kayak misalnya untuk tindak pidana terkait keamanan negara itu nggak bisa.
0: Nggak bisa ya.
2: Ya,
0: terus asusila?
2: Asusila juga tidak bisa.
0: Tidak bisa ya. Oke, baik. Kita undang pendengar Anda di lantafon kami di 0761251111 24595 0811767391. Kita masih bicara soal bagaimana mengenal mekanisme keadilan restoratif atau MKR pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Silakan Anda ingin tanya-tanya apa sih sebenarnya yang menjadi syarat dari MKR ini, Pak Dolar? Apa sebetulnya syaratnya? Apakah semua seperti Pak Asmar katakan tidak semuanya, tapi kalaupun boleh untuk di MKR-kan yang kasus mana saja dulu dan bagaimana mekanismenya, Pak?
1: Baik, Ibu, sebelum saya jelaskan, Bu, saya mungkin melanjutkan juga apa yang sudah disampaikan Bang Asmar tadi.
0: Baik.
1: Bu, sejalan. Jadi semenjak berlakunya KUHP dan KUHAP nasional kita, Ibu, itu sekarang masyarakat sudah bisa mempelajari sendiri, Bu, karena sudah diatur secara tegas dan jelas. Kalau di KUHAP itu, Bu, di pasal 80 dia, Ibu. Di situ ada syarat-syarat apa-apa saja sih, seperti pertanyaan Ibu tadi. Bentuk-bentuk yang dapat dilakukan MKR. Nah, itu tadi, Bu, di pasal 80 ayat 1 KUHAP itu diatur yang pertama, tersangka baru pertama sekali, Bu, melakukan tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara yang tidak lebih dari 5 tahun, Ibu. Dan yang terakhir, bukan merupakan pengulangan tindak pidana kecuali terhadap tindak pidana yang putusan yang berupa pidana denda atau karena kealpaan, Ibu. Artinya, tiga syarat inilah yang harus dipenuhi. Contoh sederhananya itu, Bu, pada umumnya yang kemarin sudah pernah kita laksanakan ya, Pak Asmar ya, itu ada tindak pidana. Kalau dulu penggelapan, Ibu, istilah KUHP yang lama kita, penggelapan. Itu ada dua perkara yang sudah kita berhasil MKR kan di Kejari Pekanbaru di tahun ini. Terus ada juga kemarin perkara pencurian. Ya. Pencurian itu kan ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, Ibu. Ya. Nah, tetapi Bu, kembali lagi seperti saya bilang tadi, pendekatannya adalah kepada korban. Mau dulu enggak dia memaafkan?
0: Enggak mau katanya.
1: Kalau dia tidak mau, Bu.
0: Berarti enggak bisa ya, Pak ya?
1: Enggak bisa. Khusus MKR, Bu ya, khusus MKR. Ya. Tapi si pelaku tindak pidana ini masih ada mekanisme lain yang dapat dia tempuh, Bu, dengan KUHP yang baru ini. Tapi kita tidak sedang membahas itu, kita fokus dengan MKR-nya, Bu. Yeah. MKR-nya fokusnya adalah pada kekorbannya, Bu. Itu sih, Bu, syarat-syaratnya.
0: Jika tidak ketemu kata sepakat dan tidak dimaafkan oleh korban, maka kasusnya akan lanjut ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi kan ada mediasi yang kita lakukan.
1: Nah, yeah. Jadi kami itu, Bu, sebelum melaksanakan MKR itu, kami laksanakan secara ofisial. Kami ada pramediasi. Ibaratnya jaksa yang ditunjuk menangani dan meneliti perkara tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan pramediasi, Bu. Kita panggil dulu para pihak sambil mendapatkan gambaran ini apakah para pihak ini ada rencana untuk melaksanakan MKR, Bu. Tetapi kami pastikan, Bu, posisi kami di situ hanya sebagai negosiator, mediator, dan tidak memaksa, Bu. Intinya hanya panggil para pihak, panggil pihak korban dan tersangka, bagaimana ini perkara ini sekarang. Situlah tugas kami mengedukasi, Bu. Sekarang di KUHAP dan KUHP kita sudah ada istilah ini. Bagaimana Ibu, berkenankah Ibu memaafkan pihak korban? Jikalaupun ada, dan itu kami jelaskan juga, Bu. Jikalaupun Ibu mau memaafkan pihak tersangka, korban pun punya hak juga. Apakah perdamaian ini dengan syarat atau tanpa syarat? Contoh, Ibu, misalnya dia kasusnya pencurian, handphonenya hilang.
0: Baik.
1: Si tersangka ingin meminta maaf dan beri tiket baik untuk melaksanakan restoratif, Ibu. Nah, kita kembalikan kepada korban. Mau dulu enggak korban? Lalu setelah korban mau, kita tanya lagi, bagaimana Ibu terhadap permintaan maaf ini? Apakah Ibu mengajukan tulus tanpa syarat atau Ibu ingin mengajukan ganti dong kerugian saya? Ya monggo. Nah, itu selama disepakati oleh para pihak dapat kita laksanakan, Bu. Itulah pramediasi. Setelah gambaran awal di pramediasi kita bisa pastikan para pihak ini ada rencana bersepakat, maka kita lanjutkanlah, Bu, dengan mekanisme selanjutnya. Begitu,
0: ya,
1: Ibu.
0: Ya, baik. Tergantung bagaimana kesepakatan tadi, begitu.
1: Siap,
0: ya, Pak
1: Donar.
0: Ya, baik. Oke, Pak Asmar, tadi dikatakan bahwa keadilan restoratif ini ada di berbagai penegakan hukum ya, Pak ya. Ada beberapa pertanyaan juga muncul bersama RRI oleh pendengar. Mengatakan ada yang juga berakhir tidak sampai ke kejaksaan, ada yang di kepolisian, ada kata damai di sana selesai nggak sampai ke kejaksaan. Nanti kalau misalnya dari kepolisian tidak selesai naik ke kejaksaan, akhirnya mekanisme itu ada di kejaksaan. Ini bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, betul. Jadi kan secara garis besar kan tahapannya itu ada penyidikan, pas waktu di kepolisian, di kejaksaan, nanti penuntutan dan persidangan di pengadilan. Inti dari semua itu adalah gimana sih, Bu, kita di tiap tahapan itu selalu kita tawarkan, Bu. Di polisi, Pak, Bu, sekarang ini ada namanya MKR. Lebih baik kita berdamai, kan gitu, kan, Bu. Nah, biasanya kalau masih di polisi karena baru-baru kan, Bu, masih panas-panasnya lah gitu. Seringkali masih belum berhasil tuh, Bu. Ya kalau sudah tidak berhasil di tingkat kepolisian, naiklah perkara ke kita, kan, Bu.
0: Kejaksaan.
2: Nah, di kita pun juga biasanya kita usahakan lagi, Bu, karena di tiap tahapan sekarang diupayakan untuk diajukan MKR ini. Ya, kami tawarkan lagi. Nah, ada yang mungkin, Bu, setelah kita beritahu abis ini kita bakal sidang paling dalam waktu 2 bulan lagi, gimana? Udah langsung, udah cuman penjara atau kerugian gak akan kembali. Nah, jadi biasanya kadang ada juga tuh, Bu, yang terpikir, oh, daripada cuman penjara, saya pun juga udah kehilangan. Dan lebih baik kami terima aja, kan gitu, kan, Bu. Kadang perdamaian ini mungkin taruhlah tabrakan motor gitu, kan, Bu. Yang korban berharap ganti rugi 15 juta, kan gitu, Bu. Korban cuman mampu setengahnya. Itu gimana? Kadang ada nih, Bu. Akhirnya di kejaksaan ada yang berhasil, ada juga yang gak berhasil. Kemudian mungkin nanti kita pas waktu tahap persidangan lagi ditawarkan lagi oleh hakim. Biasanya kalau udah
0: 3 kali ya Pak Asmar.
2: Iya. Kalau udah di hakim kan udah sisa paling 1 bulan lagi tuh Bu. Udah apalagi kalau udah saksi, tuntutan putusan paling cuma 2 minggu, 3 minggu. Wah, biasanya juga akhirnya yang gagal-gagal di sebelumnya itu nanti biasanya banyak juga yang berhasil di pengadilan.
0: Baik, oke. Hakim pun menanyakan,
2: lagi,
0: damai
2: Bu.
0: Itu juga ya. Kalau enggak lanjut.
2: Lanjut. Gitu ya. Dan yang pasti Bu, untuk sekarang baik polisi, kejaksaan, dan hakim itu tidak berdiri sendiri Bu MKR-nya.
0: Baik.
2: Jadi ada sistem check and balances-nya. Dimana ketika polisi berhasil MKR maupun kejaksaan, setelah KUHAP baru terbit, ini harus diminta 3 hari setelah kesepakatan berhasil, itu harus segera dimintakan ke pengadilan, Bu.
0: Baik.
2: Jadi di situ pengadilan berhak menolak ataupun menerima. Jadi ketika misalnya nih Bu, perdamaian udah terjadi, tapi diteliti sama pengadilan ini tidak sesuai syarat-syaratnya, berhak ditolak Bu, dan perkara harus lanjut.
0: Baik.
2: Dan ketika itu di tahap kepolisian, kepolisian pun nanti akan memberikan pemberitahuan ke kejaksaan juga Bu. Jadi kami dalam sistem peradilan pidana itu sekarang satu padu Bu. Dan jadi saling mengetahui kalau ada IRJ di polisi, di kejaksaan maupun di kepolisian itu ditembuskan semua Bu.
0: Ya baik, oke. Kita undang Anda pendengar kembali di line telepon di 0761251112455, 0811767399991. Pak Dolar, artinya sekarang untuk mekanisme ini sudah tercantum dalam KUHAP yang baru ya?
1: Sudah Bu.
0: Yang itu kemarin belum ya?
1: Dapat dilihat di mulai dari pasal 79 sampai 88.
0: Itu sudah ada ya mekanisme ya.
1: Di KUHAP Ibu.
0: Ya, jadi mana yang KUHAPnya lama diganti sama KUHAP yang baru, di sana sudah ada ya tercantum ya.
1: Mari kita mendukung KUHAP nasional kita.
0: Iya, betul. Jadi ditanya di KUHAP kok enggak ada? Oh, sekarang sudah ada gitu ya, sudah ada yang baru. Baik. Nah, Pak Dolar, dalam mencari kata sepakat dalam keadilan restoratif ini tentu ada yang kekeh enggak mau gitu kan. Apakah ada dalam perkara yang di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ini yang mereka sendiri yang mengajukannya?
1: Oh, inisiatif para pihak.
0: Dari para pihak, ada gak Pak?
1: Sejauh yang sudah kita laksanakan di tahun ini ada 5 perkara yang sudah.
0: Oh, sudah ada ya MKR 5 ya.
1: Ada yang dari para pihak inisiatif itu di 1 perkara pencurian Ibu. Ada kemarin perkara pencurian yang ditangani teman jaksa kita di kantor Ibu. Jadi dia si korban dengan si tersangka ini masih ada hubungan kerabat sebagai teman dekat Ibu.
0: Oke.
1: Oleh karena kebutuhan ekonomi dan dilihat handphonenya korban ini tidak ada yang mengawasi, jadi tersangka mengambilnya Ibu. 1 sudah dijual, 1 masih ada, tapi dalam bentuk penjualan handphone yang sudah dijual tersangka itu Bu, masih dalam bentuk uang, belum habis dipergunakan si tersangka Ibu. Nah itu waktu itu begitu kita ingin berencana melakukan pramediasi, ternyata sudah para pihak pun sudah ada pembicaraan mungkin Bu ya. Kan kami kan kalau jaksa ini kan meneliti berkas itu kan by berkas saja Bu. Kami tidak ketemu para pihak.
0: Baik.
1: Ternyata memang begitu kami coba melakukan pramediasi, para pihak ini sudah sepakat duluan Ibu. Jadi syukur-syukurnya dengan para pihak sudah sepakat, seperti tadi saya sampaikan, pendekatan hukum pidana kita sekarang sudah berubah, sudah bukan pembalasan lagi, maka kita pun tidak dapat menghalangi itu Bu.
0: Ya, karena udah sepakat mereka. Baik, oke.
1: Yang agak kita perlu trik itu Bu, di saat jaksa ini menemukan perkara yang menurut hati nurani jaksa yang meneliti perkara Bu, sebetulnya ini layak RJ, layak MKR. Dan dari pihak tersangka pun kita lihat tingkat ketercelaan dan tingkat niat jahat dia itu pun Bu, kan kita bisa baca di berkas Bu. Menurut kita itu sepertinya ini layak di RJ kan, ini layak di MKR kan. Maka kita pun disitulah kita melaksanakan pramediasi Bu. Disitulah peran kita juga ada tugas tambahan lah Pak Asmar ya. Jadi kita belajar menjadi seorang mediator.
0: Yeah.
1: Bagaimana menjelaskan mengenai berat ringannya hukuman, tingkat ketercelaannya si tersangka ini kepada pihak korban ini, Bu. Yeah. Tapi kembali lagi, kami mengklaim tidak dapat kami paksalah korban ini, Bu, ya. Ibaratnya semua itu adalah seni memediasi.
0: Memediasi ya.
1: Ya.
0: Kalau yang memediasinya bisa, maka selesailah dia. Ya. Baik, oke. Okay. Baik Pak Dolar dan juga Pak Asmar, kita break dulu sesaat dan pendengar, kita masih berbincang dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, masih mengenal mekanisme keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Tetap di Jaksa Menyapa.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup, dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri. Orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini yang juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan Anda di line telepon kami di 0761251111 atau 0761245955 0811767693991. Masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengenal mekanisme keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Baik. Kita kembali ke Pak Asmar. Nah, Pak Asmar, dalam program yang digulirkan selalu di bidang intelijen, artinya kita kan juga ada beberapa yang masuk sekolah dan juga ada apa namanya penyuluhan hukum dan sebagainya. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini ada loh MKR, ada RJ gitu, dan sejauh mana juga masyarakat sudah mengenal ini, Pak, dan memahami dalam kurun waktu 5 tahun ini?
1: Kalau untuk yang jadi kan memang kalau dalam intelijen di penerangan hukum ada jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, penyuluhan hukum maupun penerangan hukum kan Bu? Dan tentu ini audiensnya beda-beda. Jadi kadang kami pun melihat dulu tergantung siapa sih yang mendengar kita, siapa sih audiens yang mau kita sampaikan. Karena contoh kalau untuk jaksa masuk sekolah, biasanya kan tema yang kami angkat seperti bullying, narkotika. Untuk kalau misalnya audiensnya Pemda, kami lebih sering menekankan tata kelola keuangan. Nah, jadi biasanya kalau untuk Kejari Pekanbaru sendiri, kami selalu menggunakan media jaksa menyapa ini, Bu, untuk memberikan informasi terkait dengan mekanisme keadilan restoratif. Selain ini juga, ini Bu yang melalui TV lokal juga TV kami lokal, ya, sering juga menyampaikan terkait keadilan restoratif ini. Jadi biasanya baik radio maupun televisi lokal yang kami gunakan khusus untuk mengedukasi terkait keadilan restoratif ini, Bu.
0: Oke, ini salah satunya kita di sini ya, Pak ya. Betul. Biar masyarakat juga tahu bahwa ada MKR, mekanisme keadilan restoratif yang juga punya syarat ya. Baik, Pak Dolar, ini kan kalau hanya kasus kecil-kecil ya kenapa harus masuk penjara ya, Pak, meramaikan penjara saja gitu ya. Betul. Tapi ada MKR yang harus kita lalui. Setidaknya MKR ini tidak semua dari kasus-kasus hukum ya, Pak ya, yang bisa di MKR-kan.
1: Siap.
0: Yang paling tidak bisa, Pak, yang mana? Yang disebutkan tadi itu, yang paling tidak bisa MKR sama sekali.
2: Yang pasti satu, Bu, yang tidak ada korbannya. Contoh, okay. Ibu, contoh. Belakangan ini ada beberapa kali kita mendengar kasus penimbunan solar.
0: Iya.
2: Nah, itu kan tidak ada korban, Bu. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah negara. Nah, atau misalnya tindak pidana yang seperti diatur di dalam KUHAP itu, Bu, ada pengecualiannya, Bu, terhadap keamanan negara, ketertiban umum, terus terhadap tindak pidana kekerasan seksual, terorisme, Ibu, terorisme,
0: nggak boleh, nggak bisa ya.
2: Terus terhadap nyawa orang, contohnya, Bu, pembunuhan. Nah, itu juga termasuk di dalam salah satu tindak pidana yang menurut KUHAP kita sekarang, Bu, dikecualikan untuk dapat dilaksanakan MKR, Ibu. Diatur di pasal 82, Ibu. Itu ada beberapa, ada 8 poin yang menjadi pengecualian untuk pelaksanaan MKR, Ibu.
0: Baik, oke. Lebih banyak kepada tindak pidana pencurian ya, Pak ya, kayaknya ya.
2: Siap.
0: Yang ada kerugian di sana ya.
2: Iya, yang ada kerugian dan ada korbannya pastinya, Baik. Ibu.
0: Okay.
2: Pencurian, penadahan, penggelapan, pernah juga laka lantas ya, Bang ya.
1: Penipuan.
2: Nah,
0: ya.
2: Seperti itu, Bu.
0: Tapi kalau pelakunya kembali lagi berperkara, tidak ada ampun ya, berarti ya nggak boleh MKR lagi.
2: Betul.
0: Begitu ya,
2: hanya boleh satu kali ya.
0: Baik, oke. Nah, ada tadi mediasi yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar pelaku atau juga korban. Ada Pak Lurah, RT, orang-orang pemuka adat, masyarakat. Apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang kita harus melakukan komunikasi mediasi itu bersama mereka, Pak?
2: Yang pasti satu, Bu, seperti tadi yang kita bahas di awal, Ibu, pendekatannya adalah agar para pihak terbuka dan saling mengetahui, Ibu. Tujuannya apa? Tentu ya secara tidak langsung check and balance juga, Ibu. Kenapa? Satu, apa benar korban dengan tersangka ini mau saling memaafkan? Yang kedua, kita perlu memastikan juga, Ibu, apa benar tersangka ini layak untuk dimaafkan. Dan yang terakhir, Bu, apa benar tersangka ini dalam melakukan tindak pidananya itu murni karena ada suatu dorongan kondisi ataupun dorongan ekonomi yang kita patut pertimbangkan, Ibu? Nah, itu tadi. Dan kenapa harus ada melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat? Tentunya tujuan akhir dari MKR ini kan, Bu, jika berhasil dan dikabulkan, maka dia akan kembali, Bu, ke lingkungan. Sangat disayangkan, Bu, di saat dia sudah berhasil atau dipulihkan kondisi tersangka, tapi lingkungan
0: belum menerima.
2: Makanya dalam pelaksanaan mediasi tersebut kita libatkan lingkungan dan masyarakat setempat, Ibu. Itulah tujuannya.
0: Baik. Pak Dolar dan Pak Asmar sudah ada penelpon, kita terima. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu.
0: Selamat siang, Pak Jaksa Pekanbaru.
3: Iya. Pak Kalis, Suhaimi.
0: Iya, Pak Suhaimi. Silakan Pak Suhaimi dari Pak Kalis. Ya,
3: masalah itu tadi
0: MKR, Mekanisme Keadilan Restoratif.
3: Dekoratif itu, kalau istilahnya itu tertentu, umpamanya tadi mencuri tidak yang kasus. Jadi korupsi, kalau judi yang apa ni kan pernah tangkap yang judi lewat HP tu. Apa bisa juga tu?
0: Judi?
3: Judi yang itu lewat HP tu.
0: Oh, judi online. Judul. Ya, judi online bisa. Ya Pak. Apakah bisa ya, di-RG-kan gitu ya?
3: Banyak sekarang ni.
0: Ya itu aja ya, Pak Suhaimi. Iya, terima kasih Pak Suhaimi dari Bengkalis. Apakah kasus-kasus judi online juga bisa masuk dalam mekanisme keadilan restoratif atau MKR? Ya, baik, nanti dijawab ya Pak Suhaimi. Silakan kembali Anda pendengar di belakang Pak Suhaimi di 25111, di 24595, 0811 7673991. Silakan ditanggapi Pak Asmar atau Pak Dolar, silakan ya.
1: Baik, Bu. Pertanyaan apakah judi online ya,
0: ya
1: Bu?
0: Ya, judi online.
1: Ya, pertama
0: judi yang ada di HP kan.
1: Judi yang ada di HP. Kalau untuk judi sendiri ini kan terkait dengan tindak pidana ketertiban umum, Bu. Nah, itu di pasal 82 huruf A itu tidak bisa dilakukan keadilan restoratif. Menjambung juga penjelasan dari Pak Dolar tadi. Ini pun juga korbannya siapa, Bu?
0: Ya, ya. Dia main judi, dia sendiri juga korbannya.
1: Betul.
0: Ya. Baik, ya, oke. Jadi ya, tidak bisa di MKR-kan.
1: Tidak bisa di MKR-kan.
0: Oke, baik ya. Sudah paham ya Pak Suhaimi ya. Ada beberapa kasus pidana yang tidak bisa di MKR-kan. Dan ada kasus-kasus yang bisa di MKR-kan. Baik, silakan kembali di 25111 24595 0811 7673991. Baik, Pak Dolar, sebetulnya kasus untuk waktu yang ditentukan dari MKR ini lama nggak Pak?
2: Maksudnya, Bu?
0: Maksudnya itu dalam prosesnya itu lama nggak Pak?
2: Oh, sekarang kita tidak, Ibu. Nah, itu juga sekalian kita mau mempromosikan lah, Ibu, sedikit mempromosikan. Jadi sekarang untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Riau, Ibu, sudah diberikan kewenangan untuk pelaksanaan MKR itu secara mandiri. Artinya begini, Bu. Dulu, sebelum ini diberikan kewenangan kepada Kejati Riau itu, dulu proses pelaksanaan MKR di Kejaksaan itu, Bu, dimulai dari Kejaksaan Negeri melaporkan secara berjenjang, Ibu, kepada Kejaksaan Tinggi. Setelah disetujui oleh Kejaksaan Tinggi, kita akan ekspos secara daring dengan Kejaksaan Agung, Ibu.
0: Kejaksaan Agung.
2: Tujuannya bukan untuk berbelit-belit, bukan, Ibu. Saya mempercayai
0: bukan itu. Bukan memperpanjang birokrasi, bukan. Ya. Baik.
2: Saya mempercayai tujuan itu adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan MKR itu difilter memang murni karena telaah hukum, Ibu. Bukan karena sesuatu hal dan lain sebagainya, Ibu. Itulah tujuannya. Tapi sekarang, Ibu, dengan semakin bertingkatnya mungkin kepentingan MKR ini dirasakan kehadiran di tengah masyarakat, maka Kejaksaan Tinggi Riau sekarang sudah diberikan kewenangan untuk pelaksanaan MKR diputuskan sendiri, Ibu. Jadi sekarang sistem perjalanan tahapan MKR itu sudah tinggal dari Kejari sepakat dengan para pihak ke Kejati.
0: Ke Kejati saja.
2: Siap. Nanti Kejaksaan Agung hanya tinggal menerima laporannya, Ibu.
0: Oh, gitu. Kita enggak naik lagi ke Kejagung ya.
2: Siap. Kalau dulu itu makan waktu lebih kurang 10 hari, Bu. Mungkin sekarang dengan adanya kewenangan yang berikan kepada kejaksaan ini mungkin akan lebih singkat, Ibu. Proses pelaksanaan MKR di kejaksaan, Ibu.
0: Iya, karena dulu menunggu dari Kejaksaan Agung cukup lama ya, Pak ya.
2: Siap. Lama sih tidak.
0: Belum ada putusannya gitu ya.
2: Lama sih tidak, cuman memakan waktu, Ibu. Itu aja sih. Siap, Ibu.
0: Iya, baik. Karena memang kasus ini tidak masuk ke dalam pengadilan, kita bersidang ya di luar pengadilan betul. Ya. Baik, oke. Nah, pertanyaan yang juga bikin penasaran ini, kalau misalnya dalam proses MKR ini apakah pihak kejaksaan tetap menggunakan seragam kejaksaan atau bebas?
2: Tetap, Ibu. Tetap, dalam ya? Pelaksanaan mulai dari tahap 2-nya, habis itu mediasinya, sampai nanti kita melakukan profiling-nya, Ibu, ke pihak tersangka, itu tetap kita harus menggunakan atribut jaksa yang menangani perkaranya, Bu. Beda dengan tim intelijen seperti Bang Asmarin yang ikut dalam kegiatan profiling tersebut, boleh, Bu. Sesuai dengan SOP di internal intelijen, pakaiannya saat itu ya silahkan, begitu, Bu.
0: Baik. Oke, Pak Asmar, apa sih sebenarnya kendala dalam MKR ini yang selalu ditemui, itu selalu yang terjadi? Ada nggak, Pak?
1: Ada beberapa ya, Bu, ya mungkin nanti bisa Pak Doli tambahkan. Yang pertama, namanya ada korban ini kan, Bu.
0: Yeah.
1: Tentu korban maupun pelaku ini punya kepentingannya sendiri dan punya egonya sendiri, Bu. Kadang pelakunya mau berdamai, korbannya nanti dulu. Bahkan kadang ada korbannya yang berdamai, cuman pelakunya mungkin tidak mampu untuk syarat yang diajukan mungkin terlalu berat bagi korban. Itu salah satunya kan, Bu. Kemudian kalau dari kita selaku pihak yang di tengah, Bu, sekarang kan KUHAP harus mengupayakan untuk itu, Bu. Nah, kadang bisa jadi, Bu, kalau ibaratnya kan ini kita salaman tapi tangan udah teriris, Bu. Jadi mau udah salaman pun pasti masih tetap kerasa sakit kan, Bu. Nah, kalau kita mungkin terlalu berpihak di sisi korban, pelaku gak keterima. Kalau kita terlalu berpihak di sisi pelaku, kita dari sisi korban sebaliknya, padahal kita udah di tengah-tengah pun, namanya orang kan kita gak bisa nih, Bu.
0: Susah ya?
1: Susah, Bu.
0: Baik, sudah ada penonton berikutnya. Halo, selamat siang. Baik, terputus, silakan kembali. Halo, selamat siang.
4: Siang.
0: Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Anti di Duri.
0: Ibu Anti di Duri, baik. Ibu Anti di Duri, silakan.
4: Ini mau nanya, Bu. Harapan terbesar apa mengedukasi MKR ke masyarakat?
0: Oh, gitu ya. Baik. Apa sih sebenarnya tujuan dan harapannya ya, gitu ya, Bu?
4: Iya.
0: Baik.
4: Iya, tujuan dan harapannya ke masyarakat.
0: Kenapa harus ada MKR siapa, ini, gitu ya? Baik. Oke. Itu saja, Ibu Anti.
4: Iya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cerdas ini. Ngapain sibuk-sibuk ya, Pak, MKR? Ya udah, biar aja kan itu bahasa awamnya. Baik. Kita akan jawab langsung ini ke Pak Dolar atau Pak Asmar. Gimana nih?
1: Ya, bisa kami jawab, Bu. Sebenarnya kan ada banyak permasalahan, Bu, dalam sistem peradilan pidana kita. Salah satunya terkait lapas. Lapas kita itu sudah over kapasitas, Bu.
0: Baru kemarin dialognya ya, yang 16.000, yang 7.000 di sini 16.
1: Ya, itu dia, Bu. Nah, tentu gimana nih caranya untuk mengurangi itu. Ya. Kemudian berapa sih, Bu, biaya negara yang dikeluarkan untuk satu perkara? Dari polisi, dari jaksa maupun hakim, itu kan biaya perkara dari awal sampai akhir untuk fotokopi berkas kan itu kan, Bu. Nah, itu pun juga harus kita minimalisir, dan juga nantinya bagaimana kepentingan di masyarakat itu sendiri, Bu. Bisa, apakah sistem peradilan pidana itu menjadi solusi kalau misalnya nih, Bu, orang mencuri tetangganya, dihukum, nggak ada perdamaian, selesai nih di pengadilan. Takutnya kan biasanya masih ada nih api-api kesalnya, dan Bu. Nah, tentu dari berbagai permasalahan ini, gimana sih biar semua permasalahan ini bisa kita cari solusinya di depan. Nggak perlu over kapasitas, biaya penanganan perkara rendah, terus masyarakat sama-sama puas. Inilah dia kita bentuk namanya lembaga mekanisme keadilan restoratif. Kemudian pun sudah ada tujuan mulia, kalau kurang disosialisasikan kan, wah damai nih, kenapa nih perkaranya gak naik? Itu kan tentu akan menjadi tanda tanya di masyarakat, Dan takutnya yang niat kita mulia tapi caranya kurang tepat, mm-hmm. bisa jadi niat mulia itu gak terlaksana dengan baik.
0: Betul.
1: Nah mm-hmm. untuk itu, makanya kita sudah punya niat mulia, caranya insya Allah mulia, dan inilah kita sampaikan ke masyarakat, dan kami harap masyarakat pun lebih melek hukum lagi, lebih yeah. sadar lagi, dan juga bergeser paradigma. Kalau orang melakukan kejahatan, janganlah dipenjara-penjara mulu.
0: Ada loh. Penjara aja ya.
1: Iya, masih banyak solusi-solusi lainnya. Ya. Bisa berdamai.
0: Betul. Betul. Maling ayam aja kok masuk penjara, Pak. Nah ini kan bisa nih di MKR kan gitu. Betul. Ya. Tapi ada kekhawatiran Bu Anti yang terbaca dari gesturnya tadi bahwa enak sekali dia sudah salah dimaafkan. Tapi cuma sekali ya kan Pak Asmar ya?
1: Cuma
0: sekali
1: ya.
0: Bu. Kalau sekali lagi dia melakukan, tiada maaf bagimu.
2: Tiada maaf.
0: Gitu ya Pak Dolar ya.
2: Sependapat Bu, sependapat.
0: Iya, baik.
2: Sini juga Bu, mungkin tujuan seperti yang disampaikan Pak Asmar tadi, mungkin penambahannya juga agar masyarakat pun Bu, bantulah kami APH ini Bu, aparat penegak hukum ini, dalam menumbuhkan kesadaran restoratif Ibu. Artinya jikalau suatu saat kita menjadi korban, kita kan bisa mengenal dan melihat juga Bu, latar belakang kita menjadi korban ini, si pelaku ini apa sih penyebab dia melakukannya. Nah kembali lagi ke situ lagi Bu, meningkatkan kesadaran di masyarakat juga, sekaligus seperti yang disampaikan Pak Semar tadi, over capacity di lapas dan rutan dan lain sebagainya Ibu. Itu sih Bu yang paling penting,
0: karena memang banyak kasus-kasus yang dia hanya mencuri kue, dia hanya mencuri susu, kopi, kok di penjara. Nah ini ya dasar-dasar MKR-nya ya Bu ya. Baik, sudah ada penelpon tadi ya. Baik Pak Dolar, tadi Pak Asmar katakan bahwa kalau kata sepakat ketemu, terus ada juga yang nggak ketemu lantaran syaratnya terlalu ngoyo-ngoyo dikasih oleh pihak yang satu lagi. Apakah kita boleh melakukan intervensi terhadap syarat itu, Pak?
2: Nah, itu tadi Bu, kita bahas juga sebelumnya, intervensi kami pastikan tidak boleh, Ibu.
0: Gak boleh.
2: Hanya
0: ya?
2: Kita bisanya itu memberikan pandangan dan gambaran. Monggo mungkin pihak korbannya yang turun sedikit, pihak tersangkanya yang naik sedikit, agar ketemu kesepakatannya Bu. Tapi sekali lagi memang Bu, kami itu tidak bisa memaksa Bu.
0: Memaksa,
2: hanya
0: ya?
2: Bisa memberi gambaran. Memang ada kejadian-kejadian tertentu itu yang pasti seperti itu Bu. Ego dari
0: ego,
2: pihak
0: ya? Ngasih korban, syarat yang di luar kemampuan gitu.
2: Siap. Makanya Bu, di Kuap Baru ini sekalipun MKR itu tidak tercapai, ada mekanisme lain yang mungkin nanti akan kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya Bang ya.
0: Baik.
2: Nah,
0: okay.
2: Atau mungkin dari pihak tersangkanya pula Bu, ada juga itu kadang seperti itu. Dalam arti dia merasa, ah aku yakin aku tidak salah.
0: Ada, aku benar kok.
2: Ada
0: gitu
2: juga
0: ya.
2: Yang seperti itu Bu. Atau dia tidak terima dengan misalnya kerugian menurut si tersangka 1 juta misalnya Bu ya, contoh. Tapi menurut korban 3 juta, nak mau aku damai kata dia.
0: Yeah.
2: Nah, itu ada juga Bu.
0: Enak aja kau gitu ya.
2: Nah disitulah peran si jaksa mediator.
0: Baik,
2: okay. Ini harus.
0: Tapi
2: harus.
0: Ada juga yang semena-mena ngasih syarat ya.
2: Ada Bu, ada.
0: Ya.
2: Pada
0: baik.
2: Intinya memang pasti tujuan dia itu tidak mau damai lah.
0: Ya.
2: Makanya dia memberikan
0: aku
2: syarat.
0: Aku damai, tapi syaratnya ini
2: ya.
0: Gitu ya. Syaratnya di luar logika.
2: Siap.
0: Baik, oke. Okay. Sungguh berat tugas aparat hukum sebenarnya ya. Tapi setidaknya hari ini kita sudah menyampaikan kepada pendengar bahwa ada mekanisme keadilan restoratif yang ada dalam tatanan hukum pidana kita ya. Dan silakan Anda untuk mengupdate kembali ke KUHAP terbaru kita, di sana sudah tercantum apa saja mekanisme keadilan restoratif itu. Pak Dolar, terima kasih waktunya bersama RRI.
2: Dan terima juga kasih, Pak Bu. Terima
0: Asmar, terima kasih. Dan waktu kita bisa bersama kembali membahas di topik yang berbeda. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvarat Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matcho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, ex-Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan ex-Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan satu hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikan, baru kita bisa teknik mau. Kemarin habis kompetisi kita kasih liburan 8 jam biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih bantu waktu antisipasi ada jedra, tapi harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisasi core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Teknik. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12?
3: Okay. Cuman kita latihan nanti kalau kita dipotong, kita 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk final. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke
2: sana. Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia
2: di sana. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita ke masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
0: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu itu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget hal yang memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sedang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di siang hari ini. Lanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda, menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga sore nanti. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan hadirkan musik dan juga informasi untuk Anda.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: kasih.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, siang hari sering menjadi waktu ketika energi mulai berkurang ya. Pekerjaan masih harus kita selesaikan, kemudian aktivitas masih terus berjalan, dan mungkin ada berbagai hal yang sejak pagi tadi sudah menguras pikiran Anda. Nah, tapi jangan biarkan lelah itu membuat semangat kita ikut berhenti. Nah, kalau pagi tadi kita memulai hari dengan harapan, maka siang hari ini kita lanjutkan dengan keyakinan bahwa masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak harus selalu sesuatu yang besar, menyelesaikan satu pekerjaan dengan baik, membantu orang lain, menjaga perkataan atau sekedar memberikan senyum kepada orang di sekitar kita, dan semua itu bisa menjadi bagian dari kebaikan hari ini. Dan jika hari ini belum berjalan sesuai harapan kita, tidak apa-apa, jangan terlalu keras kepada diri sendiri, ya masih ada waktu untuk memperbaiki, dan coba kembali serta selesaikan apa yang belum sempat kita lakukan. Dan yang paling penting pendengar, jangan berhenti untuk melangkah. Jaga kesehatan, cukupkan minum air putih, jangan lupa makan siang ya, dan berikan sedikit waktu untuk menarik nafas di tengah kesibukan Anda. Dan semoga siang hari ini membawa energi baru, pikiran yang lebih tenang, serta kemudahan dalam setiap urusan Anda. Dan kami masih akan menemani aktivitas Anda, menghadirkan informasi dan musik untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah. Oh.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, pendengar, di mana nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar AS dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tipis 0,03% atau 6 poin ke level 17.883 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, rupiah ditutup turun 0,09% ke posisi 17.877 rupiah per dolar AS. Dan sebelumnya rupiah diperkirakan menguat setelah rilis data inflasi AS. Dan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,4% di bulan Juli 2026, lebih rendah dari bulan Juni sebesar 3,5%. Namun secara bulanan tercatat terjadi inflasi sebesar 0,1% dari deflasi 0,4% di bulan sebelumnya. Meski demikian, disebutkan penguatan rupiah masih akan terbatas akibat ketidakpastian prospek perdamaian di Timur Tengah. Dan sementara itu, indeks dolar AS bergerak naik ke level 100. Selanjutnya, pelaku pasar menunggu data ekonomi lanjutan di AS, yaitu data indeks harga produsen. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Wah, ditimpukin dia, woy, semuanya.
2: Oh, ampun, woy.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, dan selamat siang kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami informasikan, pendengar, bahwasannya untuk seruan azan sholat zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya, siang hari ini akan berkumandang pada pukul 12.23 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih akan menghadirkan informasi kali ini masih dari laman rri.co.id, di mana pendengar, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penyaluran dilakukan karena stok beras pemerintah di Bulog mencapai 5,2 juta ton dan Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bantuan pangan merupakan arahan Presiden. Bantuan tersebut diberikan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga dikatakan stok beras pemerintah saat ini berasal dari produksi dalam negeri dan ditegaskan beras tersebut bukan berasal dari beras impor. Menurutnya, pemerintah mengoptimalkan stok beras tersebut untuk memperkuat perlindungan sosial melalui program bantuan pangan. Kebijakan tersebut sekaligus memastikan hasil produksi dalam negeri memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan penyaluran bantuan pangan di Jawa Timur menjadi bagian dari distribusi bantuan pangan secara nasional dan juga disebutkan penyaluran tersebut merupakan hari kedua setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan kebijakan pangan pemerintah diarahkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen, di mana pemerintah memastikan produksi petani terserap sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selengkapnya pendengar, informasi ini bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seruan azan penanda sholat zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
4: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, dan jelang nantinya Warta Riau Siang yang akan hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami masih akan menghadirkan informasi, dan kali ini informasi masih dari laman rri.co.id. Di tengah kemudahan transaksi digital, pengelola keuangan pribadi menjadi tantangan tersendiri. Banyak juga yang gagal melacak ke mana saja pengeluaran setiap harinya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ada pencatatan tradisional asal Jepang bernama metode Kakeibo. Berdasarkan CNBC Indonesia, Kakeibo ini pertama kali diciptakan pada tahun 1904 oleh seorang jurnalis wanita pertama di Jepang bernama Hani Motoko. Dan melalui karyanya yang dimuat di majalah wanita Fujin no Tomo, beliau ingin membantu para ibu rumah tangga pada masa itu agar dapat mengelola anggaran keluarga secara mandiri dan juga efisien. Dan selanjutnya, Fumiko Chiba dalam bukunya Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money, mempopulerkan kembali metode ini, dan filosofi dasar metode ini adalah menekankan hubungan emosional antara proses pengeluaran uang dan tingkat kebahagiaan seseorang. Dan langkah awal dalam menjalankan Kakeibo dimulai pada setiap awal bulan dengan mencatat secara manual seluruh pendapatan bersih yang akan diterima. Dan setelah itu, Anda harus langsung mengurangi nominal pendapatan tersebut dengan estimasi kebutuhan pokok serta target tabungan yang ingin dicapai bulan itu. Dan sisa uang dari pengurangan itulah yang kemudian ditetapkan sebagai batas maksimal anggaran bebas untuk dihabiskan selama satu bulan ke depan. Informasi kali ini, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: memberikan energi positif kepada masyarakat dalam menyongsong merawat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Kuantan Singgingi, khususnya aliran sungai dan wilayah sekitar Kecamatan Serenti, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga memerlukan tantangan yang dapat menuntut kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan.
1: Dampaknya tentu akan mempengaruhi dari kesehatan. Ya, diharapkan kepada masyarakat ini kita ya pakai masker lah untuk antisipasi awal.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau I yang duduk di Komisi 9 Maharani mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka Merah Putih di aliran Sungai Kuantan. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1 yang duduk di Komisi 9, Maharani, mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Dalam upaya mencapai eliminasi tuberkulosis atau TBC tahun 2030, pemerintah baik pusat maupun daerah terus aktif melakukan pencarian atau pendataan terhadap masyarakat yang terkena penyakit TBC. Seperti yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, pihaknya terus memperkuat penanganan dan pencegahan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan layanan kesehatan dan screening aktif. Markarius Anwar menjelaskan saat ini Pekanbaru memiliki 30 rumah sakit, terdiri dari 6 rumah sakit pemerintah dan 24 rumah sakit swasta yang menyediakan layanan TBC. Dan pemerintah kota juga memiliki alat pemeriksaan molekuler TCM di Rumah Sakit Madani serta portable X-ray untuk mendukung deteksi kasus. Markarius Anwar menyebutkan penanganan TBC dilakukan melalui kolaborasi dengan puskesmas, rumah sakit, klinik swasta, praktek dokter mandiri, lapas, komunitas hingga dunia usaha.
2: Pekanbaru ini keberhasilan penemuan kasus tahun 2025 kita 5.505 kasus atau 113% dari target yang sudah ditentukan. Kemudian penemuan kasus TB sampai dengan Juni 2026 ini, Pak, itu sudah 2.819 dari target 5.280, Pak. Jadi kita tahun ini saja sudah 53% dari tahun lalu, Pak. Jadi kemudian kematian akibat TB tahun 2025 itu 6.7%, kurang 220 jiwa. Dan sampai dengan Juni ini kalau tahun 2026, 66 jiwa atau 5% dari total pasien yang ditemukan. Dan kami tentu merasa penting untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama meningkatkan penemuan kasus dan keberhasilan untuk pengobatannya sehingga dapat menekan angka kematian dari akibat TB ini.
1: Sementara anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau 1 yang saat ini duduk di Komisi 9, Maharani, menilai TBC masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan nasional. Maharani mendorong penguatan penemuan kasus, termasuk mengoptimalkan penggunaan portable X-ray untuk screening aktif di kawasan padat penduduk, wilayah industri, lembaga pemasyarakatan, hingga daerah terpencil.
3: Tuberkulosis ini masih menjadi tantangan yang besar bagi kesehatan nasional kita, di mana saat ini kasus TB-nya masih tertinggi. Oleh karena itu, eliminasi kasus TB 2030 ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga agenda pembangunan nasional yang membutuhkan kepemimpinan, kolaborasi, dan juga keberpihakan kepada seluruh pemangku kepentingan.
1: Maharani mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru serta pemerintah kabupaten kota lainnya yang cepat melakukan penanganan TBC dalam rangka mencapai eliminasi TBC di tahun 2030 nanti. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi menjangkau wilayah Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Aksi penanaman pohon, pengibaran sang saka merah putih di tepi sungai hingga penyaluran bansos yang digelar Polda Riau bersama Polres Kuansing menjadi bukti nyata hadirnya Polri untuk memperkuat kebersamaan warga di momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Samapta Polda Riau, Kombes Pol Sahrial M. Syahid. Ia menyampaikan ekspedisi Merah Putih Presisi bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat agar warga menghormati jasa pejuang kemerdekaan.
5: Memberikan energi positif kepada masyarakat dalam menyongsong merawat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Kuantan Singgingi, khususnya aliran sungai dan wilayah sekitar Kecamatan Cerenti, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga memerlukan tantangan yang dapat menuntut kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan, merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, bentuk pencemaran, dan kerusakan alam, tentunya kita berharap untuk menjaga kelestarian berkelanjutan. Kepada seluruh personil Polres Kuansing, diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan.
4: Di sisi lain, kedatangan tim ekspedisi Merah Putih mendapat apresiasi dari Kepala Desa Cerenti. Dalam kesempatan tersebut, Kades menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari ancaman abrasi Sungai Kuantan hingga tantangan era digital terhadap karakter dan nilai-nilai generasi muda.
6: Sekarang menghadapi ancaman alam, abrasi Sungai Kuantan, Sungai Kuantan dan mungkin rawan terputlah di musim kemarau. Di sisi lain, di saat era digital saat ini, Pak, anak-anak sekolah dan pemuda desa Kampung Melayu Timur mungkin mendapat ancaman terhadap nilai moral, kuat, dan lunturnya nilai-nilai gotong royong dan nasionalisme.
4: Dir Samapta Polda Riau berharap kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Bengkalis tergolong tinggi. Dinas Kesehatan Bengkalis himbau warga waspada dan mengajak membersihkan lingkungan tempat tinggal. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Hingga Juli 2026 tercatat 691 kasus DBD dengan kasus tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 173 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis Ermanto melalui Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sejak April dengan 91 kasus, kemudian 113 kasus pada Mei dan mencapai 173 kasus pada Juni 2026. Sementara pada Juli, kasus menurun menjadi 67 kasus.
8: Ya, jadi memang demam berdarah kita untuk tahun ini puncak 5 tahunan ya. Jadi berdasarkan data kita 5 tahun kita memang tahun ini kasus jauh lebih tinggi dibandingkan kasus setahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ini ter-

0: air hujan. Sementara itu, salah satu warga Bengkalis, Irfan, mengaku selalu membersihkan pekarangan rumah secara rutin.
1: Ya, alhamdulillah kalau membersihkan pekarangan rumah ya memang rutin, karena memang kasus demam berdarah kan memang cukup meningkat, terutama di wilayah Bengkalis. Makanya perlu kita lakukan pembersihan terus-menerus pekarangan rumah, apalagi ada wadah-wadah atau tempat air bertakung, bisa kita bersihkan atau dikubur ya sesuai dengan 3M itu.
0: Selain mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, Dinas Kesehatan juga melakukan fogging di lokasi yang ditemukan kasus DBD, serta membagikan bubuk abate untuk membasmi jentik nyamuk. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menekan kasus DBD dan mencegah terjadinya lonjakan pada bulan berikutnya. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah yang berkoordinasi dengan toko pangan keliling atau Topling untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
3: Operasi pasar murah digelar di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Kamis pagi. Sebanyak 39 tenan turut meramaikan kegiatan ini. Berbagai komoditas dijual mulai dari beras, minyak goreng, cabai, bawang, telur, hingga produk hasil kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Wiwi Puji Rahayu, mengatakan pasar murah ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus meningkatkan perekonomian UMKM. Pasar murah bulan ini melibatkan kerjasama dengan Topling dan Riau Pangan Bertuah.
4: Yang jelas kita untuk meningkatkan perekonomian dari UMKM kita dan membantu masyarakat kita untuk mendapatkan bahan-bahan baku yang mudah, yang murah dan mudah. Kalau bulan ini kita kerjasama dengan Topling, dengan inflasi pangan keliling, dengan PT Riau Pangan Bertuah. Bulan ini kita 39. Di bulan ke depan kita harapkan ini semakin ramai dan semakin dikenal oleh masyarakat dan bisa membantu masyarakat.
3: Salah seorang pedagang, Fahid Rahman, menjual pakcoy hidroponik, jamur tiram, dan terasi asal Rokan Hilir. Produk yang dijual ditawarkan dengan harga lebih murah dibandingkan pasar. Fahid menilai pasar murah cukup ramai dan kehadiran Topling menambah antusias masyarakat untuk berbelanja.
5: Biasanya kalau pakcoy ini di pasar 8 ribuan, di sini saya jual 7 ribu ya. Kemudian untuk jamur tiram ini biasanya di pasar harganya 10 ribu, di sini 8 ribu. Kemudian terasinya ini murah juga nih, langsung dari Rokan Hilir itu 2 ribu. Untuk pasar murah hari ini lumayan ramai ya, apalagi di sini sekarang ada Topling itu dari Riau Pangan Bertuah. Mungkin akan menambah antusias masyarakat untuk berbelanja di pasar murah DKP ini. Harapan saya sebagai pedagang ya, untuk pasar murah ini semoga terus berlanjut. Ini akan membantu daya beli masyarakat itu sendiri.
3: Operasi pasar murah diharapkan dapat terus berlanjut agar masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pelaku UMKM lokal. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
2: Pendengar, kabut asap yang muncul di sejumlah wilayah Riau mulai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
6: Kabut asap mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Riau, terutama pada pagi hari. Kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kesehatan. Salah seorang warga, Juma, menilai kondisi kabut asap dapat dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan, pembukaan lahan, maupun kelalaian masyarakat seperti membuang puntung rokok sembarangan. Menurutnya, masyarakat perlu menggunakan masker sebagai antisipasi awal.
7: Dari dampaknya tentu akan mempengaruhi dari kesehatan. Ya, diharapkan kepada masyarakat nih kita ya pakai masker lah untuk antisipasi awal. Cuma untuk skala besar tentu kita harapkan dari pemerintah ya untuk melihatlah situasi di luar kota maupun di kota sendiri gitu kan.
6: Warga lainnya, Raffio, mengaku kabut asap sudah mengganggu aktivitas, terutama pada pagi hari. Ia berharap pihak terkait segera mengatasi kondisi tersebut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran.
8: Ya, memang kabut asap ini mengganggu aktivitas, apalagi pagi hari. Biasanya harusnya menghirup udara yang sehat, tapi ya banyak kabut, jadi aktivitasnya terganggu. Imbauannya supaya

0: stakeholder yang terkait bisa segera mengatasinya. Untuk pemerintah ya bisa supaya cepat tanggap, bisa mengatasi, bisa melakukan edukasi kepada masyarakat.
1: Senada dengan itu, warga lainnya Mardiyati mengajak masyarakat lainnya untuk menggunakan masker, menerapkan pola hidup sehat, memperbanyak konsumsi buah dan minuman air putih.
2: Pada masyarakat kita himbau untuk waspada tentang asap ini, kita harus memakai masker dan makan pola yang sehat, berbanyak makan buah dan minum air putih. Harapan ibu, semua warga mohon pada pemerintah kalau dapat dihentikan tentang pembakaran liar hutan semuanya.
1: Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran serta meningkatkan edukasi dan pengawasan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
3: Pendengar, Basnas Provinsi Riau menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat dalam rangka Semarak HUT ke-69 Riau dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bantuan tersebut mencakup sektor pendidikan, sosial, hingga rumah layak huni sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan para penerima manfaat. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau menyalurkan berbagai bantuan kepada mustahik dalam rangka Semarak HUT ke-69 Provinsi Riau dan HUT ke-81 Republik Indonesia Kamis pagi di kantor Basnas Riau. Kegiatan bertajuk Basnas Riau Berbagi, Indonesia Berdikari tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah program bantuan disalurkan terutama di bidang pendidikan, salah satunya bantuan tugas akhir atau skripsi yang diberikan kepada 1.000 mahasiswa penerima manfaat. Selain itu, Basnas Riau juga menyerahkan beasiswa Tuah Riau jalur afirmasi berupa bantuan SPP selama 8 semester serta biaya hidup bagi mahasiswa penerima manfaat. Bantuan pendidikan juga menyasar siswa melalui program Tebus Ijazah. Sebanyak 297 siswa mendapat bantuan tersebut. Ketua Basnas Provinsi Riau, Mas Riyadi Hasan, mengatakan penyaluran bantuan sengaja dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan HUT Riau dan HUT Republik Indonesia sebagai wujud rasa syukur sekaligus kepedulian terhadap masyarakat.
5: Kegiatan kita hari ini sebetulnya merupakan perayaan dua acara sekaligus, yaitu acara HUT Riau dan acara HUT RI yang akan berlangsung beberapa waktu ke depannya. Bantuan cukup banyak sebetulnya, tadi sudah kita saksikan ada bantuan pendidikan, ini adalah bantuan yang terbesar yang kita beri, karena memang menurut kita pemberdayaan yang paling efektif itu adalah pendidikan. Dan yang kedua ada bantuan sosial, rumah singgah, rumah layak huni, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya yang tadi kita serahkan.
4: Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Riau, Yan Darmadi, menyampaikan apresiasi pemerintah daerah terhadap berbagai program yang dijalankan Basnas Riau. Menurutnya, bantuan yang disalurkan telah menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
6: Kita, Pemprov Riau, sangat berapresiasi lah ya sebetulnya kepada Basnas Riau, yang mana memang beberapa program yang ditaja oleh rekan-rekan Basnas Riau tepat sasaran. Nah, sehingga memang secara parsial kami menyampaikan bahwa ada semacam trust, kepercayaan dari masyarakat tentunya, dan terkhusus ASN Provinsi Riau ya, ataupun ASN di Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, kemana arah zakatnya gitu. Nah, ini bersama-sama kita lihat tadi memang tepat sasaran.
4: Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, Basnas, ASN, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pengelolaan zakat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Semangat warga Bengkalis memeriahkan HUT RI ke-81 tetap terjaga meski jenis kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
7: Semangat warga untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81 tetap terjaga meski sejumlah lingkungan memilih menyesuaikan kegiatan dengan kondisi masyarakat. Di Dusun Timur, Desa Kelapapati, RT 4 dan RT 5 RW 1 memilih bergabung menggelar pesta rakyat. Penggabungan ini dilakukan karena keterbatasan lokasi sekaligus agar pelaksanaan kegiatan lebih efisien. Ketua RT 4 RW 1 Dusun Timur, Desa Kelapapati, Andi Agus Setiawan mengatakan kegiatan akan diisi dengan jalan santai, senam bersama, serta perlombaan sederhana untuk anak-anak dan ibu-ibu.
8: Nah, dan tahun ini insyaallah kami bergabung dengan RT 5, RT 4 dan RT 5 bergabung karena keterbatasan lokasi, makanya kami tahun ini gabung pelaksanaannya. Walaupun di lapangan, tapi tetap kami lembur yang di bawah tenda lah, karena suasana sekarang kan hari musim panas-panas nih kan, nanti kesian anak-anak kalau di lapangan. Kami tetap pakai tenda, pelaksanaannya di dalam tenda aja, itu pertandingannya kecil-kecil lah itu.
7: Pendanaan kegiatan di Kelapapati mengandalkan swadaya masyarakat dari kedua RT. Warga juga mengajukan proposal sumbangan untuk mendukung pelaksanaan dan penyediaan hadiah perlombaan. Sementara itu, warga Wonosari memilih kegiatan yang lebih sederhana. Tahun ini, warga hanya merencanakan jalan santai dan tidak menggelar perlombaan seperti panjat pinang. Warga Wonosari, Oceng, mengatakan sederhananya kegiatan tahun ini tidak hanya dipengaruhi kondisi dana, kesibukan pemuda membantu hajatan pernikahan warga juga menjadi salah satu pertimbangannya.
9: Wonosari pun yang tahun ini itu cuma belajar santai aja, lantaran banyak orang nikah nih kan, jadi itulah pemudanya kalau Wonosari itu rewang tuh rewang semua gitu, jadi tak dapat buat acara itu yang kayak pinang atau apa tuh.
7: Meski kegiatan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing, warga berharap semangat memeriahkan HUT RI ke-81 tetap terjaga. Kegiatan sederhana diharapkan tetap menjadi momen untuk memperkuat kekompakan, gotong royong dan kebersamaan warga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan kampanye informasi harga secara real time untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan kampanye informasi harga pangan secara real time sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan informasi harga pangan perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka agar warga dapat mengetahui harga komoditas di pasar dan memilih tempat berbelanja dengan harga yang lebih terjangkau.
11: Kita sudah minta juga ya adanya kampanye untuk harga juga ya, kemudian juga ada informasi secara langsung real time, masyarakat bisa memilih belanja di mana gitu ya. Kalau kita informasikan di pasar induk harga sekian, tentu kalau mereka belanja di toko-toko mungkin harga lebih tinggi, mereka bisa punya opsi untuk memilih kalau mereka tahu harga kan. Nah ini kita juga harus sampaikan ke masyarakat ya.
10: Rencana tersebut mendapat dukungan dari warga Pekanbaru. Salah seorang warga, Ayu, menilai informasi harga yang mudah diakses akan membantu masyarakat membandingkan harga sebelum membeli kebutuhan sehari-hari.
12: Bagus ya kalau ada informasi harga yang bisa dilihat masyarakat secara langsung. Jadi kita bisa tahu harga di pasar induk berapa dan bisa bandingkan dengan di tempat lain gitu kan. Kalau kita tahu harga patokannya kan, kita tentunya yang lebih mudah milih tempat belanja. Misalnya di sini pasar A lebih murah, di pasar B lebih murah lagi gitu ya kan.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat segera merealisasikan sistem informasi tersebut sehingga masyarakat memperoleh akses harga pangan yang transparan, dapat membandingkan harga sebelum berbelanja, serta turut mendukung upaya pengendalian inflasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, telur lokal Riau kalah bersaing dengan pasokan dari Sumatera Utara. Biaya pakan tinggi dan sulitnya menembus pasar retail jadi tantangan peternak. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Tingginya biaya produksi, khususnya pakan, membuat telur lokal Riau masih sulit bersaing dari sisi harga dengan pasokan telur dari luar daerah, terutama Sumatera Utara. Pejabat Fungsional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Daslina, mengatakan persoalan harga menjadi salah satu kendala yang cukup dirasakan peternak lokal. Menurutnya, telur produksi Riau masih kalah bersaing ketika berhadapan dengan produk dari daerah lain yang masuk ke pasar Riau.
2: Karena selain tadi masalah pemasaran ya, kawan-kawan tadi menyebutkan bagaimana telur kita, telur lokal di Riau, sepertinya kalah bersaing soal harga ya dengan telur-telur yang masuk, yang cukup banyak masuk ke Riau itu selama ini memang telur dari Sumbar atau dari Sumatera Utara. Nah, salah satu penyebabnya sebenarnya kita kurang berkompetisi dalam hal biaya produksi yang cukup tinggi. Mungkin bapak-bapak yang sudah pengalaman dan tahu juga menjalani peternak ayam petelur ini bagaimana harga itu tidak bisa kita tekan kalah bersaing karena kita biaya produksi pakannya cukup tinggi.
1: Selain persoalan biaya produksi, perluasan jalur pemasaran juga menjadi perhatian. Dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, Sadarman, menilai peluang peternak lokal memasukkan produknya ke jaringan retail modern tetap memungkinkan selama seluruh persyaratan yang ditetapkan dapat dipenuhi.
3: Jadi kalau menurut saya contoh tadi ada usulan mau masukkan telur ke Indomaret ya tidak jadi masalah. Yang penting kan sesuai dengan kriteria Indomaretnya. Kalau Indomaretnya setuju kita bisa jadi penyuplai. Tapi yang sepengetahuan saya itu lumayan rumit. Kenapa? Karena ada pemodal besar yang sudah meng-hire hal itu gitu. Nah, sanggup enggak kita?
1: Upaya menekan biaya pakan perlu dibarengi dengan perluasan jaringan pemasaran sehingga telur lokal mampu bersaing dari sisi harga sekaligus memiliki pasar yang lebih luas di Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, harga ayam potong di pasar tradisional Bengkalis mengalami kenaikan dalam hampir 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya berkisar Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram, kini harga ayam mencapai Rp34 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
4: Harga ayam potong di pasar tradisional Bengkalis mengalami kenaikan cukup signifikan dalam hampir 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram, kini harga ayam potong mencapai Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram. Pedagang ayam Bagariang mengatakan kenaikan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir.
5: Ayam susah kan, jadi harga tinggi. Yang beli ada.
4: Kenaikan harga ayam terjadi setelah harga sempat berada di kisaran Rp26.000 per kilogram pada periode libur sekolah saat aktivitas program makan bergizi gratis atau MBG tidak berjalan. Menurut pedagang, ketersediaan ayam yang terbatas sementara kebutuhan masyarakat masih cukup tinggi menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga. Program makan bergizi gratis atau MBG juga disebut-sebut turut mempengaruhi kebutuhan ayam di pasar. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ayam di masyarakat masih cukup ramai, namun konsumen mulai merasakan dampaknya terhadap pengeluaran sehari-hari. Salah seorang konsumen, Rina, mengaku kenaikan harga ayam cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat yang membeli ayam untuk kebutuhan konsumsi keluarga.
6: Sebagai rumah ibu rumah tangga, ya Bu, merasa mengeluh. Ayam naik semenjak EBG ni, ayam naik. Harga jadi 24, sekarang sudah 37. Memang tetap beli, tapi tidak sebanyak yang kami beli. Misalnya 1 kilo lebih, misalnya ada 1 kilo. Sekarang cuma sebelah, belah paha. Nah, itulah Bu.
4: Di tengah kenaikan harga tersebut, pedagang belum dapat memastikan pergerakan harga ayam dalam beberapa hari ke depan. Harga ayam masih bergantung pada ketersediaan pasokan dan kondisi permintaan pasar. Pedagang menyebut masyarakat masih tetap membeli ayam meski jumlah pembelian disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Pedagang berharap ketersediaan ayam kembali normal sehingga harga dapat lebih stabil dan tidak terus mengalami kenaikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita ke kabar terakhir pendengar, Diskom Infotik Bengkalis terima berkas tambahan pencairan dana hibah JMSI Bengkalis tahun anggaran 2026. Selanjutnya akan diverifikasi kembali berkas yang disampaikan JMSI Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Jaringan Media Siber Indonesia atau JMC Kabupaten Bengkalis secara resmi menyerahkan dokumen pendukung pencairan dana hibah tahun anggaran 2026 pada pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui bidang SDKI Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskom Infotik Kabupaten Bengkalis. Penyerahan berkas dilakukan langsung oleh Sekretaris JMC Bengkalis Muhammad Fiza didampingi dua anggota JMC, Dahari bidang Humas dan Eru Kurniawan bidang Pariwisata. Berkas tersebut diterima langsung pejabat fungsional Humas Ahli Muda bidang SDKI Diskom Infotik Muhammad Jazam. Dalam proses penyerahan tersebut, pihak bidang SDKI Diskom Infotik melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan JMC. Dari hasil pemeriksaan, seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
8: Kalau pada verifikasi awal tentang persyaratan yang diberikan, memang kami lihat sudah melengkapi. Namun berikutnya kami akan mengadakan rapat untuk tahapan berikutnya.
7: Muhammad Jazam juga menyampaikan bahwa berkas pengajuan yang disampaikan JMC Kabupaten Bengkalis telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Sementara itu, Humas JMC Kabupaten Bengkalis Dahari mengatakan pengajuan pencairan sudah disampaikan pada awal tahun 2026 lalu.
9: Kumulanya untuk melengkapi persyaratan pencairan dana hibah 2026. Sebenarnya awal tahun kemarin kita sudah ajukan ke Diskom Infotik Bengkalis. Namun ada beberapa dokumen lain yang harus ditambahkan. Dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah terpenuhi.
7: Dahari juga berharap setelah penyerahan ini, proses pencairan dana hibah tahun anggaran 2026 untuk JMC Bengkalis dapat segera diproses dan dibayarkan agar kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2026 dapat dilaksanakan JMC Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengar informasi tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1 yang duduk di Komisi 9, Maharani mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sangsaka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai bertemu kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam frekuensi 99,1 MHz dalam program Request Pro 1 siang hari ini. Wah, playlist lagu sudah kita siapkan untuk Anda bisa request di siang hari ini melalui line telepon 0761-24595 atau melalui WhatsApp kami, pesan singkat di WhatsApp 0811-7673-991. Dan untuk nomor WhatsApp ini khusus untuk pesan singkat ya, tidak terima untuk telepon. Dan di antara playlist lagu yang ada siang hari ini yang sudah kami persiapkan untuk Anda, ada Keisha, ada Itgita, Batas Senja, ada Kendri, Salpriyadi, ada Tria, Aaron Ashab, ada Armada, Five Minutes, The Massive, ada Wali, ada Noah, Project Pop, Raja, Juicy Lucy, Ungu, dan masih banyak lagi. Di 0761-24595 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru. Selamat siang Request Pro 1. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Request Pro 1.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Al dari Pasir
0: Bang
1: Pangarayan.
0: Al Pasir Pangarayan, apa kabar Bang Al?
1: Kabar baik, panas nih, kemarau cuacanya.
0: Oh, udah kemarau ya?
1: Cuacanya kemarau, ini panas.
0: Sama dong berarti di sini juga
1: udah
0: sepertinya
1: hampir satu
0: panas.
1: Bulan ini enggak hujan nih.
0: Wah, sudah hampir satu bulan ya?
1: Iya.
0: Ya udah mudah-mudahan
1: panas
0: nanti
1: ya.
0: Di
1: yang panas malam dingin.
0: Iya, mudah-mudahan nanti diturunkan hujan ya.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan turun hujannya.
0: Bang Al mau dengarkan lagu dari siapa nih, playlist lagu kita siang hari ini?
1: Dari The Massive lah.
0: The Massive, Jangan Menyerah.
1: Itu aja, jangan menyerah kita.
0: Itu saja, walaupun lagi cuaca panas kayak gini, jangan menyerah ya.
1: Iya.
0: Silakan ada salam, Bang Al.
1: Ya, salamnya terutama untuk Bang Pran, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan juga buat semua pendengar kita dimanapun berada, sepertinya Ocu Amin Ambo. Untuk Ibu Ros, juga untuk Mama Pahmi, juga untuk Pak Diman di Payakumbu, juga untuk siapa lagi ya, Pak Mali
0: selamat
1: juga
0: siang.
1: Buat siapa lagi ya, Bu Yani, pokoknya buat semua lah, pusing aku.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Ada Bang Al dari Pasir Pangarayan. Nanti lagunya dari The Massive saya hadirkan, yang Jangan Menyerah. Walaupun cuaca seperti ini, mendengar tetap semangat ya, dan juga jangan sampai kekurangan untuk mengkonsumsi air putih yang cukup ya, karena dehidrasi tubuh harus tetap terjaga. Halo Rikas Pro 1, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Bro.
0: Waalaikumsalam, Bang Dedi. Ya, apa kabar Bang Dedi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Insya Allah saya baik-baik saja, Bang Dedi. Panas juga kah Bang Dedi di sana?
2: Ini agak mulai mendung.
0: Udah agak mulai mendung ya. Semoga aja benar-benar hujan nanti ya. Bang Dedi mau lagu dari siapa? Playlist kita siang ini?
2: 5 minutes,
0: sumpah mati.
2: Hah?
0: Sumpah mati.
2: Oh.
0: Ya, ada salam.
2: Salam buat Mama Yus ya. Terus buat Bunda Yani ya.
0: Selamat siang.
2: Buat Fika di Kampar, Ocu Amin. Terus buat Anci di Turi ya. Silakan saja, Bang.
0: Oke.
2: Thank you ya.
0: Yep. Terima kasih kembali Bang Dedi. Waalaikumsalam kembali untuk Bang Dedi dari Labersa. Nanti lagunya dari 5 minutes yang Sumpah Mati saya hadirkan untuknya Bang Dedi. Baik, satu penelpon kembali pendengar. Di belakang Bang Dedi ada siapa lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request? Halo Request Pro 1, selamat siang. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Anti.
0: Siapa? Mbak Anti. Mbak Anti di Duri. Mbak Anti, suaranya kenapa jauh sekali, Mbak Anti?
3: Halo.
0: Halo? Iya, suaranya jauh sekali.
4: Jauh ya? Gimana? Udah kayak gini udah aman.
0: Masih jauh juga, seperti jauh banget ya.
4: LDR.
0: Iya, emang. Mbak Anti mau dengerin lagu dari siapa, Mbak Anti?
4: Playlistnya
0: ada Keisha, ada Edgita, ada Batas Senja, ada Kenry, Sal Priadi, ada Triad, Arwana Sab, ada Armada, Wali, Noah, Project Pop. Wali baik-baik sayang. Kenapa? Yang lain yang mana? Ada Raja, ada Juicy Lucy, ada Ungu, Cassandra, Hijau Daun. Ungu seperti yang dulu. Sedikit medium low lah.
4: Milo lah ya. Kita milo-milo lah ya.
0: Oke.
4: Kita milo-milo.
0: Haredang. Yaudah nanti saya hadirkan ya. Ya, Haredang. Oke, silakan Mbak Anti. Salamnya untuk siapa?
4: Buat Ros. Apa? Dan motor,
0: semua
4: sehat ya.
0: Sehat. Iya, masih di sini.
4: Kirain, ya. Buat Al tadi di pasir ya.
0: Iya.
4: Pengaraya. Buat Bisa, buat Bu Emma sama Bu Ius.
0: Selamat siang.
4: Buat Bang Simpson, Bang Deddy, buat Bobby Sregar, buat Adi, Mbak Tina.
0: Oke.
4: Buat Iza.
0: Segitu saja. Oke, terima kasih.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mbak Anti dari Duri ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari Ungu seperti yang dulu. Baik, tiga penelpon sudah kita terima pendengar. Ada tiga lagu yang akan kita dengarkan siang hari ini untuk di segmen kali ini. Sabar dulu untuk yang lain, nanti di segmen selanjutnya kita bisa bergabung kembali. Ya, kali ini ada The Massive, Jangan Menyerah, spesial untuk tadi Bang Al yang ada di Pasir Pengarayan, dan khususnya untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
5: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Sariguna Prima Tirta TBK Cleo atau Tanobel tahun 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dapat dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Dalam unggahan Instagram resmi @tanobelkarir pada tahun Mei 2024, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui akun resmi tanobel.com atau karir, dan pada laman tersebut tidak ditemukan informasi rekrutmen yang dibuka untuk saat ini. Untuk itu, mendengar informasi yang beredar mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja Cleo 2026 adalah hoax atau tidak benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
6: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
6: Getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari,

0: lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku.
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya

0: Mengikuti program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan silakan untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami di 0761245955 atau melalui pesan singkat di WhatsApp 0811767939. Dan juga kami informasikan pendengar, jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional, di mana siaran berjaringan Pro 1 Beranda Asta Cita hari ini ya, nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti juga pukul 14 kita akan ikuti juga berita Korwil 15 Pedang Prabu yang disiarkan dari RRI Padang. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung kembali pendengar dalam program Request Pro 1 siang hari ini, kita buka line teleponnya kembali 0761245955. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal, apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Pran.
0: Sehat, alhamdulillah. Sudah makan siang?
1: Hah?
0: Sudah makan siang?
1: Udah makan,
0: sudah. Syukur deh kalau gitu. Udah mau dengarkan.
1: Kalau di siang nih enggak di sini. Cepat apa ya nanti Pran enggak bisa telepon dong.
0: Oh, lemes ya jadinya ya, lemas.
1: Lemas ya, apalagi panas nih.
0: Iya. Udah Isal mau dengarkan lagu dari siapa ini?
1: Ada apa? Peter Pan atau Noah atau gitu?
0: Noah.
1: Apa judul Noah tuh?
0: Noah, kita judulnya yang topeng, tapi buka dulu
1: topeng. Eh, bukalah topengmu.
0: Iya.
1: Itulah bukalah topengmu, itulah
0: saja
1: judulnya ya.
0: Oke, nanti saya hadirkan. Salamnya silakan Bu Nisa.
1: Oh, salam-salam juga ya, Pran. Salamnya untuk Pak Dima, Nepi Kumbu, Mama Si Kembar, Ibu Ius, Ibu Ros, Pak Mali, sama Bu Ija, semoga sehat selalu. Simpson juga, Pak Zeta di Panam, Mukti di Aringka, Angga di Kulim, Hafizah di Selat Panjang, siapa lagi ya? Pak Baik Zebani, Bu E di Dumai, Adi bersama ibunya di Sigunggung, semoga sehat selalu ya Adi. Rudi juga di Rumbai, Jamin Ambo, siapa lagi ya? Dan Mirza ya di Bengkalis.
0: Okay.
1: Dan untuk semua lah, untuk Anti tadi ya, Anti di Duri ya. Semoga sehat selalu Anti di Duri ya. Dan untuk semua lah pendengar RI Pro 1 Pekanbaru di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Okay. Tuh
1: Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Amin.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Pran.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bunda Isal. Nanti lagunya saya hadirkan untuk Bunda Isal dari Noah Topeng ya. Kembali 24595 di belakang Bunda Isal. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, assalamualaikum Mas Pran.
0: Waalaikumsalam. Dengan
2: Ibu
0: siapa
2: Emma
0: ini?
2: Sini, Mas Pran.
0: Ibu Emma di Rumbai.
2: Di Rumbai ya, betul Mas Pran.
0: Apa kabar Ibu Emma, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Ibu Mas Pran, bagaimana kabarnya?
0: Insya Allah, masih baik-baik luar biasa ini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, walaupun cuacanya agak sedikit terik ya.
2: Iya, di sini terik-terik mendung kayak ada awan asap-asap tuh Mas Pran di Rumbai. Ini kan agak-agak jauh. Agak ke arah Minas sana dia Mas Pran.
0: Campur kabut kali ya.
2: Iya, kayak kabut tuh kalau pagi bau dia Mas Pran, bau kabut atau.
0: Gitu ya. Ya udah, untuk cegahnya jangan lupa pakai masker ya.
2: Iya, insyaallah ya Mas Pran. Ibu takut lagi udah tua pula kan batu-batu nanti.
0: Iya deh. Ibu Emma mau lagu dari siapa Ibu Emma?
2: Lagu Bagindas itu apa Mas Pran lagunya?
0: Lagu dari Bagindas. Bagindas Bagindas tidak masuk siang ini. Ada Keisha, Idgitaf, Bata Senja, Kenry, Salpriyadi, Triat, Arona Syab, Armada, Wali, Project Pop, Raja, Juicy Lucy, kemudian Cassandra, Hijau Daun, Lady Gaga.
2: Hijau Daun aja lah Mas Pran.
0: Hijau Daun suara ya.
2: Iya.
0: Oke. Salamnya silakan.
2: Salamnya ya Mas Pran, Ibu. Salamnya sedikit aja ya Mas Pran untuk semua yang lagi monitor, sahabat-sahabat Ibu di udara ya. Dapat salam dari Bu Emma di Rumbai. Insya Allah sehat selalu semuanya. Bahagia selalu dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumpai. Istimewanya buat Mas Pram serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu,
0: berkah rezekinya
2: Mas Pram, aktivitasnya lancar semuanya dan insya Allah senangnya nanti dalam lindungan Allah SWT.
0: Terima kasih.
2: Sampai ke rumah, amin, amin ya Allah. Terima kasih sudah lagunya.
0: Sama-sama. Ibu
2: Assalamualaikum
0: Emma.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma, nanti lagunya dari Jauh Daun Suara. Di belakang Ibu Emma, silakan, kami masih terima kembali. Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Halo, request Pro 1, selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu Yus.
3: Penonton yang ganteng.
0: Iya, terima kasih Ibu Yus, apa kabar?
3: Kabarnya baik. Lagunya Wali lah, apa judulnya tuh?
0: Lagunya dari Wali, Wali yang kita baik-baik sayang.
3: Ya itulah.
0: Silakan salamnya Bu Yus.
3: Salamnya buat Ibu Ros, Ibu Yanti tadi, Isa juga, Mama si kembar pindah di Perawang. Jadi juga Bobby Sereger, dia segar tuh.
0: Terus
3: siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Tengku Adrianza, Adi di Sigunggung.
0: Adi.
3: Ya buat semua aja lah.
0: Buat
3: semuanya, buat Pronoto yang sedang bertugas. Sudah makan untuk Pronoto?
0: Insya Allah sudah. Oh, yang kedua kali nanti ya.
3: Oh iyalah, lagi. Makasih Pronoto.
0: Sama-sama Bu Yus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Yus. Walinya nanti saya hadirkan Bu Yus ya. Sudah 3 penelpon pendengar. Sabar dulu untuk yang sudah kerangkering. Karena setelah ini saya hadirkan 3 lagu dulu. Nantinya saya akan masuk ke pembacaan WhatsApp yang sudah masuk ke request di WhatsAppnya Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Baik, kali ini kita dengarkan lagu dari Noah dengan Topeng. Tetap bersama kami dalam program request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
7: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Tergelincir, jatuh, lalu coba lagi. Panjat Pinang memang selalu jadi primadona tiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tahukah Anda kalau tradisi seru ini punya sejarah yang cukup kelam? Lomba ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu Panjat Pinang diadakan untuk menghibur bangsawan Belanda di acara-acara besar, seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mirisnya, kaum pribumilah yang bersusah payah memanjat demi merebut bahan pangan, seperti beras, gula, dan pakaian. Sementara orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berbalik total. Pohon pinang yang licin bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan pentingnya gotong royong, strategi, dan pantang menyerah demi mencapai puncak bersama. Panjat Pinang, dari simbol penindasan, kini jadi simbol persatuan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Request Pro 1. Dan kali ini saya mau bacakan pesan singkat yang sudah masuk melalui WhatsApp 0811767391. Waalaikumsalam Request Pro 1, selamat siang. Ada Mas Agung di Geraha 1 Pancoran, Sri Kandi. Mau request lagu Batas Senja dari Batas Senja ya, Kita Usahakan Lagi atau Gitaf. Salam kompaknya buat Mas Pran dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih. Baik, sama-sama Mas Agung. Nanti lagunya saya coba hadirkan ya. Ada lagi request Pro 1 minta lagu Mas Pran dari Ungu. Ungu tadi kita sudah putarkan. Salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, semuanya aja. Makasih ya Mas Pran. Ada Mbak Bunga di Perawang. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Ada lagi Dian dari Sabak Au, mau lagu dari Armada, salam untuk semuanya aja. Terima kasih. Darinya Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Nanti saya coba putarkan ya, dari Dian di Sabak Au. Kemudian ada Dini. Ada Dini di Paus, mau request lagu It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. It Gitaf tadi belum diputar ya, Berakhir Di Aku, bukan Sedia Aku Sebelum Hujan tapi Berakhir Di Aku lagunya. Salam buat Kak Tamara, Kak Dini, Maizul, Bang Pran, untuk pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Salam spesial untuk Maizul aja, istimewa buat Kak Pran, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Dini di Paus, nanti lagunya It Gitaf saya hadirkan ya. Kemudian ada siapa nih? Angga di Kulim. Salam untuk teman-temannya Bang Angga semuanya. Terus lagunya dari Raja yang Jujur. Lagunya dari Raja yang Cinderella ya, bukan Jujur. Nanti saya hadirkan untuk masnya siapa tadi, Mas Angga. Baik. Langsung saja pendengar, kita dengarkan kali ini ada Batas Senja yang hadir, Kita Usahakan Lagi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Tidak terasa pendengar, kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Request Pro 1 siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung tadi di line telepon 24595 dan di pesan singkat WhatsApp kita. Mudah-mudahan siang hari ini lagu-lagu yang sudah kita dengarkan menambah semangatnya kembali. Ya, walaupun dengan cuaca yang agak sedikit terik di luaran sana, tapi semoga apa yang Anda lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami karena saat lagi ya, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita hari ini. Dan sampai bertemu kembali dalam program request selanjutnya. Kali ini adalah lagu It Kitaf Berakhir di Aku untuk penutup dalam program Request Pro 1 siang hari ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaring Berada Astacita hari ini.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu.

0: Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan, seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar tuh biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri, sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua, sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah

ya AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.
2: Kualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
4: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
2: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
4: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
2: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
3: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
2: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
0: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
2: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
0: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui. Karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
2: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
3: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
2: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
5: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
2: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
6: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
2: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita Pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Pendidikan menjadi jalan menuju masa depan. Pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
7: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
10: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu, SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum, itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di itu disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon, karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA-SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA-SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya, dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti itu.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ngajar ini semua sarjana pendidikan S1 semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB, dan memang tidak ada SLB di tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fakfak?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Dengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
7: Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fafa, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung?
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
13: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa Pak?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025, anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu dari RRI Padang.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.
1: Dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah itu ya.
2: Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman.
3: Pada umumnya ya seluruh masyarakat Sumatera Barat mohon doanya supaya saya bisa terpilih nantinya dan bisa membanggakan Sumatera Barat.

0: Sari berita, kualitas udara di wilayah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sedang. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Pendengar, kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan dari kategori baik menjadi sedang. Kondisi ini dipengaruhi peningkatan konsentrasi aerosol PM2,5 yang diduga terbawa asap dari titik-titik api di sejumlah provinsi tetangga. Elan Silviasari melaporkan.
2: Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Kota Tabang menyebutkan kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut ditandai dengan penurunan kualitas udara dari kategori baik menjadi sedang. Kepala Stasiun GAW Bukit Kota Tabang, Sugeng Nugroho, pagi tadi mengatakan penurunan kualitas udara tersebut berdasarkan perakiraan konsentrasi aerosol PM2,5 yang berada pada kisaran 16 hingga 55 nanometer. Menurut Sugeng, kondisi udara berkabut yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat diduga dipengaruhi asap dari titik-titik api di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan. Selain itu, asap dari titik api yang terpantau di Pulau Kalimantan juga berpotensi terbawa hingga wilayah Sumatera. Kondisi tersebut turut memicu kabut dan menurunkan kualitas udara di Sumatera Barat. Sugeng menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan sumber emisi yang signifikan di wilayah Sumatera Barat yang menjadi penyebab kabut asap.
3: Memang menunjukkan penurunan, jadi penurunan itu berarti dari sehat menjadi sedang, tapi belum sampai ke tidak sehat. Dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah gitu ya. Yang paling banyak itu dari di Kalimantan. Secara alamiah sebenarnya Sumatera Barat tidak mempunyai sumber emisi untuk kabut asap. Biasanya memang itu berasal dari tetangga-tetangga provinsi Sumatera Barat.
2: Melihat kondisi tersebut, Sugeng mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan kabut asap serta memakai pelindung mata saat berkendara. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Berikut laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi menjangkau wilayah Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Aksi penanaman pohon, pengibaran sang saka merah putih di tepi sungai hingga penyaluran bansos yang digelar Polda Riau bersama Polres Kuansing menjadi bukti nyata hadirnya Polri untuk memperkuat kebersamaan warga di momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Samapta Polda Riau, Kombes Pol Sahrial M. Syahid. Ia menyampaikan ekspedisi Merah Putih Presisi bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat agar warga menghormati jasa pejuang kemerdekaan.
5: Memberikan energi positif kepada masyarakat dalam menyongsong merawat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Kuantan Singgingi, khususnya aliran sungai dan wilayah sekitar Kecamatan Cerenti, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga memerlukan tantangan yang dapat menuntut kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, bentuk pencemaran dan kerusakan alam tentunya kita berharap untuk menjaga kelestarian berkelanjutan.
4: Di sisi lain, kedatangan tim ekspedisi Merah Putih mendapat apresiasi dari Kepala Desa Cerenti. Dalam kesempatan tersebut, Kades menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari ancaman abrasi Sungai Kuantan hingga tantangan era digital terhadap karakter dan nilai-nilai generasi muda.
6: terjadi ancam alam, abrasi sungai tebing sungai pantan, dan rawan terhutlah di musim kemarau. Di sisi lain, di saat era digital saat ini, anak-anak sekolah dan pemuda desa Kampung Melayu Timur mendapat ancaman terhadap nilai-nilai moral.
4: Dirsamapta Polda Riau berharap kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik masuk dalam 8 kandidat komandan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Selengkapnya disampaikan Sali Della Putri dari RRI Padang.
7: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan. Statusnya masih sebagai calon komandan upacara dan belum ditetapkan sebagai petugas utama. Terdapat 7 calon lainnya yang berasal dari TNI dan Polri, masing-masing 2 perwira dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Reza menjelaskan seluruh calon telah mengikuti pemusatan latihan sejak 27 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Reza menyampaikan 8 calon tersebut nantinya akan diseleksi untuk menentukan komandan upacara utama dan cadangan, sekaligus petugas dalam rangkaian ziarah nasional serta renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
8: Seluruh masyarakat Sumatera Barat, mohon doanya khususnya ya kepada keluarga saya, orang tua saya, istri dan anak-anak saya, pimpinan saya, Pak Kapolda, Wakapolda, seluruh pejabat utama dan anggota Polda Sumatera Barat, dan pada umumnya ya seluruh masyarakat Sumatera Barat, mohon doanya supaya saya bisa terpilih nantinya dan bisa membanggakan Sumatera Barat.
7: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik menyampaikan rasa syukur dan bangga mendapat kesempatan mengikuti seleksi tersebut karena menjadi kehormatan bagi keluarga dan institusi Polri, khususnya Polda Sumatera Barat. Ia berharap dapat dipercaya sebagai petugas utama dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sekaligus membawa kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Salidala Putri melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026. Dari RRI Ranai, Analia Widi menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda, mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Pihaknya juga memastikan seluruh persiapan ditargetkan rampung sebelum puncak pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.
10: Calon paskibraka sampai saat ini mereka sudah siap. Alhamdulillah sampai hari ini juga mereka selalu kompak, selalu diberi. Alhamdulillah sampai hari ini mereka masih sehat, tidak ada kendala apapun. Kita doakan sampai hari H mereka siap lah untuk mengibarkan bendera merah putih di daerah berbatas.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, mengingatkan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Natuna agar menjaga kondisi fisik dan memanfaatkan waktu persiapan dengan sebaik-baiknya menjelang pengukuhan dan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
11: Jaga fisik, waktu istirahat, jangan main handphone. Nanti kalau banyak gak istirahatnya, pas hari aja berubah.
9: Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah Kabupaten Natuna terus mengintensifkan koordinasi antar instansi untuk memastikan

0: Indonesia di Kabupaten Agam dimeriahkan melalui gerakan Gerak Jalan OPD Merdeka Style yang mengedepankan kreativitas dan kebersamaan. Ajang olahraga dan keakraban itu diikuti oleh 130 kelompok peserta yang masing-masing terdiri dari sekitar 10 orang dari berbagai instansi Kabupaten Agam. Berbeda dari perlombaan serupa, para peserta tidak diwajibkan mengenakan seragam formal guna memberikan ruang ekspresi kekompakan serta kesehatan bersama. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam yang juga selaku Ketua Pelaksana, Handrea Asmi, menjelaskan bahwa konsep tanpa seragam diterapkan untuk menegaskan esensi kolaborasi antar aparatur. Panitia pelaksana juga mencatat bahwa keterlibatan aktif para kepala OPD bersama jajaran staf menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian kegiatan itu.
1: Berjumlah 130 kelompok. Satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Tapi yang menariknya hari ini adalah kita tidak lagi melihat kawan-kawan kelompok berpakaian seragam.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Muhammad Lutfi menilai konsep unik ini sangat selaras dengan semangat kemerdekaan yang menuntut peningkatan inovasi pembangunan. Perbedaan dan keberagaman penampilan seluruh peserta justru menjadi kekuatan untuk menyatukan langkah menuju tujuan yang sama.
2: Tema dalam gerak jalan ini adalah tunjukkan semangat, kreativitas, dan kebersamaan untuk Indonesia. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia dalam usia 81 tahun ini, kita perlu lebih meningkatkan kreativitas kita dalam rangka pembangunan.
0: Kegembiraan serta kekompakan yang terjalin selama kegiatan diharapkan dapat terus membakar semangat pelayanan publik di seluruh unit kerja Kabupaten Agam melalui HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Irsyad melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pendengar, kita beralih ke Pekanbaru. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1 yang duduk di Komisi 9, Maharani mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Femi Astiovani melaporkan.
5: Dalam upaya mencapai eliminasi tuberkulosis atau TBC tahun 2030, pemerintah baik pusat maupun daerah terus aktif melakukan pencarian atau pendataan terhadap masyarakat yang terkena penyakit TBC. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, pihaknya terus memperkuat penanganan dan pencegahan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan layanan kesehatan dan screening aktif. Markarius Anwar menjelaskan saat ini Pekanbaru memiliki 30 rumah sakit, terdiri dari 6 rumah sakit pemerintah dan 24 rumah sakit swasta yang menyediakan layanan TBC. Dan pemerintah kota juga memiliki alat pemeriksaan molekuler TCM di Rumah Sakit Madani serta portable X-ray untuk mendukung deteksi kasus.
6: Pekanbaru ini keberhasilan penemuan kasus tahun 2025 kita 5.505 kasus atau 113% dari target yang sudah ditentukan. Kemudian penemuan kasus TB sampai dengan Juni 2026 ini, Pak, itu sudah 2.819 dari target 5.280, Pak. Kematian akibat TB tahun 2025 itu 6.7% kurang 220 jiwa dan sampai dengan Juni ini kalau tahun 2026 66 jiwa atau 5% dari total pasien yang ditemukan.
5: Sementara anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau 1 yang saat ini duduk di Komisi 9, Maharani menilai TBC masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan nasional. Maharani mendorong penguatan penemuan kasus termasuk mengoptimalkan penggunaan portable X-ray untuk screening aktif di kawasan padat penduduk, wilayah industri, lembaga pemasyarakatan hingga daerah terpencil.
7: Daerah kita masih kasus TB-nya masih tertinggi. Oleh karena itu, eliminasi kasus TB 2030 ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga agenda pembangunan nasional.
5: Maharani mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru serta pemerintah kabupaten kota lainnya yang cepat melakukan penanganan TBC dalam rangka mencapai eliminasi TBC di tahun 2030 nanti. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan segera menemukan solusi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi pelanggan sistem penyediaan air minum atau SPAM IKK Seri Kuala Lobam. Berikut laporan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
8: Krisis air bersih mengancam ribuan warga pelanggan sistem penyediaan air minum SPAM IKK Seri Kuala Lobam. Kondisi tersebut terjadi setelah waduk yang menjadi sumber utama pengolahan air bersih mengalami kekeringan ekstrim. Waktu tersebut saat ini kehilangan daerah aliran sungai Das dan praktis hanya mengandalkan air hujan. Bahkan meski curah hujan tinggi, debit air yang masuk ke waduk belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Diperparah lagi, belakang ini curah hujan mulai berkurang di wilayah Pulau Bintang.

0: Bintan dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum segera mencari solusi untuk menangani persoalan tersebut.
1: Waduk SKK Sirikola Lombar itu waduk besar, tapi ternyata karena sumber airnya, dasnya itu nggak ada lagi, dia hanya tanda hujan. Sampai dengan kemarin hujan lebat itu pun masih kering. Kebutuhan masyarakat di SKS sekitar 2.000-an lebih pelanggan air untuk spam IKK Sirikola Lombar itu tidak terpenuhi gitu. Satu hari hanya itu 2 jam. Nah, kita sedang coba mendorong supaya nanti dari PU bisa mencarikan solusinya kan, karena ada waduk lagi di sebelahnya harus diinterkoneksikan kan.
0: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, menambahkan dampak dari krisis kebutuhan air bersih, sekitar 2.000 pelanggan aktif belum dapat terpenuhi secara maksimal. Distribusi air ke rumah-rumah warga terpaksa dilakukan secara bergilir dengan durasi aliran yang hanya beberapa jam. Namun demikian, upaya pemenuhan kebutuhan air membutuhkan kajian teknis yang matang. Mulai dari kualitas air, kelayakan sistem interkoneksi, serta potensi dampak lingkungan juga perlu diperhitungkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bersama dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia secara resmi telah menandatangani perjanjian kerjasama tiket elektronik penyeberangan Roro. Kedua pihak telah sepakat akan memulai persiapan fisik di pelabuhan setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan resmi menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI terkait penerapan sistem tiket elektronik atau e-ticketing di lintasan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam merealisasikan sistem e-ticketing yang telah direncanakan sejak Desember 2020. Menurutnya, penerapan sistem tersebut juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor penyeberangan.
4: Administrasi untuk penerapan e-ticketing yang ada di Kabupaten Bengkalis untuk di Roro di Sungai Selari. Jadi kita sudah melalui beberapa tahapan mulai dari Desember 2025. Jadi ini adalah bukti konsistensi dan komitmen Bupati terhadap pelayanan publik di Roro Air Putih kita di Kabupaten Bengkalis.
3: Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi langkah lanjutan dari penerapan sistem tiket elektronik yang sebelumnya telah melalui tahap uji coba, khususnya pada momentum arus penyeberangan Idul Fitri. CEO PT GBSI Firdaus mengatakan komunikasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terkait penerapan sistem e-ticketing tersebut telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.
5: Lebih lanjut untuk teknisnya ya, bahwa kapan kita bisa melakukan pelaksanaan. Kalau bisa dari ISUP itu maunya pada saat hari ulang tahun perhubungan, ya 17 September ya, semua kembali kepada DISU.
3: Menurutnya setelah PKS ditandatangani, pihaknya siap menjalankan sistem e-ticketing di dua pelabuhan tersebut. Untuk waktu pelaksanaan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Minangkabau, merilis perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk tanggal 13 Agustus 2026. Secara umum, masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski potensi hujan berskala ringan mulai muncul di beberapa daerah pesisir. Dari RRI Bukit Tinggi, Nur Afni Sulisyawati menurunkan laporannya.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Minangkabau merilis perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 13 Agustus 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca dan peningkatan intensitas hujan di sejumlah kabupaten dan kota. Perakiran BMKG Minangkabau, Edo Latama Febrinal, memaparkan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, meski potensi hujan berskala ringan mulai muncul di beberapa daerah pesisir.
7: Tanggal 13 Agustus 2026, cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya adalah berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kota Padang, Sawalunto, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada malam hari juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Sawalunto, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Kota Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk dini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmasraya.
6: BMKG Minangkabau mencatat rata-rata suhu udara di Sumatera Barat berada pada kisaran 17 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 98%. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dihimbau untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca resmi secara berkala melalui media sosial Info BMKG. Nur Afni Susilawati melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyang-Nyang Haris Pratamura, menerima penghargaan Bintan Legion Veteran Republik Indonesia. Rizvan Badrian melaporkan.
9: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menerima penghargaan Bintang Legion Veteran Republik Indonesia pada Hari Veteran Nasional tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP Legion Veteran RI, Laksda Purnawirawan Joko Sumaryono mengatakan, Bintang LVRI bukan sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan, melainkan mengandung makna nilai sejarah, penghormatan, dan amanah moral dari keluarga besar veteran kepada putra-putri bangsa yang memiliki kepedulian, serta kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia.
10: Bintang LVRI bukanlah sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan. Dalamnya terkandung makna nilai sejarah, penghormatan, dan amanah moral bagi keluarga besar veteran kepada putra-putri bangsa yang dinilai memiliki kepedulian. Tak kontribusi nyata adalah keberadaan veteran dan kesabaran nilai perjuangan Indonesia.
9: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi Legion Veteran RI atas penganugerahan Bintang Legion Veteran Republik Indonesia yang disematkan kepadanya. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya kehormatan pribadi, melainkan sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan.
11: Saya mewarnai penghargaan ini sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan, patriotisme, pengabdian, dan cinta kesatuan Republik Indonesia.
9: Nyanyang mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta meneguhkan komitmen menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, keluarga besar RRI Bengkalis turut berduka atas berpulangnya Dr. Andes Yuhelmi, Ketua FPK dan PWRI, serta mantan pejabat Bengkalis yang aktif mengisi dialog RRI sebagai narasumber. Selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
12: Keluarga besar Radio Republik Indonesia atau RRI Bengkalis menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Bengkalis, Dr. Andes Yuhelmi. Almarhum dikenal sebagai salah satu narasumber yang aktif mengisi berbagai dialog di RRI Bengkalis. Koordinator RRI Bengkalis, Rimawarti, mengatakan Yuhelmi merupakan sosok yang aktif dan selalu bersedia hadir dalam berbagai program dialog, khususnya berkaitan dengan kebangsaan dan kemasyarakatan. Kehadiran almarhum dinilai turut memberikan warna dalam berbagai dialog yang disiarkan di RRI Bengkalis. Menurut Sri, sebelum berpulang, Yuhelmi masih sempat menjadi narasumber dalam dialog pagi Negeri Junjungan Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan mengangkat tema Merawat Persatuan, Warisan Terbesar Kemerdekaan Indonesia dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
13: Kami dari keluarga besar dari Bengkalis mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pak Yuhelmi, salah satu bisa dibilang tokoh masyarakat juga yang peduli atau yang sering juga menjadi narasumber di sini, kadang memberikan ide-ide, gagasan, masukan dan sebagainya terhadap perkembangan RRI. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dan semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
12: Keluarga besar RRI Bengkalis mendoakan agar seluruh amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala serta mendapat tempat terbaik di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan Dr. Andus Yuhelmi. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan bersama RRI Bengkalis. Reporter Morfiza melaporkan.
2: Pendengar, Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Seperti dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
14: Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Meski menghadapi kendala jarak dan transportasi, 5 peserta asal Pulau Laut tetap menunjukkan semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta. Salah satunya Ahmadinejad, peserta asal Kecamatan Pulau Laut yang mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian persiapan hingga terpilih menjadi bagian dari kontingen Natuna.
15: Ya, ini kali pertama kali saya ikut Jamnas. Paling kendalanya paling transportasi, Kak. Ya, cukup lumayan jauh dari Pulau Laut ke Ranai. Semoga kegiatannya berjalan lancar, baik, dan bisa pulang dengan selamat.
14: Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna, Eri Mudin, mengatakan jarak dan tantangan transportasi tidak menyurutkan semangat peserta dari Pulau Laut untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari wilayah kepulauan menjadi bagian penting dalam pemerataan pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka.
15: Diharap kita kepada adik-adik ini yang pertama adalah motivasi mereka untuk terus berkegiatan dalam kegiatan pramuka karena memupuk kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk menjadi pemimpin dan juga banyak kemampuan-kemampuan yang dilatih dalam kegiatan pramuka ini.
14: Keikutsertaan 5 peserta asal Kecamatan Pulau Laut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda di wilayah kepulauan untuk terus aktif dalam kegiatan kepramukaan. Jambore Nasional juga menjadi kesempatan bagi peserta membawa semangat Kabupaten Natuna sekaligus memperkuat persaudaraan dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan Sardi Berita Korwil hari ini. Pendengar, kualitas udara di wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sedang. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri, pamit undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan masih dalam rangkaian program Riau sore hari ini, ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, menemani aktivitas sore Anda. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini masih berada di tempat kerja atau mungkin sedang menyelesaikan berbagai urusan, dan sebentar lagi mungkin waktunya untuk kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga dan juga beristirahat tentunya setelah menjalani kesibukan sepanjang hari. Dan untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang, kami ingatkan untuk setiap perjalanan untuk tetap berhati-hati ya, jangan terburu-buru hanya karena ingin cepat sampai di rumah. Perhatikan kondisi jalan, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, dan tetap fokus selama berkendara. Apalagi di sore hari ini, biasanya volume kendaraan akan sangat padat ya, dan kondisi lalu lintas tentunya dalam perjalanan yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita bisa sampai di rumah dengan selamat. Dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman rri.co.id, di mana Kimpul, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya, nama Kimpul ini belakangan kembali menjadi perhatian dan ramai diperbincangkan sebagai salah satu pangan lokal yang menarik untuk dikenali. Nah, umbi yang memiliki nama ilmiah Santosoma sagittifolium ini sebenarnya sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai wilayah tropis. Dan Kimpul ini menghasilkan umbi berpati yang dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti direbus, dikukus, dipanggang, atau mungkin ditumbuk hingga diolah menjadi yang namanya tepung. Nah, tanaman ini juga kerap disebut sebagai cocoyam atau tania dan memiliki kemiripan dengan talas meskipun keduanya merupakan tanaman yang berbeda. Dari sisi kandungan gizi, Kimpul ini memiliki potensi sebagai salah satu sumber pangan berenergi berdasarkan data Food and Agriculture Organization atau FAO dalam Compendium of Forgotten Foods. Setiap 100 gram umbi Kimpul itu mengandung sekitar 136 kilokalori energi, 28,9 gram karbohidrat, 3,3 gram protein, dan 2 gram serat pangan. Dan selain itu, Kimpul ini juga mengandung mineral seperti kalsium, zat besi, dan zinc dalam jumlah tertentu, di mana kandungan tersebut membuat Kimpul dapat menjadi salah satu alternatif sumber karbohidrat dalam menu sehari-hari. Dan meski memiliki kandungan gizi, Kimpul ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan dalam kondisi mentah. Dan umbi dari kelompok kokoyam ini mengandung senyawa seperti kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal atau sensasi tidak nyaman pada mulut dan juga tenggorokan. Dan juga Kimpul ini boleh viral, tetapi yang lebih penting adalah mengenal kandungan gizinya dan mengkonsumsinya dengan cara yang tepat. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
5: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pada 2026. Namun mendengar faktanya, klaim tersebut tidak benar. Suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dalam video aslinya pada kanal YouTube Kompas.com, Reporter on Location. Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020. Untuk itu pendengar, informasi yang beredar mengenai video Sandiaga Uno beri dana bantuan untuk pelaku UMKM 2026 adalah hoax atau tidak benar.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, dan informasi kali ini masih kami hadirkan dari laman rri.co.id, di mana BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 2,5 hingga 4 meter. Dan hal itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. BMKG menyebut potensi gelombang tinggi tersebut dapat terjadi di hampir seluruh wilayah pesisir DKI Yogyakarta, sehingga masyarakat, khususnya pelaku wisata dan aktivitas kelautan, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi laut. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir juga diminta memperhatikan peringatan, lalu juga menjalankan arahan petugas yang ada di lokasi wisata. Dan BMKG menyebut berdasarkan kondisi topografi, belum terdapat indikasi gelombang tinggi tersebut akan berdampak signifikan, terlebih terhadap wilayah yang selama ini menjadi kawasan abrasi. Dan juga dihimbau kepada wisatawan untuk tetap mematuhi peringatan keselamatan yang disampaikan petugas di objek wisata pantai. Kehadiran petugas di kawasan wisata diharapkan dapat membantu mencegah wisatawan melakukan aktivitas yang beresiko. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh ala deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya masih dari laman rri.co.id di mana Presiden Kolombia Abelardo de la Esperiela menetapkan keadaan darurat ekonomi untuk menangani krisis akibat gempa bumi. Gempa magnitudo 7,4 melanda negara tersebut pada Senin 10 Agustus 2026 dan melansir dari Al Jazeera, gempa besar tersebut sejauh ini telah menyebabkan 265 orang meninggal dunia. De la Esperiela mengatakan percepatan pembangunan kembali wilayah terdampak merupakan hal yang sangat mendesak. Menurutnya keadaan darurat ekonomi diperlukan agar pemerintah dapat menangani krisis dan mempercepat proses pemulihan, dan kebijakan tersebut merupakan mekanisme yang diatur dalam konstitusi Kolombia. Pemerintah berharap langkah itu dapat mempercepat penanganan dampak gempa sekaligus memenuhi kebutuhan para korban. Keadaan darurat ekonomi tersebut juga akan memungkinkan pemerintah membentuk dana miracle. Dan juga kebutuhan masyarakat terdampak akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam proses pemulihan, dan gempa tersebut menyebabkan duka mendalam bagi masyarakat Kolombia. Lebih dari 500 orang masih dinyatakan hilang. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya di mana PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan logistik di 4 kota. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan polusi akibat emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Uji emisi dilaksanakan serentak di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan operator pelabuhan, dan menurut dia seluruh pihak yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan. Dan juga Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci untuk menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan, dan menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
5: Pendengar tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Riau Siang dan juga Riau Sore. Namun kebersamaan ini akan berlanjut bersama rekan saya Maizul nantinya. Dan terima kasih banyak untuk hari ini ya. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan menambah wawasan untuk kita. Dan juga musik yang kami hadirkan bisa menghibur Anda sembari mengerjakan aktivitas yang Anda lakukan hari ini. Akhir kata saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak, selamat sore dan sampai jumpa kembali.

99,1% Pekan Baru dengan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar Anda di petang hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, senang sekali saya Mazul tentunya dapat hadir kembali menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio sore di hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Di mana kami akan sajikan informasi dan musik religi ke ruang dengar Anda hingga di jam pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan. Tapi sebelum itu pendengar, terlebih dahulu kita akan memasuki rangkaian program menuju azan maghrib yang akan diawali nanti dengan tausiah mimbar Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang suatu dengannya insya Allah akan masuk pada pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya, selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma gak tahu harus pergi kemana. Aku gak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Pro 1. Baik pendengar, saat lagi kita akan dengarkan tausiah mimbar Islam bersama Ustaz Mustofa yang akan menyampaikan topik 3 titipan Allah yang paling dekat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengar siaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema 3 titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ketika kita berbicara yang namanya titipan, itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita untuk selama-lamanya. Pasti yang namanya titipan akan diambil kembali. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala

Ta'ala mengingatkan kepada kita, iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu fuzzirat, wa izal kuburu bu'sirat. Apabila langit telah terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan meluap, dan kuburan-kuburan terbongkar, maka berakhirlah kehidupan di muka bumi Allah ini. Namun siapa yang bisa menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Lalu apa sajakah titipan Allah yang paling dekat dengan kita? Yang pertama, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah anfusina. Apa itu anfusina? Anfusina adalah diri kita. Bagaimana caranya menjaga diri yang Allah titipkan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Dengan cara beribadah kita kepada Allah, yakninya ada ibadah makdoh dan ada ibadah ghairu makdoh. Ibadah makdoh adalah ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah ghairu makdoh adalah ibadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah. Ketika kita sholat selalu membaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah maluna. Apa itu maluna? Harta kita. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Bagaimana caranya menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita? Menurut Al-Quran dan hadis, ada empat cara untuk menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, bizakah, dengan mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, dengan berinfak. Yang ketiga, dengan bersedekah. Dan yang keempat, dengan memberi hadiah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, man za'a bil hasanati falahu asru amsalih. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang terakhir, yang ketiga, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah ahluna. Apa itu ahluna? Keluarga kita. Dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Seorang suami Allah titipkan seorang istri, seorang istri Allah titipkan seorang suami. Suami istri Allah titipkan seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, diri kita. Yang kedua adalah harta kita. Yang ketiga adalah keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada yang manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selama menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan, semoga ibadah yang kita tunaikan pada petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi amal kebaikan tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pendengar, informasi religi pada petang hari ini membahas topik rahasia menghadapi doa yang belum terjawab dalam Islam. Dilansir dari laman rri.co.id yang bersumber dari Tablik Udara Pro 1 RRI Banjarmasin bersama Ustadz Muhammad Rifat SAG MAG, disampaikan bahwa doa yang belum terkabul ini bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala mengabaikan kita pendengar. Bisa jadi penundaan tersebut menjadi bagian dari proses untuk melatih kesabaran, ketawakalan, atau bentuk perlindungan dari sesuatu yang belum kita ketahui. Dalam materi tersebut juga dijelaskan bahwa doa seorang muslim tidaklah sia-sia. Jawabannya dapat berupa dikabulkan di dunia, menjadi pahala untuk akhirat, atau Allah menghindarkan kita dari segala keburukan. Karena itu, jangan menganggap doa hanya memiliki satu bentuk jawaban, yaitu mendapatkan persis seperti yang kita minta pendengar. Tetaplah yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pendengar dan juga mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

pendengar, berdoa juga perlu berjalan bersama ikhtiar dan juga usaha yang nyata. Ketika memohon keberhasilan, kita tetap harus menjalankan tanggung jawab dan berusaha dengan cara yang baik. Selain itu, kita diingatkan untuk melakukan evaluasi diri, bertaubat, memperbanyak istighfar, serta menjaga diri dari perbuatan maksiat dan tentunya harta yang haram. Beberapa waktu yang dikenal baik untuk berdoa antara lain adalah sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqomah, serta ketika sujud dalam sholat. Jadi ketika doa belum mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan, jangan terburu-buru menyerah mendengar. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan sesuatu melalui proses tersebut. Kesabaran, keyakinan, doa dan juga ikhtiar ini merupakan bagian dari perjalanan keimanan. Kita mungkin hanya melihat apa yang terjadi di hari ini, sementara Allah mengetahui keseluruhan perjalanan hidup kita. Pendengar, dari informasi religi kali ini kita belajar bahwa doa yang belum terkabul bukan berarti tidak didengar. Teruslah kita berdoa, teruslah memperbaiki diri, berikhtiar dan juga menyerahkan hasilnya kepada Allah yang tentunya dengan penuh tawakal. Dan semoga kita menjadi hamba yang tidak mudah berputus asa dan selalu percaya bahwa setiap ketetapan Allah memiliki hikmah yang terbaik. Terima kasih mendengar atas kebersamaan tentunya, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Saya Maizul, pamit sejenak dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan keaslinya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten

0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
1: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPPRRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
1: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
3: Ya.
1: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPRRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
4: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
2: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
6: Setahu saya tidak pernah.
5: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
6: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
8: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
6: Iya.
8: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
6: Kalau untuk ke

0: keuangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
1: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
0: Agung ataupun Lukman sama.
1: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
0: Dua kali, Pak.
1: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
0: Lukman dan Agung sama.
1: Dua kali?
0: Iya, setahu saya.
1: Itu tahun berapa?
0: Antara 2025-2026.
1: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
0: Iya.
1: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
0: Tidak.
1: Tidak?
0: Tidak.
1: Jadi tidak pernah video call?
0: Tidak.
2: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
3: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
0: Kenal.
3: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
0: Tidak, Pak.
3: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
0: Tidak pernah, Pak.
3: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
0: Satu kali, Pak.
3: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
0: Tidak, Pak.
2: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
5: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
6: Rem check sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamendo adalah ini rem check, Pak, rem check yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
5: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
7: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
5: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
8: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
9: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
8: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
10: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
8: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

9.1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya dapat hadir kembali menemani Anda. Setelah tadi kita bersama mendengarkan Warta Berita Sentral dengan Pro3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Rio Malam, masih di edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Beragam sajian program menarik telah kami hadirkan, telah kami sajikan untuk Anda pendengar. Nantinya ada musik dan informasi, drama radio, Mutiara Al-Quran, Ruang Rindu, dan juga Jelangkir. Nanti mendengar ya, kita akan bersama dalam segmen Rio Malam ini yang akan menutup kebersamaan kita di Riau Malam. Dan kami informasikan juga pada Anda mendengar, berdasarkan jual waktu kumandang azan untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya seruan azan isan yang akan masuk pada pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

Pendengar, soalnya kita hadirkan informasi untuk Anda di mana Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan ini melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Polda Riau bersama masyarakat telah menyelesaikan pembangunan 110 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah Riau. Dilansir dari laman cakaplah.com, laporan disampaikan melalui konferensi video dari Desa Gobah, Kabupaten Kampar. Dalam peresmian pembangunan ribuan jembatan dan sumber air bersih hasil karya TNI Polri pada Kamis 13 Agustus 2026. Pembangunan ini ditunjukkan untuk memperluas akses dan juga membantu masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur. Salah satu manfaatnya dirasakan langsung oleh warga Desa Gobah, termasuk pelajar berusia 13 tahun yang bernama Raisa Adelia. Ia mengungkapkan bahwa jembatan lama yang rusak dan berlubang ini sebelumnya menyulitkan perjalanan termasuk saat menuju sekolah. Selain pembangunan jembatan, Polda Riau pendengar ini juga menjalankan ekspedisi merah putih presisi untuk menjangkau masyarakat di wilayah 3T serta melakukan penanaman dan restorasi mangrove sebagai upaya mengurangi dampak abrasi di kawasan pesisir. Secara nasional, Presiden Prabowo Subianto pendengar meresmikan pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang dikerjakan TNI Polri, termasuk 895 jembatan merah putih presisi yang dibangun dan juga direnovasi oleh Polri. Presiden mengapresiasi upaya tersebut sebagai bentuk kehadiran negara yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.

0: Terima kasih mendengar Anda masih siap bersama kami dalam Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam, kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kita akan mendengarkan mini drama dengan judul Ketemu Cinta di Radio, produksi RRI Madiun. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Mau berapa lama aku jomblo begini? Tiap hari aku ngaca, wajahku yo gawe elek-elek banget. Ganteng bolehlah, soal harta lebih dari cukup. Wahai wanita, tahukah kalian, aku lelah jika harus masak-masak sendiri, ngopi

0: urusan hati memang gak bisa segera dicari jawabnya. Cari yang pas dengan spek idaman, susahnya luar biasa.
1: Halo, Eradio, selamat malam.
2: Halo, Eradio, selamat malam.
1: Salam-salam
2: yang pasti salam ya buat semua pendengar di malam ini yang sedang merenung. Sabar ya, jangan banyak ngelamun. Yang pasti usaha aja dulu, nikmati prosesnya. Ya udah deh, biar gantian sama pendengar lain, aku requestnya lagu akad aja ya, biar aku segera diakatin juga. Jadi malu.
3: Betapa bahagianya hatiku saat.
0: Aduh, tiap malam cuma bisa ngopi sambil nguping radio. Daripada malam ini terlewatkan begitu saja, mending aku ngopi di warungnya Agus. Siapa tahu ada pandangan untuk masa depanku.

0: Gus, kopi satu tanpa gula seperti biasanya.
1: Oke bosku.
2: Mas, lagi ya. Janjian. Ayo, sama siapa lagi? Bolak-balik kok janjian. Terus, mana tuh mas yang dipilih? Sampean itu kan udah kayak berat badan loh mas. Banyak timbangannya.
0: Gus, aku ini juga sedang usaha Gus, Agus. Nah, kamu juga tahu sendiri kan? Di foto profil speknya udah kayak bidadari. Setelah ketemu, bikin down hati ini aja Gus, Gus.
2: Makanya toh mas, gak usahlah ngasih standar yang tinggi mas. Yang penting tuh baik. Udahlah, langsung aja KUA.
0: Gus, aku itu gak pengen hidupku itu pahit kayak kopimu ini. Kata orang tua Gus, harus ditimbang bibit, bobot, dan bebetnya. Ya, paling enggak kalau digandeng, diajak kondangan, cocok gitu loh Gus. Aku ganteng, pasanganku ya harus cantik toh.
2: Oke, oke mas. Yowes lah, pokoknya tetap berjuang ya. Terus semangat, semoga sukses.

0: kayaknya ada Bang Marbun nih yang udah gabung.
1: Halo, Eradio. Malam ini aku sungguh selalu terpesona nih sama Mbak Nana. Wih, suaranya cantik banget. Semoga secantik orangnya nih. Pengen aku jadi memimpikan Mbak Nana setiap malam. Tapi ya belum tahu orangnya kayak gimana sih. Ayo Mbak Nana, langsung gabung. Sudah tak senggol lo nih.
0: Mau minta lagu apa Bang Marbun?
1: Lagunya terserah, yang penting cocok deh sama suasana hati.
2: Radio memang kini satu-satunya teman yang bisa menemani sepi sendiriku sekarang. Bosan aku, banyak chatting aja kenalan, ujung-ujungnya gak sesuai harapan.
0: Nah di ujung telepon sana, ini sudah ada Tina. Selamat malam Tina.
3: Halo Eradio, salam ya buat Bang Marbun. Makasih loh senggolannya.
2: Sik, suara wanita di radio ini kayaknya aku gak asing. Mengingatkan aku sosok wanita yang sebenarnya aku suka. Tapi aku gak berani bilang saat sekolah dulu. Tina. Tapi di radio kok namanya Nana ya? Lagian suara manusia kan kadang hampir mirip-mirip. Tapi setiap kali aku dengar suara Mbak Nana di radio ini, kenapa ya? Aku kok jadi

0: Woi, Mas Agus, kopi satu dong.
1: Waduh, Bang Marbun, ganteng sekali malam ini, Mas. Wah, wangi pula. Kopi darat sama siapa lagi nih, Bang?
0: Iyalah, Mas Agus, biar kesendirianku ini lekas berakhir, Mas.
1: Ya iyalah, Mas. Saya juga kasihan, dari dulu janjian ketemu, gak pernah ada yang nyantol. Sama tuh, kayak Mas Amir.
0: Aduh.
1: Noh, dia malam ini juga janjian kopi darat tuh sama fansnya dari radio. Sama kayak Bang Marbun. Semua aplikasi udah dicobanya. Tapi gak pernah ada yang klik katanya. Gak sesuai spek ya kayaknya.
2: Sebenarnya males juga sih harus ketemu kopi darat kayak gini. Tapi kalau nggak diladenin, capek juga ditagi terus kapan ketemu. Heleh. Ya udah deh, berangkat aja lah. Sama Bang Marbun, aku janjian pakai baju warna biru. Sama Mas Amir, aku janjian pakai baju warna ungu. Oh iya. Aku ada ide. Daripada aku repot-repot ganti baju beda-beda, mending kombinasi keduanya aja, biru sama ungu. Cakep. Lagian kan nanti aku juga bisa nyamar dulu, gak langsung samperin mereka, ya kan?

0: Mas Amir. Janjian sama siapa nih, Mas? Kayaknya Mas Amir sekarang juga rajin ya mengudara di Radio R.
1: Eh, Marbun. Iyalah. Kopi darat sama Mbak Nana. Karena suara Mbak Nana itu menenteramkan jiwa kosongku, Bun.
0: Loh. Kok sama ya kita? Aku juga janjian nih sama pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana. Wah, gak bisa Mas Amir. Kan Mas Amir ikutan di radio baru-baru aja kan. Aku loh Mas, sudah sejak lama mengincar pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana.
1: Bun, sudahlah. Kau sadar diri saja. Aku yang lebih pantas, Bun, untuk mendapatkan Mbak Nana. Mbak Nana itu, Bun, gak akan suka dengan tubuh tambunmu itu, Bun.
0: Gak bisa, Mas. Kali ini Mbak Nana incaranku, Mas. Aku akan memperjuangkan dia, Mas.
1: Aku, Bun.
2: Ku dengar dari kejauhan, kalian menyebut namaku ya? Apa kalian benar memperebutkanku? Perkenalkan, aku Nana Martina Ayu.
1: Hah? Masya Allah, ini spek apa lagi, Bun Marbun? Buat kamu aja, Bun, gak jadi, Bun. Tubuh wanita tambun ini serasi dengan kau, Bun Marbun. Yang benar aja, jalan berdua dengan wanita ini berasangka 18 sedang jalan-jalan.
3: Mas Amir, kamu itu gak pernah berubah ya, Mas? Selalu aja menghina, mengejek aku karena kondisi fisik tubuh aku. Apa gak capek, Mas? Dari zaman sekolah sampai sekarang ini, Mas, kamu kayak gitu terus, gak capek?
1: Kamu Tina Tinul Minul.
0: Mas Amir, ini kan teman Mas Amir. Selesaikan masalah Mas Amir ya. Aku ada kepentingan mendadak, Mas. Dah, Mas Amir.
3: Jangan pernah ya kalian ini memandang rendah wanita gemuk seperti aku ini. Aku udah lelah, Mas, mengingat penghinaan Mas Amir dulu. Harusnya Mas Amir tuh paham. Saat Mas Amir menyakiti, menghina orang lain, dunia Mas Amir bisa runtuh. Karena doa orang teraniaya itu akan terkabul. Dan bisa jadi apa yang terjadi pada Mas Amir sekarang karena kesalahan Mas Amir yang dulu.

0: 91,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ya jumain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga karunia kepada kita semua mendengar, dan tak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik mendengar, senang rasanya saya Muhammad Mazul Harinas dapat kembali hadir tentunya menemani Anda dalam program Mutiara Al-Quran edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Di mana seperti biasa kami akan hadirkan program ini dengan narasumber ya, yang mana juga nanti Anda dapat bergabung tentunya bersama kami. Malam hari ini mendengar ada dua narasumber kita, ada Muhammad Abdul Zaki, Hafiz Al-Quran 12 Juz, Mutkin Yayasan Darul Mustafa Wa Da'wah, dan juga ada Muhammad Fadil Syah yang juga merupakan Hafiz Al-Quran 7 Juz Mutkin Yayasan Darul Mustafa Wa Da'wah. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Boleh diperkenalkan dulu mungkin teman-teman, teman-teman berasal dari mana, sekolah di mana, usianya berapa, sekarang ada juga hafal berapa juz ya ke pendengar kita di malam hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Muhammad Abdul Zaki, bisa dipanggil Zaki. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Pekanbaru. Alhamdulillah, ana sudah menghafal Quran 16 juz dan Mutskin 12 juz.
0: Masya Allah, hafal Quran 16 juz ternyata ya. Berarti di sini salah tulis nih.
1: 16 juz tapi muskinnya 12 juz.
0: Oke, itu perbedaannya apa?
1: 16 juz yang kita udah setorkan, yang 12 juz yang udah kita tes di LPTQ.
0: Oke, yang sisanya tadi masih dalam?
1: Dalam belum sekokoh yang 12 juz.
0: Tapi sudah proses gitu, sudah ya. Proses. Oke, baik. Selanjutnya Muhammad Fadil Syah, boleh perkenalkan dirinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. Nama saya Muhammad Fadil Syah. Saya berasal dari Pekanbaru, saya tinggal di Rumbai dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Di SMA Negeri 1 ini kami ada mengikuti sebuah tahfiz yang mana pembimbingnya itu yang dipimpin oleh Yayasan Darul Mustafa Wa Da'wah. Alhamdulillah, dengan mengikuti bimbingan tersebut saya sudah menghafal 7 juz Al-Quran.
0: Masya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan target teman-teman semua ini bisa jadi penghafal Quran semakin cepat ini waktunya ya. Amin, amin ya.
1: Amin ya. Okay.
0: Baik teman-teman, malam hari ini kita akan membacakan surah apa nantinya?
1: Surat Al-Hijr.
0: Al-Hijr ya, kalau Zaki ya, iya. Ayat 1.
1: Ayat 1 sampai 15, juz 14.
0: Oke, kalau Fadil, malam hari ini akan membacakan surah apa nih?
2: Juz 7, surat Al-An'am, ayat 73.
0: Ayat 73 ya. Sampai ayat berapa?
2: Sampai ayat 81.
0: Sampai 81. Ya. Jadi boleh pendengar, kami mengundang Anda juga tentunya untuk berpartisipasi mengaji bersama kami nanti ya di segmen kedua di 0761-24595 di line telepon kami pendengar ya. Bisa dipersiapkan dari sekarang apakah Anda ingin membacakan surah Al-Hijr ayat 1 sampai 15 atau Al-An'am ayat 73 sampai 81. Karena suratnya terlalu banyak nanti untuk Anda pendengar, kita hanya pilih beberapa ayat aja. Cuma teman-teman nanti boleh di Zaki Al-Hijr ayat 1 sampai 15 ya, dan juga Fadil nanti Al-An'am ayat 73 sampai 81. Boleh terlebih dahulu Zaki akan membacakan surah Al-Hijr ayat 1 sampai 15. Silakan Zaki.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.

0: أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Fadil tadi yang sudah membacakan surah Al-An'am ayat 73 sampai 81. Nah, boleh teman-teman sebelum kita jeda, sebelum kita break, disampaikan dulu makna yang dibacakan tadi. Boleh terlebih dahulu Zaki dulu, saya minta deh Al-Hijr ayat 1 sampai 15. Makna surat ini tentang apa?
2: Makna dari surat Al-Hijr yaitu tentang kaum kafir. Sebagaimana dia menjadi orang muslim. Allah membiarkan mereka makan dan bersenang-senang untuk di dunia sebelum mereka di akhirat. Dalam surat Al-Hijr, Allah mengatakan, "Tidaklah aku menghancurkan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang menghancurkannya." Ketika itu kaum-kaum kafir berkata kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan menyebut kamu orang gila. Dan orang kafir itu mengatakan, "Datangkanlah kepada kami malaikat jika engkau berkata yang benar." Kata Nabi Muhammad, "Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dalam kebenaran. Sesungguhnya Allah yang menurunkan ayat Al-Quran dan Allah lah menjaga Al-Quran itu sendiri." Sekian.
1: Baik, terima kasih Zakia. Selanjutnya Fadil, boleh makna surat Al-An'am ayat 73 sampai 81 itu tentang apa Fadil?
3: Surat Al-An'am ayat 73 sampai 81 itu menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang mengatakan kepada ayahnya Azar, yaitu, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum kau dalam kesesatan yang nyata." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Lalu ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Itu bintang, itu Tuhanku." Lalu bintang itu terbenam dan timbul lagi bulan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kembali, "Itu bulan Tuhanku." Lalu bulan itu terbenam kembali. Kemudian dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu perkutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.
1: Sekian. Baik, terima kasih Fadil ya, tadi yang sudah memberitahu kepada kita pendengar tentang makna surah Al-An'am ayat 73 hingga 81. Baik, kita akan jeda dulu sejenak pendengar, dan kami tentunya nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi mengaji bersama kami. Anda bisa pilih mau membacakan surah Al-Hijr ayat 1 sampai 15 atau Al-An'am ayat 73 sampai 81. Boleh nanti bergabung di 0761-24595. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini dalam program Mutiara Al-Quran.
4: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran, Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
9: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
8: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
9: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
8: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
9: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
8: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
9: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
8: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
9: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
8: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
9: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
10: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
4: Pro 1. Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Alhamdulillah pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran di malam hari ini. Masih dengan dua narasumber kita, ada Muhammad Abdul Zaki dan juga Muhammad Fadil Syah yang merupakan Hafiz Al-Quran 12 Juz dan juga 7 Juz Mutkin Darul Mustafa Wa Da'wah. Di mana malam hari ini mereka tadi telah membacakan surah Al-Hijr ayat 1-15 dan juga surah Al-An'am ayat 73-81. Dan juga tentunya kami mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi mengaji bersama kami di malam hari ini, yang mana nanti narasumber kita Ananda Fadil dan juga Zaki akan mengoreksi bacaan Anda. Boleh Anda pilih, Anda ingin membacakan surah Al-Hijr ayat 1-15 atau surah Al-An'am ayat 73-81. Tapi boleh kita pilih dua ayat aja masing-masing ya, supaya tidak terlalu panjang dan juga teman-teman bisa cepat mengoreksinya. Silakan mendengar di 0761-24-595. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mezul.
1: Bunda Isal ya?
11: Iya.
1: Di Pasir Pangarayan. Baik Bunda, malam hari ini mau membacakan surah Al-Hijr atau Al-An'am?
11: Al-An'am aja lah.
1: Al-An'am boleh dua ayat aja.
11: Dari
1: ya Bunda ya?
11: Dari 84 sampai...
1: Dia 73
11: sampai 78.
1: 74 sampai 78? Oke, baik. Boleh Bunda, silakan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fadil dan Zaki.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat kalian berdua?
12: Alhamdulillah, Bunda.
11: Baik. Bunda coba ya, tolong betulkan ya.
12: Ya, Bunda.
11: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: Bin.
1: Maaf Bunda, itu ini coba harokatnya lebih dipanjangkan.
0: Yang mana?
1: Ini
0: oh, ya.
1: Arokat.
0: Ini ya. Baik.

0: Dari mana ambilnya, Fadel?
1: Boleh dilanjutkan dari wali yakuna, boleh juga boleh, dari malakutas.
0: Boleh dilanjutkan ya.
1: Ya.
0: Wali yakuna minal muqinin. Falamma

قال هذا ربي فلم قال لا أحب الآفلين.

0: Anda, itu ada yang kurang. La ilam.
1: Yang mana tadi? Oh, la il ya?
0: Ya. Yeah.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah. Alhamdulillah, bacaan bunda sangat bagus dan ditajwid makhrijul huruf dan matnya. Perlu diperhatikan bunda.
0: Iya.
2: Yang panjang 4 harokatnya jangan kurang bunda. Kayak
0: yang
2: di,
0: panjang 4 harokatnya yang mat wajib itu.
2: Mat wajib Badil? Mutasil. Ketika.
0: Oh yang. Nah, coba Badil yang mana Badil?
1: Yang ini araka dan oh, falamma afala qala la.
0: Boleh boleh bunda coba ya.
2: Ya okay. Bunda.
0: Falamma afala qala la uhibbul afilin.
1: Bunda, itu lanya agak dipanjangkan sedikit lagi.
2: Karena itu mat wajib.
0: Lanya dipanjangkan sedikit lagi.
2: Iya, yeah. Bunda.
0: Baik. Falamma afalaqala la uhibbul afilin. Ya.
1: Yeah. Ya, yeah, Masya Allah.
0: Satu lagi, Fadil, yang apa ini? Minal qawmi dhalin itu mat apa itu?
1: Ya, mat wajib mutasil.
0: Mat wajib je ya?
1: Ya, karena itu ada 6 harakat.
0: Oh, itu 6 harakat. Coba Fadil ulang.

0: Di mana pada?
1: Benar-benar, Bunda.
0: Bunda ingin tanya satu lagi pada.
1: Ya, Bunda.
0: Yang kola tu kita berhenti situ ya.
1: Yang di mana, Bunda?
0: Umpamanya gini. Falamma janna alaihi laylu ra'a kaukaba. Itu kan ada kola situ di atas tu kan?
2: Ya, Bunda.
0: Ya, kita berhenti situ ya.
2: Ini namanya wasal, Bunda. Jadi kalau misalnya ada yang so seperti itu, Bunda, itu hukumnya itu dianjurkan lanjut. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kita bagus berhenti di situ. Misalnya napas Bunda tidak nyampai, kita berhenti di Kaukaba. Karena di situ kalau kita berhenti di Kaukaba, arti ayat dari ayat tersebut tidak terputus.
0: Oh, jadi kalau napas kita pendek, boleh kita berhenti?
2: Iya, tapi kalau misalnya napas Bunda panjang, bisa berhenti di qala hadza rabbi.
0: Oh, berhenti dekat tanda jim, huruf jim di atas itu kan?
2: Enggak, Bunda. Yang hadza rabbi wasal juga, Bunda.
0: Oh, wasal juga itu ya?
2: Iya. Ada dua wasal di situ, Bunda.
0: Oh, wasal juga. Dilewatkan juga ya?
2: Iya. Pilih antara salah satu, Bunda.
0: Kalau napas kita panjang ya?
2: Iya, Bunda.
0: Nah, iya. Ya, itu aja. Apa si Fadil ya?
1: Ya, Bunda.
0: Terima kasih Zaki, ya, Fadil.
3: Ya, baik, sama-sama, Bunda.
2: Iya, Bunda.
0: Makasih, Mezul.
3: Sama-sama, Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pangaraya. Ini merupakan pendengar setia kita untuk bergabung secara langsung. Baik pendengar, di belakang Bunda Isal masih kami tunggu partisipasi Anda untuk mengaji bersama kami. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siapa yang Pak Ustaz kita?
3: Malam hari ini ada Ananda, Zaki dan juga Fadil, Bunda.
4: Iya, Zaki dan Fadil, tapi ibunya mau baca surat taubat.
2: Oh, enggak apa-apa.
3: Surat apa, Bunda?
2: At-taubah.
3: At-taubah?
2: At-taubah.
3: Yeah. Oke. Okay. Bisa teman-teman tidak apa-apa?
2: Enggak apa-apa.
3: Berapa satu atau berapa ayat, Bunda?
2: Ayat berapa,
4: dua,
2: Bunda?
4: Adalah.
3: Dua ayat ya, dari ayat berapa sampai ayat berapa nih?
4: Waktunya
3: udah kecil
4: nampaknya.
3: Iya, ayat berapa sampai berapa, Bunda?
4: Ayat 1 sampai 2 aja.
3: 1 sampai 2 aja. Oke, okay, boleh. Silakan, Bunda.

0: Afwan bunda.
1: Ya.
0: Warasulihi panjangnya 4 harakat bunda.
1: Oh iya iya. Warasulihi ilallazina na'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin.
0: Afwan bunda.
1: Ya.
0: Arnya tuh jangan dikolkolahkan bunda. Jadi.
1: Yang mana?
0: Bacanya gini bunda. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur.
1: Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin.
2: Maaf bunda. Di situ arba'atanya enggak ada mad. Jadi dibaca pendek.
1: Arba'ata ashhurin wa'lamu annakum khairum mu'jizin.
0: Afwan bunda. Itu bukan ada tasydid bunda. Ghairu mu'jizi, bukan ghairu mu'jizi.
1: Ghai kan? Ghairu mu'jizillah wa annallahu mukhzil.
0: Afwan bunda.
1: Ya.
0: Wa annallaha, bukan wa annallahu.
1: Wa annallaha mukhzil kafirin. Wa azanum.
0: Afwan bunda.
1: Wa azanum minallahi wa rasulihi ilannas.
0: Afwan bunda.
1: Ya.
0: Nunnya gunnah bunda. Jadi panjangnya 2 harakat bunda. Kita didengungkan 2 harakat. Ilan nasi yaumal hajj. Gitu bunda.
1: Ilan nasi yaumal hajjil akbari an.
0: Afwan bunda. Kanya ya. Tuh bukan kol-kolah bunda. Jadi cara bacanya ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari. Jadi bukan akka, jadi ak gitu bunda.
1: Ilan nasi yaumal hajjil ak hajjil akbari annallaha bari umminah.
0: Afwan bunda.
1: Musyrikin. Ya.
0: Annallaha bari'um. Bari'u itu hukumnya adalah mad wajib mutasil. Jadi panjangnya 4 harakat bunda.

0: Boleh diulang sekali lagi, Bunda?
1: Yang mana?
0: Dari annallaha bari'um minal musyrikin. Itu.

0: Boleh syahnya agak dilebih perjelaskan bunda. Minal musyrikin.
1: Minal musyrikin. Wa rasul.
0: Afwan bunda. Kalau misalnya bunda mau wakaf, mau berhenti, berhentinya di wa rasul, bukan di musyrikin. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Jadi bukan di musyrikin bunda. Kalau bunda berhenti di musyrikin, arti ayatnya terpotong bunda.
1: Itu yang mau pelajari kan. Saya terus baca ini.
0: Ya bunda, ulang dari annallaha bunda.
1: Ya mana?
0: Ulang dari annallaha bari'.

0: Wa intu betul.
1: Afwan bunda.
0: Ya.
1: Nunnya berjumpa huruf ta yaitu ikhfa bunda. Jadi didengungkan juga bunda. Dua harakat.
0: Wa intu betul. Fahuwa khairul lakum.
1: Afwan bunda. Tubutum. Tubutumnya jangan di apa bunda? Jangan didengungkan bunda. Karena itu izhar syafawi bunda. Jadi enggak perlu didengungkan.
0: Tubutum fahuwa khairul lakum. Wa in tawallaitum fa lamu annakum khairu muqdizillah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله.
2: Masya Allah.
0: Masalah apa artinya tuh? Mau tahu artinya?
1: Boleh sedikit, boleh ya, teman-teman, boleh Mbak Zaki atau apa menyampaikan maknanya sedikit lah dari beberapa ayat yang disampaikan tadi atau dibaca ya, tadi.
0: Fadil. Kita kan rajin baca itu.
2: Di sini yang dijelaskan dalam Al-Quran arti ayatnya. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, yaitu tentang orang musyrik yang mengadakan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya namun mereka mengingkarinya. Ayat 2, maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Orang kafir akan berjalan di bumi selama 4 bulan dan mereka tidak bisa melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah itu akan, Allah yang akan melemahkan mereka. Ayat 3 menjelaskan tentang dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di sini menjelaskan tentang orang musyrik, mereka tidak bisa melemahkan Allah dan mereka akan diberi azab yang sangat pedih. Azabun syadid. Azab dari neraka yang sangat pedih. Itulah azab dari Allah yang Allah janjikan untuk orang-orang musyrik.
3: Sedikit tambahan bunda, pengetahuan dari surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah salah satu surat yang tidak ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Karena surat At-Taubah itu adalah sambungan dari surat Al-Anfal yang masih satu cerita atau satu makna tentang Al-Anfal itu sendiri, harta rampasan perang. Jadi masih setelah di surah Al-Anfal menceritakan tentang perang dan harta rampasan perang, di sini surah At-Taubah menjelaskan tentang Haji Akbar. Setelah kaum Nabi Muhammad berperang, setelah mereka berperang, mereka melakukan haji besar-besaran, yaitu Haji Akbar. Jadi misalnya bunda kalau baca surah At-Taubah, jangan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, tapi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
0: Itu aja.
3: Iya bunda.
0: Bismillahnya nggak dibaca.
3: Nggak usah bunda. Karena itu lanjutan dari surah Al-Anfal.
0: Jadi selama ini saya baca.
3: Iya bunda.
0: Mana tuh?
3: Nggak apa-apa bunda.
0: Ampunlah pada Allah. Iyalah, makasih ya nak ya.
3: Iya bunda.
0: Makasih juga Mayjun.
1: Iya sama-sama Bu Yus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman-teman, tadi sudah dua pendengar ya, ada Bunda Isal dan juga Bu Yus di Tasikmalaya. Tapi berhubung karena waktu juga membatasi kita, maka sampai di sini dulu ya. Mutiara Quran edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Mudah-mudahan apa yang teman-teman baca dan juga pendengar yang bergabung tadi ya, yang teman-teman koreksi ini dapat menjadi amal jariah untuk kedua teman-teman nantinya. Amin. Dan mudah-mudahan amin. Teman-teman bisa menjadi hafiz 30 juz ya.
2: Amin.
1: Insyaallah dalam waktu cepat segera ya.
2: Insyaallah.
1: Supaya ke depannya kita di sini bisa berjumpa lagi tentunya. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih juga sekali lagi kami ucapkan pendengar untuk Anda yang sudah bergabung tadi, ada Bunda Isal dan juga Bu Yus ya yang berpartisipasi membacakan surah Al-An'am dan juga surah At-Taubah. Dan pendengar jangan lupa juga untuk selalu dengarkan Mutiara Quran setiap hari Kamis, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mazul Harinas dan juga kedua narasumber kami pamit dari ruang dengar Anda. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Al-Quran hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar. Saya Maizul, tentunya dapat hadir kembali menemani Anda, ya, menemani malam Anda tentunya di Ruang Rindu edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026, di mana selama 2 jam ke depan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini mendengar. Di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial tahun 70 yang bisa Anda pilih dan juga request. Untuk Anda ingin berpartisipasi dan juga bergabung, kami tunggu di line telepon mendengar di 0761 24 595, atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811 7673 991. Untuk list lagu yang tersedia malam hari ini, silakan didengarkan baik-baik mendengar. Ada Bob Dylan dengan Knocking on Heaven's Door, dan ada Barry Manilow dengan Can't Smile Without You, Gilbert O'Sullivan dengan Alone Again, Bee Gees dengan Stay Alive, Black Sabbath dengan Paranoid, Billy Joel dengan My Life, ABBA dengan Gimme Gimme Gimme, Queen dengan We Will Rock You. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi, kami tunggu di 0761 24 595, atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811 7673 991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat Bunda malam, Isal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Bunda Isal. Gimana Bunda, selalu menjadi penelpon pertama baik di Mutiara Quran dan juga Ruang Rindu, ya?
2: Alhamdulillah. Bunda heran kalau Ruang Rindu berebut Maizul. Kalau
1: Ruang Rindu berebut enak aja yang... Tapi
2: tidak apa-apa ya Bunda. Ada kami sama dua kak ikan. Kalau Ruang Rindu rekuisi yang berebut.
1: Mungkin yang lainnya hanya menyimak saja Bunda, mengambil pahala menyimak, ya.
2: Kalau dulu kan ada ya, dari pembelahan masuk juga ajian dari Prekumbuh, dari Siak. Sekarang ada lagi. Tinggal berdua yang tua-tua.
1: Tapi tak apalah Bunda, yang penting masih ada yang apa ya, yang mengisi juga
2: yang Bunda,
1: ya.
2: Kita pelajari Maizul, ya.
1: Iya Bunda, benar. Bunda malam hari ini
2: dapat pahala juga itu.
1: Benar. Mau request lagu apa Bunda malam hari ini?
2: Lagu yang pertama tadi apa judulnya?
1: Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Ini sebenarnya dinyanyikan juga sama Guns N' Roses.
2: Artinya apa
1: itu? Knocking on Heaven's Door. Kayaknya ketok pintu ya kali ya.
2: Apa ketuk pintu? Biarlah ketuk pintu RRI, Bunda Isal ngetuk pintu.
1: Oh, emang ketuk pintu surga, soalnya kan ada heavens-nya di situ, ya.
2: Iya, ketuk pintu surga, mudah-mudahan surga. Alhamdulillah, amin.
1: Oke, request lagi ini Bunda.
2: Salamnya ayah itu aja, Maizul. Salam sih, kayaknya Maizul.
1: Boleh Bunda, silakan.
2: Salamnya untuk Mama si kembar, Ibu Iyo, Bu Iyo, Bu Ros juga, Pak Zaibani, Bu Edi Dumai, Suami Nambo, Pak Diman, Pak Zeta, Sinson, Pak Mali sama Ibu Ijah, ya, semoga sehat selalu. Hafizah juga di Panjang, Mirza di Bengkalis, Mukti di Aringka, Anti di Duri. Jueni di Kampar, dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Untuk Maizul, semoga sehat selalu ya Maizul.
1: Amin Bunda.
2: Sehat selalu, berkah umurnya, murah rezekinya.
1: Amin.
2: Sukses selalu ya Maizul.
1: Amin ya Bunda, terima kasih.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Maizul.
1: Oke Bunda, siap.
2: Terima kasih Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pangaraya. Di belakang Bunda Isal, satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Maizul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson, abangku apa kabar?
3: kabarnya kabar yang sama, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, itu yang kita butuhkan, kabar baik selalu ya.
3: Yang paling butuh kampung tengah. Itu jangan lupa ya.
1: Iya, aman bang, itu sudah ngisi.
3: Kalau sudah aman itu semuanya aman, dari atas sampai ke bawah aman tuh. Coba itu kosong.
1: Susah ya. Apa-apa lemas.
3: Bukan soal selain lemas tak bisa berpikir loh.
1: Iya, nggak bisa berpikir. Habis itu kadang bawaannya sensi juga. Nggak mau diganggu. Oke, Mang Simpson, malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita?
3: Apa itu lagunya yang laki-laki lah?
1: Laki-laki di playlist ini laki-laki semua. Ada Barry Manilow dengan Can't Smile Without You, Gilbert O'Sullivan dengan Alone Again Naturally, Bee Gees dengan Stayin' Alive, Black Sabbath dengan Paranoid.
3: Bee Gees
1: saja ya. Oke. Okay. Stayin' Alive, Stayin' Alive. Nah, kayak gitu tuh lagunya.
3: Iya.
1: Oke, okay, salah satu siapa, Bang?
3: Itu lengkap gitu tuh. Cuma Bonnie M apa macam-macam itu. Tapi putar-putar itu.
1: Oke, Bang, salah satu siapa di malam hari ini?
3: Salamnya buat Mae Julian lagi tuh, saya selalu mau rezekinya, sukses dan pekerjaannya, panjang umurnya, banyak duitnya.
1: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati. Udah itu Tengku Ardian Catan Nyumbalik Karimun. Udah itu siapa? Papi BT juga selalu ya. Udah masuk deh belum?
1: Belum.
3: Isal baru ya?
1: Iya, baru Bunda Isal. Abang baru yang kedua ini.
3: Udah itu Pina di Perawang ya. Atika di Kampar, Atika di Seulu. Ocu Amin ya. Bunda Isal tadi selalu bun ya.
1: Iya. Yeah.
3: Itu Ocu Buyung, Putra Peliang. Itu siapa? Ati ya di apa, di Duri ya, Duri rumah itu. Pokoknya di Riau lah dia ya. Seperti Suryani ya. Itu Pak Diman, Farida, udah itu si Asial ya. Urudi juga ya. Siapa lagi, semua lah ya, Bunda Ina dengan Ibu E di rumah ya. Semua tanpa kecuali selalu. Oh, Tijo udah masuk belum?
1: Belum. Oh, kan baru kedua, Bang.
3: Mana dia? Udah berapa periode tak ada, Mas?
1: Siapa? Kak Iza?
3: Iza di Garing itu.
1: Iza kalau sama Maizu biasanya masuk terus itu, Bang.
3: Masuk ya?
1: Masuk sama Maizu deh, kalau enggak tahu sama yang lain ya.
3: Kemarin tak masuk-masuk.
1: Oh, kemarin tak masuk-masuk. Oke, mudah-mudahan malam ini masuk deh nih.
3: Mungkin kendarin. Oke lah, Majul. Itu aja.
1: Oke, siap,
3: terima
1: Bang.
3: Kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Simpson. Ya, satu menemukan selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Hewan Lagu. Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di rumah, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, Mas Maizul sehat ya.
1: Alhamdulillah, Maizul pun sehat malam hari ini, Bu Ros. Mari kasih lagu apa kita, Bu Ros, malam hari ini?
4: Lagunya yang slow, Mas aja yang milihkannya.
1: Ya agak slow ya. Oke, iya. Boleh.
4: Boleh nanti. Salamnya, Mas.
1: Silakan, Bu Ros.
4: Buat Ocu Amin Ambo, buat Bunda Isa sehat selalu, buat Bu Emma juga, Mama Fahmi, Aldi Pasir, Rudi di Rumbai, Ibu Is, Pak Mari, Syafi di Sungai Pagar, buat Mesti di Arengka, buat Anti di Duri, juga buat Pak Mari, buat Ayu di Rumbai sehat selalu. Ditunggu lagunya, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ros di Rumbai. Ditunggu lagunya. Selanjutnya di WhatsApp pendengar ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Eji Perina, Memories of Our Dreams ya. Tapi ntar kita cek dulu apakah ada atau tidak di playlist. Mau titip salam buat fans Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga salam spesial untuk penyiar, semoga sehat selalu, merah rezekinya dan sukses selalu. Amin. Have a good rest tonight. See you and thank you. You're welcome. Baik, mendengar, kita akan jeda dulu sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu ini yang sudah di request tadi, dan tentunya untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terus selanjutnya kami akan putarkan satu lagu dari Bob Dylan dengan Knockin' on Heaven's Door.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Merry Many Love, Can't Smile Without You, mendengar spesial untuk Anda tentunya di malam hari ini. Dan kembali lagi bersama saya, Maizul, masih menemani malam Anda tentunya dengan lagu-lagu mancanegara spesial 70-an. Baik pendengar, tentunya saya masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung dan juga bergabung dan sekaligus memilih lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Lagu-lagu mancanegara spesial 70-an masih tersedia, ada Gilbert O'Sullivan dengan Alone Again, Naturally, Black Sabbath dengan Paranoid, Billy Joel dengan My Life, ABBA dengan Gimme Gimme Gimme, Queen dengan We Will Rock You, Dolly Parton dengan Jolene, Eric Carmen dengan All By Myself, dan juga The Buggles dengan Video Kill The Radio Star. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi di line telepon kami 0761245595 dan juga melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811767399. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus rupanya pendengar, silakan bagi Anda yang bergabung melalui telepon kami di 0761245595. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mas Maizul Bobby Siregar.
0: Oke, Pak Bobby, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, terima kasih doa Mas Maizul.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu, sedang apa Pak Bobby selain mendengarkan Maizul malam hari ini?
1: Biasalah.
0: Duduk-duduk aja ngaso.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Aktivitas biasa.
0: Kenapa?
1: Dengan aktivitas biasa.
0: Memang aktivitas biasanya Pak Bobby ngapain biasa jam-jam segini?
1: Jam segini malah sampai jam dini hari lagian.
0: Oh, sampai dini hari, aduh, jaga kesehatan Pak Bobby, jangan terlalu sering-sering begadang.
1: Enggak, itu bukan begadang Mas.
0: Jadi?
1: Memang itulah aktivitas dia.
0: Oh, memang itulah aktivitasnya ya, ya. Oke deh Pak Bobby, malam hari ini mari kita lagu apa di playlist kita?
1: Gimme Gimme, ada tuh ABBA.
0: Oh, dari ABBA ya, Gimme Gimme. Siap. Yeah. Mau request. Salam-salamnya untuk siapa malam hari ini?
1: Buat ibu-ibu yang terhormat. Kecuali, dan gitu aja.
0: Itu saja. Oke, ibu-ibu saja, bapak-bapaknya enggak.
1: Untuk tetangganya Mas Maizul.
0: Siapa tuh?
1: Yang ada di Hang Tuah Station.
0: Oke, siap.
1: Ya,
0: baik, Pak. Oke, bisa saja Pak Ubi.
1: Pak Madi. Buat orang tua kita Pak Madi.
0: Iya.
1: Udah gitu aja, Mas.
0: Itu aja. Oke, boleh.
1: Kita bungkus gimmi-gimminya. Gimmi-gimminya kita bungkus.
0: Oke, siap. Sudah tinggal udah ready nih, tinggal diputarin saja nih.
1: Yes, thank you. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby Siregar ya. Di belakang Pak Bobby, halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus rupanya. Silakan dicoba pendengar di 0761245595 di line telepon kami dan juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811767399. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Maizul.
0: Hai, mantap Bu Yus. Bu Yus aja lah siaran lagi, Maizul pulang aja lah.
2: Udah biasa kok.
0: Bu Yus, nah, ya? Request lagu apa kita malam hari ini Bu Yus?
2: Yang nomor 5 lah tadi, apa
0: 1,
2: tuh?
0: 1, 2, 3, 4, 5 Dolly Parton, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene. Nah, kayak gitu kalau gak salah lagunya.
2: Salamnya buat
0: siapa?
2: Buat Bobby Siregar tadi ya. Juga buat Isal, Bu Yanti di Minas. Muti di apa tuh, di Arengka.
0: Iya.
2: Bu Ros juga, Bu Surtini, Ocu Amin. Siapa lagi ya? Buat semua aja lah.
0: Okay.
2: Oh ya, Dodi, Dedi di Sigunggung. Dedi di apa, di Lebersa. tadi di Segunggung. Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Istimewanya buat Mejul yang sedang bertugas ya selalu. Terima kasih.
0: Amin.
2: Mejul.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasikmalaya. Di belakang Bu Yus satu penawar selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Rangkuti.
0: Pak Rangkuti, di mana Pak Rangkuti?
3: Di Pekanbaru, di Panam.
0: Oh, di Panam. Oke, sehat Pak Rangkuti kabarnya malam hari ini?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Cuman lagi saya baru monitor ini.
0: Iya, tidak apa-apa. Pak Rangkuti kayaknya sama Mazul baru pertama masuk ini ya?
3: Enggak, saya udah lama kenal di suara Mazul ini. Tapi saya enggak sempat.
0: Oh, enggak sempat. Akhirnya malam inilah baru sempat ya. Nah,
3: enggak bisa masuk.
0: Oh, enggak bisa masuk. Rebutan sama yang lain, Pak.
3: Jadi gini, mau ini lagunya apa ini?
0: Mancanegara 70-an, Pak, di playlist kita malam hari ini.
3: Oh iya, ya. Tahun 70-an.
0: Iya, di playlist.
3: Terus lewat ada.
0: Ya?
3: Terus lewat ada.
0: Siapa, Pak?
3: Rod Stewart
0: ya. Itu tahun 90 ada yang kita Have I Told You Lately. Kalau 70-an malam hari ini di playlist kita ada Gilbert O'Sullivan dengan Alone Again, Black Sabbath dengan Paranoid, Billy Joel dengan My Life, Queen dengan mana Billy Joel?
3: Di Purple ada.
0: Siapa, Pak?
3: Purple.
0: Di Purple ya? Oh, di Purple. Serahnya Bapak boleh juga nih. Tahun boleh. 70 adanya Soldier of Fortune. Itu aja yang ready malam hari di 70. Di Purple. Mau yang itu? Atau
3: cuma mancanegara.
0: Ya?
3: Semuanya mancanegara.
0: Mancanegara malam hari ini, Pak, khusus mancanegara.
3: Saya
0: enggak tahu. Iya. Atau mau yang di playlist kita nih ada Black Sabbath Paranoid, Billy Joel dengan My Life, Queen dengan We Will Rock You, Eric Carmen dengan All By Myself dan The Buggles dengan Video Kill Radio Star.
3: Udah gini aja lah, pilihkan aja lah mana yang
0: pilihkan lagi. Aja ya, Pak. Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa malam hari ini, Pak Rangkuti?
3: Salamnya untuk Maidul aja lah ya.
0: Oke, salam kenal kembali, Pak ya.
3: Terima kasih banyak ya, Maidul.
0: Sama-sama, Pak. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rangkuti ya tadi di Panam. Di belakang Pak Rangkuti kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Malam hari ini ada Mas Agung Hade di Wadiagraha ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Queen atau ABBA katanya ya. Atau salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar Pro 1 Pekanbaru dan juga teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di malam hari ini. Oke, karena tadi gimmi-gimmi sudah di request, kita akan putarkan Queen aja untuk Mas Agung Hade ya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu tentu yang sudah di request, mengantri juga di playlist untuk diputarkan di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan buka line request tentunya di segmen-segmen selanjutnya pendengar. Dan kita akan rehat dulu sejenak, kita dengarkan satu lagu dari ABBA dengan Gimmi-Gimmi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
5: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
4: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
5: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
6: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian, harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1972, juga menjadi salah satu lagu paling sukses dalam seorang karirnya Gilbert, pendengar. Nah, lagu ini sendiri bercerita tentang kesepian, kekecewaan, dan perasaan yang ditinggalkan. Dengan lirik yang terdengar sederhana, tetapi sebenarnya cukup kelam dan juga emosional, pendengar. Perpaduan piano, vokal lembut, serta gaya penulisan seorang O'Sullivan membuat lagu ini menjadi salah satu pop ballad paling terkenal pada awal 70-an. Nah, fakta menariknya, Alone Again, Naturally ini sempat bertahan selama 6 minggu di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Meskipun melodinya terdengar indah dan ringan, isi lagunya ini justru membahas tema yang cukup berat, termasuk kehilangan orang tua dan juga kesendirian pendengar. Kontras memang antara musik yang lembut dan lirik yang menyedihkan, dan inilah yang akhirnya membuat lagu tersebut begitu kuat dan juga tetap dikenang hingga hari ini sebagai salah satu lagu klasik paling emosional di era 70-an, pendengar. Dan kita masih bersama kembali, pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana saya masih menunggu partisipasi Anda di malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung di 0761245595 melalui line telepon kami dan juga di 0811767391 di pesan WhatsApp ya. Untuk yang ingin bergabung malam hari ini, masih tersedia lagu-lagu manca spesial 70-an, pendengar. Di antara ada Black Sabbath dengan Paranoid, Billy Joel dengan My Life, Eric Carmen dengan All By Myself, The Buggles dengan Video Kill The Radio Star, Lip Sync dengan Funky Town, The Cure dengan Boys Don't Cry, Chris Rainbow dengan Be Like A Woman, dan juga Roberta Flack dengan Cleeling Me Softly With His Song. Jadi silakan bagi yang bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Bang Adi di Sigunggung, apa kabarnya Bang Adi di malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Maizul pun juga sehat malam hari ini, Bang Adi.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa, Bang, di playlist kita?
1: Lagunya apa aja
0: nih? Ada Black Sabbath dengan Paranoid, Billy Joel dengan My Life, Eric Carmen dengan All By Myself, The Buggles dengan Video Kill The Radio Star, Lip Sync dengan Funky Town, The Cure dengan Boys Don't Cry, Chris Rainbow dengan Be Like A Woman, dan Roberta Flack dengan Killing Me Softly With His Song. Mau yang mana
1: Boys
0: tuh?
1: Boys Don't Cry.
0: Boys Don't Cry, laki-laki gak nangis ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau lagi sendiri kayaknya netes juga tuh air mata. Oke deh Bang, salam-salam tuh siapa di malam hari ini?
1: Salamnya buat Bunda Isal dan keluarga, terima kasih salamnya tadi siang. Buat Ibu Emma di Rumbai. Buat Bu Ius. Buat Anti, buat Pak Mali ya, sama Bobby Siregar, Ruby, Ocu Amin, Ocu Jawai, Ocu Jueni, buat semua-semua aja lah Mas Maizul ya.
0: Oke sih ya Bang Adi.
1: Spesialnya buat Mas Maizul yang lagi bertugas ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, makasih lagunya Mas ya.
0: Siap Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bang Adi nahan tertawa tadi, tapi tidak tahu apa topik yang ditahan tertawanya. Baik, di belakang Bang Adi, halo selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Mama Fahmi?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Ya, begitu juga katanya buat Mas Major juga, kabar baik dan selalu juga di sana.
0: Mama Fahmi, mau request lagu apa?
2: Lagunya Malai.
0: Yang mana?
2: Malai.
0: Malife. Oke, dari Billy Joel ya, siap.
2: Salamnya buat Mas Major lagi bertugas, semoga selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dan buat semua pendengar RRI di mana aja berada, siapa berada dimanapun, salam saya selalu. Spesialnya buat Mas Major, salam kekeluargaan, selamat beraktivitas, semoga lancar selalu. dan terima kasih atas waktunya. Istimewanya berkeluarga aku tersayang.
0: Okay.
2: Terima kasih Mas Majul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya Mama Fahmi ya. Di belakang Mama Fahmi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwarindu. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Sudah diangkat ini Bapak atau Ibu? Halo. Terputus rupanya. Baik pendengar, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon apabila ingin bergabung di Ruwarindu malam hari ini di 0761-24595. Atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Dude Pro 1 Pekanbaru bersama Bung Maizul.
0: Selamat malam, Bang Tengku Ardiansyah ya.
3: Iya, masih menyala kemerdekaan 1945 loh.
0: Siap. Bang Tengku, gimana kabarnya malam hari ini di Tanjung Balai?
3: Iya, tetap sehat. Balai cukup cerah dan kalau di dalam rumah ada api-apinya.
0: Ada api-apinya, kenapa tuh? Emang lagi ada acara apa tuh?
3: Enggak, ini kan 17 Agustus di rumahnya harus ada terang. Kalau siang kita dari awal kemarin Agustus sudah menaikkan bendera gitu loh.
0: Oke, ada semarak-semaraknya ya.
3: Iya.
0: Menjelang 17-an di sana apa? Ada acara apa aja nih Bang Tengku?
3: Oh, untuk sementara ini belum lagi. Nanti ada kegiatan domino ya kan?
0: Nah, di lingkungan sekitar ya.
3: Iya, ada juga panjat pinang ya kan? Terus banyak kegiatan yang lain lah.
0: Oke, mantap kalau begitu. Oke, Bang Tengku Ardiansyah, di playlist kita mau milih lagu apa malam hari ini?
3: Dipilih saja.
0: Oke, mau yang laki-laki yang perempuan?
3: Iya, jelas kalau laki-laki jadi makin jeruk.
0: Jadi mau yang
3: dipilih
0: perempuan.
3: Dari perempuan ya.
0: Ya oke, okay, boleh.
3: Mancanegara kirim-kirim ada Bang Samson ya.
0: Mm-hmm.
3: Di Muara Pajar, salam sehat.
0: Mm-hmm.
3: Ada Ibu Iyus di Tasikmalaya.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Mama Fahmi.
0: Mm-hmm.
3: Pak Sabani di Dumai.
0: Iya.
3: Yeah. Terus buat semua lagi mereka di Evo 1, salam sehat. Buat Bung Maizul, selamat bertugas.
0: Mm-hmm.
3: Ya, Pro 1 Pekanbaru terus mengundang untuk Indonesia.
0: Oke.
3: Okay. Buat akurnya lagi bebas tugas.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih Bung Mejol.
0: Sama-sama Bang Tengku Ardiansyah.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tengku Ardiansyah di Tanjung Balai Karimun ya. Baik mendengar, kita selanjutnya beralih ke WhatsApp di malam hari ini. Setelah ada Pak Nano ya di Pekanbaru, tentunya mau request lagu Don't Stop Me Now dari The Queen. Dari Queen ya. Tapi Queen tadi sudah di request yang belum diputar, We Will Rock You, jadi tidak bisa diputar lagi. Walaupun sebenarnya ada satu lagi yang di request Pak Nano, tapi mohon maaf ya, Led Zeppelin kita tidak ready malam hari ini Pak Nano. Jadi kalau mau diganti lagu lain boleh, Maizul tunggu nanti sampai pukul 23 ya, pukul 11 malam. Dan pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang tentunya masih mengantri menunggu untuk diputarkan di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di sini mendengar, karena Ruang Rindu masih kembali hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Queen dengan We Will Rock You.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: tergelincir, jatuh, lalu coba lagi. Panjat Pinang memang selalu jadi primadona tiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tahukah Anda kalau tradisi seru ini punya sejarah yang cukup kelam? Lomba ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu Panjat Pinang diadakan untuk menghibur bangsawan Belanda di acara-acara besar, seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mirisnya, kaum pribumi lah yang bersusah payah memanjat demi merebut bahan pangan, seperti beras, gula, dan pakaian. Sementara orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berbalik total. Pohon pinang yang licin bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan pentingnya gotong royong, strategi, dan pantang menyerah demi mencapai puncak bersama. Panjat Pinang, dari simbol penindasan, kini jadi simbol persatuan.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Billy Joel, My Life mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1978 sebagai single dari albumnya 52 Street ya. Jadi lagu ini mengangkat tema tentang 52nd Street maksudnya pendengar. Jadi lagu ini mengangkat tema tentang kebebasan menentukan jalan hidup sendiri dan juga menolak campur tangan dari orang lain. Dengan perpaduan piano, pop dan juga sentuhan rock yang khas mendengar, My Life ini terdengar seperti pernyataan tegas seseorang yang tentunya ini ingin menjalani hidup sesuai dengan pilihannya sendiri. Nah, mata menariknya, My Life ini berhasil mencapai posisi ketiga Billboard Hot 100 dan juga menjadi salah satu lagu populer dari Billy Joel pada akhir 70-an. Nah, lagu ini juga memiliki kaitan dengan kehidupan pribadi Joel karena liriknya sering dianggap mencerminkan sikapnya terhadap orang-orang yang mencoba memberi nasihat atau mengatur kehidupan. Dan menariknya lagi, bagian pembuka lagu yang sangat khas ini menggunakan permainan piano dan juga ritme yang langsung membuat lagu ini mudah dikenali sejak beberapa detik pertama tentunya mendengar.

0: itu. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Black Sabbath dengan Paranoid, Eric Carmen dengan All By Myself, The Buggles dengan Video Kill The Radio Star, Lip Sync dengan Funky Town, Chris Rainbow dengan Be Like A Woman, The Doors dengan Riders on the Storm, dan juga Rhyme Jam dengan Black Betty. Silakan bagi Anda ingin bergabung di 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Request Pro 1. Request Pro 1, ruarin dong maksudnya. Tapi terputus ya, silakan bagi yang bergabung di 0761-24595. Halo, terputus lagi pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu tentunya di line telepon ya, di 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu. Nah. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Mezo. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali, apa kabar? Alhamdulillah, Mezo sehat. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya, Pak Mali?
1: Ibu juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat orang tua,
0: Mezo. Itu dia.
1: Sedang merindu katanya.
0: Sedang merindu, merindukan apa?
1: Merindukan Mezo.
0: Merindukan Mezo yang tak datang-datang ya. Nanti lagi atur ya Pak Bu ya. Aman itu. Insya Allah nanti pasti ada waktunya kita ketemu ya Pak Bu ya. Pak Mali.
1: Bulan 8 ya pacara serius.
0: Paling kita di 17-an masih upacara biasa aja Pak, tapi kayaknya di September baru kita nanti ada hajatan, ada area refresh. Di September gitu. Benar. Tunggu aja tanggal mainnya Pak. Oke, Pak Mali, mari ke lagu apa di playlist kita Pak Mali?
1: Lagunya kalau ada apa gitu. Apa
0: judulnya
1: kemarin?
0: Yang mana Pak?
1: Susana katanya. Gitu.
0: Susana Pak, lagu Indonesia?
1: Nggak, lagu manca tuh. Susana.
0: Ada pernah diputar? Susana. Tidak ada Pak di playlist kita.
1: Kalau apa?
0: Yang mana?
1: Morina.
0: Morina?
1: Ya.
0: Tidak ada juga.
1: Ada,
0: ya. Di playlist kita ini
1: yang 70-an tadi
0: ada Black Sabbath dengan Paranoid, Eric Carmen dengan All By Myself, The Buggles dengan Video Kill The Radio Star, Lip Sync dengan Funky Town, Chris Rainbow dengan Be Like A Woman, The Doors dengan Riders on the Storm, Rhyme Jam dengan Black Betty.
1: Yang kedua tadi apa?
0: Eric Carmen, All By Myself. Ini yang versi agak lumayan terkenalnya, mungkin versinya Celine Dion pernah nge-cover lagu ini.
1: Ya, cover itu ya.
0: All By Myself. Nah, kayak gitu tuh kurang lebih lagunya ya. Pak.
1: Itu
0: aja. Oke, boleh. Salam-salam ke siapa,
1: salam,
0: Pak?
1: Salam-salam untuk Mezo ya, Kak Sali ya.
0: Amin.
1: Untuk Ista juga. Untuk siapa lagi di cover?
0: Aduh di pasir ya lupa lagi itu.
1: Bang.
0: Oh, Bang Al.
1: Bang Al ya.
0: Benar.
1: Bu Iyus, Bu Ros di Rumbayung aja ya. Oke,
0: saya cuma itu. Oke, Pak Mali. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali. Di belakang Pak Mali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Malam Aizu.
0: Selamat malam kembali Mbak Vina tuh. Ben jam segini baru gabung.
2: Lagi baru selesai makan.
0: Oke, lama banget makannya, berapa jam?
2: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang, dari mana? Ya. Arisan.
2: Ih, kok arisan?
0: Oh enggak.
2: Cari duit lah.
0: Oh, cari duit. Kirain arisan.
2: Kok arisan mah? Arisan tuh di Sabtu Minggu.
0: Emang enggak boleh kalau arisan hari Kamis? Biasanya jadi arisan keluarga?
2: Kebanyakan kan hari Sabtu sama Minggu.
0: Iya Maju. Sih.
2: Maju.
0: Iya Mbak Vina.
2: Kemana aja gak ada siaran?
0: Ada, tapi Mezo pagi kemarin beberapa hari yang lalu seringnya pagi sama siang.
2: Kayaknya gak ada deh, pulang kampung ya?
0: Enggak, ada kok. Kemarin cuma dua hari libur.
2: Kapan tuh?
0: Kan cuma Selasa Rabu, Senin pagi kan Maizul siaran.
2: Pagi ada ya?
0: Ada, makanya. Untuk malam memang Maizul udah lama sih gak siaran. Baru ini lagi, sudah seminggu lebih kayaknya.
2: Tapi dengar kayaknya gak ada deh, maka

0: mana ya pulang kampung?
1: Ada, ya. Mbak Finanya aja nggak dengerin berarti.
0: Denger ya, kalau setiap pagi itu selalu denger itu. Oh berarti ada, berarti ada. Malamnya jarang ya?
1: Malamnya jarang.
0: Tapi terkait-terkait gini sih, karena kan gini.
1: Kenapa?
0: Enggak, tadi mereka begini, ini kayaknya malam pasti maju, panjang umur.
1: Oke, Mbak Vina, malam hari ini mereka selagu apa
0: tadi
1: di playlist
0: paranoid
1: kita?
0: Paranoid ya?
1: Paranoid, Black Sabbath. Nah, itu.
0: Pengen denger masalahnya.
1: Oke, boleh.
0: 70-an kan?
1: 70-an, benar.
0: Oke, salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya.
1: Oke.
0: Lagunya buat kita berdua, Maizul.
1: Oke, Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Di belakang Mbak Vina, silakan bagi yang bergabung di line telepon pendengar masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Zaibani dari Dumai. Tidak dapat mendengar radio, share radio melalui HP aja kan.
1: Oh, Pak Zaibani di Dumai. Emang kemarin kan sudah sempat mengudara lagi Pak Zaibani?
2: Iya, tapi sebentar. Apa itu hilang lagi sama saya ini.
1: Oke, sudah berapa hari Pak Zaibani ini hilangnya?
2: Ini sebentar ini ada apa kan? Bisa dengar. Ini hilang nih sekarang.
1: Oh, kemarin sempat ada. Ini hilang lagi?
2: Ada. Pokok
1: hilang timbul gitu ya?
2: Paling lama setengah jam lah. Sampai itu hilang lagi.
1: Oh.
2: Nanti malam lagi ketemu lagi. Itulah baru.
1: Oh, begitu. Sudah berapa hari kejadian kayak gitu, Pak Pak Zaimani?
2: Sekarang udah 3 bulan sekarang seperti itu.
1: Ada tapi hilang sebentar, hilang gitu ya?
2: Tapi nggak lama, cuma setengah jam aja dapat dengar
1: aja
2: kan.
1: Oke, okay. Habis itu kresek atau gimana? Memang hilang frekuensi gitu aja, kosong aja gitu?
2: Hilang gitu aja kan.
1: Oke lah nanti.
2: Ini hilang tadi.
1: Kenapa? Hilangnya. Oh ini hilang sekarang nih?
2: Dapat dengar tadi Bunda Iskal tadi kan? Lepas itu hilang. Lepas itu siapa lagi? Pak Mali tadi kan?
1: Iya Pak Mali.
2: Ibu Tina tadi kan? itu lah, ini hilang lagi.
1: Oh hilang timbul terus ya gitu. Oke, baik Pak Mali, terima kasih informasi, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman teknik
2: ini
1: ya.
2: Ini kami berarti apanya melalui api aja.
1: Iya siapa Pak Zaimani. Baik Pak Zaimani, malam hari ini mau request lagu apa? Di playlist kita malam hari ini Barat 70-an, mancanegara 70-an, ada The Buggles.
2: Tak dengar itu, serahlah.
1: Dipilihkan aja apa. Ya, oke, okay. Boleh ya. Sih apa. Oke, salam-salamnya Pak.
2: Selamat tugas penuntas ya.
1: Siap, terima kasih Pak.
2: Itu buat Ibu Tina tadi, buat Pak Malir ya. Itu Bunda Isal tadi.
1: Oke.
2: Buat semua-semua aja lah ya.
1: Oke.
2: Lama kali udah dapat gabung.
1: Oke, siap Pak Zaibani.
2: Gembar lah, tak lupa juga kan. Itu aja buat semua-semua aja lah.
1: Oke okay, Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaibani ya. Di belakang Pak Zaibani, satu penafas selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Request Pro 1. Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Bertemu di memori lewat lagu Bang Rindu.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Diman, Payakumbu.
1: Pak Diman di Payakumbu. Sehat Pak Diman?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Maizul pun sehat Pak Diman.
3: Meminta hujan di Pemaru.
1: Kenapa?
3: Tidak ada hujan kemarin.
1: Oh, tidak ada Pak Diman. Sudah berapa minggu tak hujan-hujan nih?
3: Sudah hujan jam 7
1: ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti hujannya mengalir ke sini ya Pak Diman. Karena
3: Riau, Kabut Jambi.
1: Itulah langit. Kabut, angin badangkang. Itulah serba salah kita nih Pak Diman.
3: Jam 9 masih dingin. Jam 9 siang
1: Sini panas, minta ampun ya Pak Diman. Oke Pak Diman, mari ke lagu apa malam hari ini di playlist kita?
3: Dan lagu pop udah.
1: Malam hari ini khusus mancanegara aja Pak Diman. Pilihan yang bagus ya.
3: Ya.
1: Oke, okay, boleh.
3: Salam sehat selalu.
1: Mama Fami sudah gabung.
3: Sudah
1: gabung tadi Pak Diman.
3: Ya, salam Mama Fami.
1: Mama
3: tuh selfie di rumah pagar. Untuk Mama Kembar. Lalu perdana Bu Ros ya.
1: Iya.
3: Bunda Isal.
1: Bunda Isal.
3: Bunda Isal tuh Bu Ros, terus Bu Yus. Untuk Bu Tina di Parawang, untuk Bang Rudi. Terus untuk Aal, untuk Kang Yudin. Terus Pak Mali, terus Pak Atong.
1: Ya.
3: Lalu Bang Simpson. Untuk apa lagi ya, Adi Sionjung. Untuk semua-mualah Bang Simpson.
1: Oke, siap Pak Diman.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diman di Pekung Buah ya. Dan pendengar, kita akan rehat dulu sejenak karena sudah 4 menelpon tadi yang masuk di segmen kali ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana karena selain saya masih akan kembali lagi. Tentunya masih ada beberapa segmen lagi untuk Anda yang ingin request lagu. Boleh nanti di 0761-24595 dan juga melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita akan kembali ke lagu dulu. Spesial untuk Anda ada Roberta Flack dengan Killing Me Softly With His Song.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
6: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Black Sabbath, Paranoid mendengar. Jadi lagu ini rilis pada tahun 1970 sebagai single utama dari album yang berjudul sama. Diciptakan oleh seluruh personel band, lagu ini lahir dari kebutuhan untuk menambah satu lagu lagi di album. Namun justru menjadi karya paling ikonik dari Black Sabbath. Dengan riff gitar legendaris Tommy Iommi, tempo cepat dan lirik yang menggambarkan kecemasan serta keterasingan, Paranoid menjadi tonggak penting dalam lahirnya musik heavy metal modern. Nah, fakta menarik lain yang mendengar, lagu ini ditulis hanya dalam waktu sekitar 20-30 menit saat sesi rekaman. Meski awalnya dianggap sekedar lagu pelengkap, Paranoid justru menjadi hit terbesar Black Sabbath dan juga hingga kini menjadi lagu penutup atau puncak dalam konser mereka. Riff ikoniknya ini juga sering masuk dalam daftar riff gitar terbaik sepanjang masa ya, dan juga menjadi inspirasi bagi ribuan band rock dan juga metal di seluruh dunia hingga hari ini. Baik mendengar, karena waktu juga yang membatasi kita, maka untuk line telepon di sesi request kali ini tidak saya adakan ya. Selanjutnya saya akan beralih ke WhatsApp pendengar. Ada Kak Ayu tadi mau request lagunya Ikutan Aja, katanya salamnya untuk semua pendengar saja di malam hari ini. Dan selanjutnya ada Bang Faisal di Minas. Salam kenal kembali Bang Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau salam-salam untuk semua pendengar Sia Pro 1 Pekanbaru, dan salam spesialnya terkhusus untuk Bang Maizul yang sedang bertugas. Terima kasih Bang Faisal, semoga ditambahkan kesehatannya. Amin amin untuk lagu Ikutan Aja. Oke, Maizul pilih yang bagus nanti ya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak ya, dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Rhyme Jam dengan Black Betty, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Chris Rainbow, Be Like a Woman, mendengar dan tak terasa kebersamaan kita di ruang rindu, rumor bagi rindu, memori lewat lagu untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 sudah harus berakhir di sini pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk ya sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam tadi. Dan saya minta maaf mungkin apabila ada requestan yang belum sempat terputar ya, atau mungkin requestan yang belum sempat terbaca, tapi tenang, besok masih ada pendengar waktu yang sama untuk Anda mendengarkan Ruang Rindu dan juga request lagu-lagu pilihan Anda tentunya pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini juga jangan kemana-mana karena kebersamaan kita masih akan berlanjut di segmen Rio malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1 Pro 1 bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Maizul masih dapat hadir kembali tentunya dalam rangkaian Rio Malam menemani Anda di penghujung aktivitas hari tentunya. Pendengar, seperti biasa pukul 23 hingga jelang pukul 24 Indonesia Barat kita akan bersama dalam segmen Riau Malam ini. Dimana malam-malam seperti sekarang ini ya memang paling pas untuk kita sedikit memperlambat segala aktivitas, menarik nafas dan juga memberikan kesempatan kepada tubuh serta pikiran kita untuk beristirahat dan juga jeda sejenak. Nah, mendengar setelah sehari yang beraktivitas menjalani berbagai macam kegiatan, tentunya terkadang bukan hanya tubuh ya yang merasa lelah. Pikiran dan juga perasaan kita itu juga bisa mengalami kelelahan, mendengar. Ada kalanya kita jadi merasa mudah tersinggung, kehilangan semangat, sulit berkonsentrasi, atau bahkan ingin menghindari komunikasi dengan orang lain. Nah, kondisi seperti ini tentu bisa saja menjadi tanda bahwa energi emosional kita itu sedang terkuras. Nah, karena itu malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal tentang kelelahan emosional dan juga bagaimana mengenali tanda-tandanya serta mengapa kondisi tersebut perlu diperhatikan. Bukan untuk membuat Anda khawatir ya, tetapi justru agar kita semakin peka terhadap kondisi diri sendiri. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama saya di sini di segmen Rio Malam ini. Karena informasinya akan saya sampaikan secara perlahan sambil menunggu waktu menuju tengah malam tentunya.

Terkadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hatimu.

Pendengar, dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip dari headline, kelelahan emosional yang merupakan kondisi ketika seseorang merasa sangat terkuras secara mental akibat tekanan atau stres yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Nah, kondisi ini dapat berkembang secara perlahan dan terkadang tidak langsung disadari. Salah satu tanda yang muncul adalah rasa lelah yang berlebihan meski seseorang itu sudah merasa cukup beristirahat, disertai dengan menurunnya motivasi untuk menyelesaikan aktivitas yang tentunya ini biasanya dapat dilakukan dengan mudah. Perubahan emosi juga patut diperhatikan pendengar. Mungkin Anda ya ini pernah merasakan hari ketika persoalan kecil terasa begitu sangat mengganggu Anda. Seperti mungkin Anda mudah tersinggung atau merasa kewalahan menghadapi sesuatu yang sebenarnya itu sederhana dan juga gampang untuk dilaksanakan. Nah, dalam kondisi kelelahan emosional, seseorang ini juga bisa mengurangi interaksi dengan keluarga, teman maupun lingkungan sekitarnya karena merasa tidak memiliki cukup energi untuk berkomunikasi. Nah, pendengar, kondisi tersebut juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari. Konsentrasi menjadi lebih sulit, pekerjaan terasa lebih berat, dan seseorang ini dapat menjadi lebih mudah melakukan kesalahan. Dan akibatnya pola tidur pun bisa ikut terganggu, pendengar. Karena itu, ketika tubuh dan pikiran mulai memberikan sinyal kelelahan, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang harus Anda abaikan, pendengar. Bisa jadi, kita memang sedang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dan juga memulihkan energi kembali.

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna."

mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain, tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Nah, mendengar, salah satu hal penting yang bisa dilakukan adalah belajar mengenali batas kemampuan diri sendiri. Tidak semua pekerjaan harus diselesaikan dalam satu waktu dan tidak semua persoalan harus dipikirkan sekaligus. Ketika aktivitas Anda terasa terlalu banyak, cobalah menentukan mana yang benar-benar perlu diselesaikan terlebih dahulu. Berikan ruang untuk beristirahat di antara kesibukan, agar pikiran itu tidak terus bekerja tanpa jeda. Menjaga pola hidup ini juga menjadi bagian dari upaya merawat kondisi diri. Tidur yang cukup, makan secara teratur, melakukan aktivitas fisik ringan, dan juga menyediakan waktu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, ini ternyata dapat membantu untuk menjaga keseimbangan tubuh Anda. Sederhana, menikmati secangkir minuman hangat, mendengarkan musik, membaca, berbincang dengan orang terdekat, atau sekedar duduk tenang tanpa memikirkan pekerjaan untuk beberapa saat. Dan mendengar, jangan merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Ketika tekanan terasa semakin berat atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, berbicaralah dengan orang lain yang dipercaya, yang mana ini ternyata dapat menjadi langkah awal yang baik. Jika keluhan berlangsung secara terus-menerus dan terasa semakin mengganggu diri Anda, carilah bantuan profesional yang tentunya ini juga merupakan pilihan yang tepat ya untuk mengatasi masalah Anda. Meminta bantuan ini bukan berarti Anda lemah, justru menunjukkan bahwa kita peduli terhadap diri kita sendiri.

malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

dari informasi malam ini kita bisa memahami bahwa kelelahan emosional ini bukan hanya tentang rasa lelah setelah bekerja seharian. Ada tanda lain yang perlu diperhatikan seperti kehilangan motivasi, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga mengalami gangguan tidur. Mengenali tanda-tanda tersebut lebih awal ini dapat membantu kita untuk mengambil langkah tepat untuk menjaga keseimbangan diri. Jadi, jangan selalu memaksakan diri Anda untuk terlihat kuat yang sebenarnya tubuh dan pikiran kita itu membutuhkan istirahat. Berikanlah kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak, mengatur kembali segala aktivitas, menjaga pola hidup, dan tentunya berbicaralah dengan orang yang Anda percaya ketika Anda membutuhkan dukungan. Ingat pendengar, menjaga kesehatan mental bukan hanya dilakukan ketika kita sedang menghadapi masalah besar saja, tetapi juga melalui perhatian sederhana terhadap diri sendiri setiap hari. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam segmen Rio malam ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026 sudah harus berakhir di sini. Saya Maizul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan setelah ini waktunya Anda beristirahat dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada aturan dalam sebuah pertemanan. Jika kita tidak diajak, jangan tawarkan diri. Jika teman-temanmu sudah membuat rencana yang matang dan kamu diajak terakhir, maka jangan pernah ikut. Jika kamu disepelekan, tak perlu dianggap. Kalau kamu mengajak pergi dan tidak direspon oleh teman-temanmu, janganlah pernah bertanya, jadi atau tidak kamu akan pergi. Kalau kamu diingkari, jangan mau dijanjikan kembali.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilenggarakan siaran hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Dan merangkai kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan ragam program informasi dan musik khusus untuk Anda, menemani aktivitas Anda di hari Jumat kali ini. Dan mengawali kebersamaan kita, kita akan rangkai kebersamaan ini dengan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran dan juga terjemahan. Dan nantinya kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan, Korwil 15 dan 16. Dengan topik menjadi hamba Ibadur Rahman yang akan dipresenteri oleh Irfi Anissa, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fajri Ali Nudin dari RRI Bukit Tinggi. Nah, mengawali kebersamaan kita pendengar, kita akan simak pembacaan yang suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan juga diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti tepat pukul 5.30 kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 yang akan membahas topik menjadi hamba Ibadur Rahman, disampaikan oleh Ustadz Fajri Alinuddin dan dipresentasi oleh Irfi Anissa dari RRI Bukit Tinggi. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hah? Nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke Pesyandu. Nanti diimunisasi malah demam. Gak mau saya, ah. Nak, kamu kenapa? Kenapa panasnya tinggi sekali? Aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?
2: Anak ibu, panasnya tinggi. Kalau tidak cepat dibawa ke sini, bisa bahaya, Bu. Sekarang ini sudah kita tangani ya. Dengan situasi seperti ini, ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak demam. Nah, anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap kan?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke Pesyandu. Harusnya dari dulu rutin ke Pesyandu.
2: Nggak apa-apa, Bu. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Ibu Nia harus rutin ya bawa anaknya ke Posyandu, karena di Posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini. Di Posyandu juga memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, ada imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita kurang peduli, karena anak Indonesia itu harus sehat, harus bahagia, dan harus cerdas.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi.

Engkau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Rahmati Allah, pagi ini kita akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan dengan topik kita menjadi hamba Ibadurrahman. Hamba yang Ibadurrahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu mereka yang memiliki akhlak yang mulia, mereka yang rendah hati, sabar, serta juga senantiasa mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah tentunya. Semoga melalui kajian kita kali ini, kita tidak hanya memahami makna dari Ibadurrahman saja pendengar dan juga penonton, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu telah hadir di studio kita Ustaz Fajri Ali Nudin. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
1: Iya Ustaz, sudah siap dengan tausiah kita hari ini ya Ustaz ya, tentang menjadi hamba Ibadurrahman ya Ustaz ya.
2: Insyaallah, insyaallah.
1: Baiklah, untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Fajri Ali Nudin. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'athi rusul wal anbiya rahmatan lin-nasi bin nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar permisa Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah rahmati kita, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah, puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah yang berhak kita puja dan Allah yang berhak kita puji dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, sesungguhnya yang perlu kita ketahui adalah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar mencintai, menyukai hamba-hambanya yang banyak memiliki amal ibadah. Mungkin ada hambanya yang gemar melaksanakan sholat sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar mengerjakan puasa sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu saja yang Allah sukai, yang Allah cintai. Akan tetapi Allah juga mencintai hamba-hambanya yang memiliki ilmu serta memiliki akhlak yang baik, memiliki akidah yang baik, memiliki tingkah laku yang baik. Kenapa demikian? Di samping orang itu memiliki amal ibadah, ternyata orang itu harus juga memiliki akhlak yang baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang baik, maka kita terfokus dengan junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memiliki akhlak yang mulia. Bahkan sebelum diangkat pun menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad sudah memiliki akhlak mulia. Ketika diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, kemudian diasuh dengan paman beliau Abu Talib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping beliau memiliki akhlak yang mulia, ternyata beliau memiliki amal ibadah yang luar biasa. Bahkan ibunda Aisyah, istri beliau, pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah melupakan salat sunnah malam beliau. Bahkan sampai bengkak kaki beliau pun beliau tetap mengerjakan salat sunnah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Maka Nabi Muhammad itu adalah menjadi panutan bagi kita, suri tauladan bagi kita. Maka kata Allah, orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, maka orang itu Allah sebut dengan Ibadur Rahman. Ibadur Rahman artinya adalah hamba-hamba yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdu artinya hamba. Jadi kalau ada nama orang abdu, maka di belakangnya harus digunakan dengan nama-nama Allah. Seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz. Tidak boleh yang lain. Abdul Syam artinya hamba matahari. Tidak boleh. Jadi abdu artinya hamba. Jadi Allah mengatakan orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, memiliki akhlak yang baik, maka orang itu Allah katakan dengan Ibadur Rahman. Lalu para pendengar permisa, kalau kita menginginkan disebut oleh Allah Ibadur Rahman, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus mengetahui bagaimana karakter dari Ibadur Rahman tersebut. Bagaimana ciri-ciri dari Ibadur Rahman tersebut. Maka Allah katakan, langsung Allah jawab di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah, Ibadur Rahman itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kata Allah, ibadur rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah ini haunan. Haunan artinya adalah dengan rendah hati. Jadi rendah hati, lawan rendah hati adalah tinggi hati. Dari puncak dari tinggi hati adalah sombong. Kenapa Allah melirik kepada hati? Kenapa tidak Allah lirik kepada kegagahan, kepada kecantikan, kepada jabatan, harta dan lain sebagainya? Kenapa Allah melirik kepada hati? Ketahuilah sesungguhnya yang paling utama dari jasad kita itu adalah hati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila daging itu jelek, maka jelek pulalah seluruh tubuhnya. Apa itu ya Rasul? Wa huwa qalbu, ialah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh manusia itu dampaknya selalu kepada hati. Tidak saja sifatnya yang baik, tidak saja sifatnya yang positif, namun juga ada sifatnya yang negatif. Seperti kita melihat ada orang gemar berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan, maka kita katakan ia baik hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu gemar memberi, suka berbagi, suka memberi dan lain sebagainya, kita katakan ia murah hati. Ada orang, kita melihat orang yang mana dia pandai dalam segala hal, tapi dia tidak mau menonjolkan kepandaiannya, kita katakan ia dengan rendah hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu kalau kita berbicara dia tidak mudah emosi, dia tidak gampang marah, ya, maka kita katakan ia lapang hati. Itu yang baiknya. Namun ada juga yang buruknya, yang jeleknya. Apa itu? Ketika kita melihat seseorang, yang mana orang itu ketika kita berbicara, dia mudah emosi, dia mudah marah, dia gampang tersinggung, maka kita katakan ia sempit hati. Ada pula, apa istilahnya hari ini, dikatakan dengan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Maka orang itu kata Nabi dikatakan iri hati. Jadi yang paling berbahaya kata Nabi apa? Ada orang yang sanggup membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. dia sanggup membangun kebahagiaan. Padahal orang lain dalam keadaan sedih, kawannya dalam keadaan berduka, kawannya dalam keadaan mendapatkan cobaan masalah, dia sanggup membangun kebahagiaan. Maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah tak punya hati atau busuk hati. Jadi inti dari segala hal adalah mari kita memperbaiki hati, karena pusat dari tubuh kita itu sebenarnya adalah hati. Maka kata para ulama, hati itu tempat iman berlabuh. Bila hati berubah, maka iman pun akan ikut berubah. Bila hati bergeser, maka iman pun akan ikut bergeser. Kenapa? Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Jadi intinya kata Nabi hati. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Quantum Taqwa, beliau jelaskan cara penghambaan kita kepada Allah itu bukan dimulai dari amal ibadah, tapi dimulai dari cara kita membersihkan hati. Jadi ibaratnya pondasi amal ibadah itu adalah hati. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, maka bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, maka bangunannya pun mudah roboh, mudah runtuh. Jadi begitulah ibaratnya dalam amal ibadah. Maka pondasi amal ibadah itu adalah hati. Maka kita sering mendengar hadis, innamal a'malu biniat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Di mana niat itu? Niat itu terletak di dalam hati. Maka kuncinya adalah hati. Maka mari sama-sama kita perbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaiki hati? Maka Nabi SAW memberikan cara, metode-metode untuk bisa membersihkan hati. Pertama kata Nabi adalah, mari kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi selesai salat, maka sejenak luangkan waktu untuk zikir. Ya minimal agak sebentar. Sesibuk-sibuk apapun kita, semepet-mepet apapun waktu kita, jangan lupakan zikir. Kenapa? Zikir itu adalah obat dari segala penyembuhan hati. Yang kedua kata Nabi adalah senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Seandainya kita tidak sanggup membaca 5 halaman, mungkin dalam 1 hari 1 halaman, atau tidak sanggup 1 halaman, 1/2 halaman. Kalau tidak sanggup 1/2 halaman, 3 halaman. Kalau tidak sanggup 3 halaman, 2, 3 halaman, ya 1/2 halaman. Tidak sanggup 1/2 halaman, 3 ayat. Tidak sanggup 3 ayat, mungkin 1 ayat. One day one ayat, 1 hari 1 ayat. Kalau tidak sanggup juga, wallahu a'lam bishawab, mungkin kelebihan kita hari ini. Maka senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu kata Nabi asyifa, obat dari segala obat. Yang ketiga kata Nabi adalah perbanyaklah berdoa. Jadi inti dari segala ibadah doa. Maka selesai kita ikhtiar, selesai kita berusaha, maka jangan lupa kita menyandarkan kepada Allah. Senantiasalah berdoa kepada Allah. Kata Allah, udu'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Jadi intinya adalah senantiasa kita berdoa. Kemudian yang keempat kata Nabi, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Jadi hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah dengan cara memperbanyak berselawat kepada Nabi. Kemudian yang kelima adalah yakninya perbanyaklah bersedekah. Ternyata bersedekah bukan hanya sekedar amal jariah saja, tetapi sedekah juga mengobati hati. Itulah setidaknya 5 cara memperbaiki hati. Maka kalau kita sudah memperbaiki, senantiasa berdoa, mudah-mudahan hati yang sempit Allah lapangkan. Mudah-mudahan hati yang keras Allah lunakkan. Mudah-mudahan hati yang gelap Allah terangkan. Mudah-mudahan hati yang kotor Allah bersihkan. Nah itulah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, sifat karakter ibadur rahman itu adalah qalu salaman, memiliki perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana perkataan yang baik itu? Ya Nabi mencontohkan apa ciri-ciri makhluk, ciri-ciri penghambaan itu, ya akhlak manusia itu berdampak kepada perkataan, setiap perkataannya. Maka kata ulama Ibnu Athaillah, cara kita menyampaikan sesuatu itu bungkuslah perkataan itu dengan kalbu, dengan hati. Maka kalau kita berbicara, kata Ibnu Athaillah, sebaiknya dari hati ke hati, itu akan lebih tersampaikan, kata beliau. Jadi memiliki perkataan yang baik, itu merupakan ibadur rahman. Hari ini itu yang sudah susah bagi kita dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi hari ini. Maka banyak kita lihat orang dengan semena-menanya berkata yang kotor, berkata yang jelek. Supaya apa? Supaya viral. Kita banyak melihat di medsos seperti TikTok, seperti Instagram, seperti WA dan lain sebagainya. Kita lihat itu banyak sekali yang berkata kotor, yang berkata tidak baik dan tidak mencerminkan. Jadi intinya adalah perkataanlah yang baik. Kenapa? Apa yang kita katakan itu, itulah yang mencerminkan akhlak dan perilaku kita. Itulah setidaknya karakter ibadur rahman. Pertama, orang yang rendah hati, orang yang tidak tinggi hati atau tidak sombong. Yang kedua adalah orang yang memiliki perkataan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya demikian.
1: Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita sudah simak tausiah dari Ustaz pagi ini. Dan untuk pendengar kami, pemirsa kami yang ingin bertanya, boleh ya Ustaz ya?
2: Ya boleh.
1: Kita
2: boleh.
1: Buka jalur interaksi kita di 0811-669-9720. Atau Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di channel YouTube kami di RRI Bukit Tinggi. Halo, selamat pagi, Mutiara pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Ika di Batipu.
1: Dari Ika di Batipu, betul?
2: Insyaallah.
1: Iya. Iya. Baiklah, silakan Ibu Ika di Batipu pertanyaannya bersama
3: Makasih,
1: Ustaz.
3: Kak.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
3: Kita berusaha membersihkan hati, juga rendah hati, tapi apakah boleh Pak Ustaz sambil kita kerja di rumah, menyapu, mencuci piringnya kayak begitulah. Apakah kita harus berwuduk dulu, kita baca zikirnya, baca ayat-ayat pendek. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan dijawab Ustaz.
2: Iya, luar biasa ya Bu pertanyaannya, bagus. Apakah setiap yang kita lakukan seperti pekerjaan di rumah harus dimulai dengan zikir. Mm-hmm. Ya Nabi bahkan menganjurkan, sebaiknya dianjurkan berzikir dahulu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimulailah dengan berdoa. Zikir enggak usah panjang-panjang. Ya pendek-pendek pun bisa. Ya zikir dahulu boleh. Ya kita baca Al-Qur'an sebelum bekerja boleh. Ya agak 2 ayat, 3 ayat boleh diizinkan. Kita berdoa sebelum bekerja itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi Nabi pun mengatakan kalau ingin memulai suatu kegiatan, suatu pekerjaan, maka mulailah dengan berdoa, dengan berzikir, atau dimulai dengan berselawat dahulu. Boleh sekali, sangat dianjurkan. Itu membuat ketika kita sedang bekerja, membuat hati kita lega, membuat hati kita lapang. Jadi itu sangat-sangat boleh. Wallahu a'lam bisawab.
1: Okay, ya. Baiklah. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, kita terima telepon selanjutnya. Ya. Halo, selamat pagi dengan Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ustaz Fajri Alinuddin pagi ini, Uncu Divo.
4: Halo, Ustaz Fajri dan Uncu Divo di 67 Kota Solo, Ustaz.
1: Iya, Uncu Divo, Ustaz.
2: Uncu Divo, ya, Masya Allah.
1: Silakan Uncu dengan pertanyaannya.
4: Apa tema ini?
1: Oh, tema kita menjadi hamba ibadur rahman.
4: Gimana kita menjadi hamba ibadur rahman yang baik itu bisa dikasih sayang sama Allah itu, bisa selamat dan bahagia dunia dan di akhirat nanti itu. Tapi saya ingin menanyakan, gimana salat itu yang agama gitu, gimana gitu ya kalau ada orang yang cacat, orang yang sakit keras gitu, dia tidak bisa sholat itu gimana sih, kepada niat dan keinginan untuk sholat itu ada, tapi dia terhalang karena dia cacat tunanetra misalnya, atau sakit keras lama gitu ya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, jelas sekali Uncu Divo.
4: Terima kasih. Aku satu lagi gimana gitu ya. Kan kalau kita berdoa itu kan ada harus ada di awal dan di akhir. Misalnya sebelum makan atau sesudah makan kita berdoa. Gimana gitu ya kalau ada orang berdoanya cuma di awal saja, di akhirnya tidak berdoa. Itu sajalah okay. Pertanyaan saya.
1: Baik.
4: Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, insya Allah sudah jelas.
4: Terima kasih banyak. Okay. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Uncu Divo itu, gimana orang yang sedang sakit, cacat begitu Ustaz ya. Keinginan untuk sholatnya sangat kuat sekali tapi keadaannya sulit. Nah seperti apa tuh Ustaz?
2: Ya, Nabi mengajarkan ya, sholat itu kan tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merobohkan agama. Memang Nabi mengajarkan ya, kalau seandainya kita tidak bisa berdiri ya, maka Nabi mengajarkan silahkan untuk berbaring atau duduk dahulu. Kalau seandainya kita tidak bisa duduk, ya silahkan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya kalau seandainya enggak bisa digerakkan, mungkin nafas kita masih ada, boleh dalam hati. Ya, dalam agama Islam itu tidak dipersulit dan tidak pula dipermudah.
1: Betul.
2: Ya, dia tidak pula permudah. Semuanya sudah ada aturan-aturannya. Sudah dijelaskan oleh ulama kita, guru kita. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit ya, boleh kita sholat itu dalam hati? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya nafas tidak ada, baru disolatkan ya. Baru disolatkan.
1: Bahkan dengan gerakan mata juga boleh.
2: Oh, boleh, ya? Boleh. Ya. Dengan ya, seperti memberikan isyarat namanya.
1: Iya.
2: Isyarat boleh. Ataupun hanya telunjuk yang bergerak satu, boleh.
1: Okay.
2: Ya, sangat dibolehkan.
1: Betul.
2: Ya. Jadi
1: tergantung kondisi ya Ustaz ya.
2: Tergantung
1: ya?
2: Dengan kondisi. Ya. Jangan kita paksakan kita tidak bisa berdiri, kita paksakan ya nanti kita pingsan jatuh.
1: Malah
2: ya,
1: jadi sholat
2: malah ya, jadi tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Oke, yang kedua Ustaz tentang berdoa.
2: Yeah.
1: Seperti contohnya berdoa mau makan dan sesudah makan. Biasanya kan saat memulai dan mengakhiri.
2: Yeah.
1: Kalau berdoanya cuma sekali aja, entah itu di awal ataupun di akhir, seperti apa tuh Ustaz?
2: Iya. Yeah. Ya Nabi mengajarkan begitu, apapun yang dilakukan mulailah dengan berdoa. Selesai melakukan kegiatan maka akhiri pula lah dengan berdoa. Jadi kalau ada sudah dimulai dengan berdoa namun tidak diakhiri berdoa, rasanya kurang sempurna gitu Kak.
1: Betul.
2: Jadi demi kesempurnaannya itu bagaimana? Ya kita mulai dengan berdoa, meminta kepada Allah. Selesai yang kita kerja pun, kita pun meminta kepada Allah. Jadi semuanya niatnya tergantung kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah.
1: Betul.
2: Jadi intinya adalah jangan lupa kita. Jadi kunci berdoa itu sebenarnya rasa bersyukur kita kepada Allah.
1: Yeah.
2: Penghambaan kepada Allah yang lebih bagus itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi diberikan kenikmatan oleh Allah, kita berdoa. Selesai kita bekerja, selesai kita melakukan aktivitas apapun yang kita kerja, kita pun berdoa. Disitulah letak kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah.
1: Baik.
2: Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah Ustaz. Yeah. Sekarang dari Irfi mungkin nih Ustaz.
2: Yeah.
1: Ketika kita ingin menjadi hamba yang ibadurrahman, terkadang kita sulit sekali untuk yang Irfi rasakan gitu ya Ustaz, ya, untuk bersabar. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, tapi kita tahu pendapatnya salah gitu misalnya Ustaz ya. Sulit sekali kita untuk menahan kesabaran itu Ustaz. Nah itu gimana tuh Ustaz?
2: Memang Kak Irfi ya, memang dalam hidup ini kata Nabi sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya, ada masanya, ada waktunya.
1: Okay.
2: Memang sabar itu tidak mudah.
1: Yeah.
2: Jadi sebenarnya kunci dalam hidup itu kata Nabi dua saja. Pertama bersyukur, kedua bersabar. Kalau datang kenikmatan maka kita bersyukur. Kalau datang ujian, datang cobaan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah pun menginginkan kita satu pahala lagi, yaitu bersabar. Dengan perkembangan zaman hari ini, ketika kita mungkin melakukan pekerjaan, aktivitas itu banyak berbagai datang masalah lah. Atau ya seperti kita menghadapi orang, kadang-kadang dia berbeda pendapat. Ya memang Nabi pun mengatakan demikian, sabar itu sulit. Ya kalau mudah sabar mungkin balasannya enggak surga.
1: Enggak surga ya.
2: Jadi Allah katakan wabashshiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Kabar gembira itu adalah surga bagi orang bersabar. Jadi intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Ya kita berusaha. Ya manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini tidak ada yang suci. Ya pasti kadang-kadang emosi itu membludak. Kadang-kadang kita marah itu tidak terkontrol lagi. Ya pasti betul. Itu. Tapi yang penting kita berusaha dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Nabi yang lima tadi. Uh-huh. Yang dimulai dengan zikir dahulu, salawat dahulu. Tapi kalau insya Allah dimulai itu dengan rutin ya, mungkin kita hati kita lapang mungkin Kak Yofi. Betul. Hati betul. Kita lapang menghadapi masalah apapun. Mungkin hati kita lapang mungkin.
1: Betul.
2: Ya, itu mungkin Kak Yofi.
1: Betul sekali. Ya,
2: wallahu a'lam bishawab.
1: Betul sekali. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita dan juga pertanyaan Rifa tadi sudah dijawab oleh Ustaz juga. Ya. Terima kasih banyak ya Ustaz
2: ya
1: untuk tausiahnya, ilmu-ilmu yang sudah Ustaz hadirkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk hari Jumat berkah ini ya Ustaz.
2: Amin.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu pendengar dan juga penonton RRI Bukit Tinggi, demikianlah rangkaian acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan juga 16 yang telah kita ikuti bersama pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Serta juga kita mampu mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya Rifa Anissa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga kebersamaan Anda pagi ini bersama kami. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: Di Kabupaten Bengkalis sebanyak 35 titik, di Kabupaten Indragiri Hulu 36 titik, di Kabupaten Indragiri Hilir 25 titik, di Kabupaten Kampar terdapat 5 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 4 titik, Kabupaten Pelawan 20 titik, Kabupaten Rokan Hilir 8 titik, Kabupaten Rokan Hulu.
1: Ya, ini sebetulnya bukan permasalahan Riau aja. Ini sudah nasional ya untuk permasalahan KTP ini. Kita kemarin kan sudah coba untuk berkoordinasi dengan tim pembinaan Samsat bagaimana pembayaran pajak ini dipermudah, salah satunya dengan KTP ya, tidak menggunakan TP. Hanya kan memang dalam peraturan undang-undang kan ini wajib KTP ini.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar, Riau. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa KTP masih belum optimal karena sebagian masyarakat masih ada yang enggan sebab harus mengisi formulir sebagai persyaratan. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar, Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Warga Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar saat ini berbahagia. Jembatan Merah Putih Presisi yang berdiri kokoh di wilayah ini diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Kamis siang melalui pelaksanaan rapat daring yang diikuti langsung dari lokasi pembangunan. Peresmian ini menjadi bagian dari momen bersejarah secara nasional di mana Presiden meresmikan sekaligus 3.675 jembatan hasil pembangunan TNI Polri dan 3.000 sarana air bersih di berbagai penjuru negeri. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Gobah memiliki panjang sekitar 27 meter. Sebelumnya jembatan lama ini kondisinya sudah rusak parah dan berbahaya untuk dilalui, sehingga warga terutama anak sekolah selalu merasa cemas setiap kali harus melintas.
2: Mohon izin Bapak Presiden, dapat kami laporkan dari Provinsi Riau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar setiap unsur negara bekerja menghadirkan manfaat dan yang nyata bagi masyarakat. Kami di Riau berusaha menerjemahkan arahan tersebut melalui satu pekerjaan bersama. Kami Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama membuat dan membangun 110 Jembatan Merah Putih Presisi.
1: Momen yang paling menyentuh hati datang dari Raisa Adelia, siswi berusia 13 tahun kelas 1 SMP warga Desa Gobah. Ia menyampaikan rasa terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo saat peresmian jembatan tersebut.
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuat jembatan di desa kami, karena dulunya jembatan kami ini rusak parah dan bolong-bolong. Sekarang kami sudah tidak bersusah payah untuk pergi ke sekolah karena jembatannya sudah bagus.
1: Bagi warga Desa Gobah, Jembatan Merah Putih Presisi kini bukan sekedar bangunan. Ini adalah jembatan harapan menuju masa depan yang lebih cerah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa KTP masih belum optimal, karena sebagian masyarakat masih ada yang enggan sebab harus mengisi formulir sebagai persyaratan. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, termasuk bagi pemilik kendaraan bekas yang tidak memegang KTP pemilik pertama. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan, persoalan KTP dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor bukan hanya terjadi di Provinsi Riau, tetapi juga menjadi persoalan secara nasional. Menurut Nino, pembayaran pajak tetap dapat dilakukan tanpa KTP milik pertama. Namun masyarakat perlu mengisi formulir yang telah disediakan sesuai ketentuan. Nino mengakui sebagian masyarakat masih enggan karena harus mengisi formulir tersebut.
5: Ya, ini sebetulnya bukan permasalahan Riau aja. Ini sudah nasional ya untuk permasalahan KTP ini. Kita kemarin kan sudah coba untuk berkoordinasi dengan tim pembina Samsat bagaimana pembayaran pajak ini dipermudah, salah satunya dengan KTP ya, tidak menggunakan KTP. Hanya kan memang dalam peraturan undang-undang kan ini wajib KTP ini. Sebetulnya bisa, tapi kan masyarakat diminta untuk mengisi formulir. Nah itu yang mungkin masyarakat agak berat mengisi formulir ini. Kami sejauh ini sosialisasi kita untuk tidak menggunakan KTP tetap. Hanya memang kita lihat masyarakat masih enggan karena untuk mengisi formulir tadi.
4: Sementara salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, Azza, menyambut baik kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa KTP, khususnya bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas.
6: Jadi saya merasa sangat terbantu sekali di sini untuk melakukan pembayaran karena tidak perlu membawa KTP dari pemilik sebelumnya.
4: Azza menambahkan kebijakan tersebut dinilai membantu masyarakat agar tetap dapat membayar pajak kendaraan tanpa terkendala dokumen pemilik sebelumnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, hotspot di Riau mulai meningkat. Warga mulai keluhkan kabut asap yang berdampak pada buruknya kualitas udara dan juga kesehatan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Jumlah titik panas di Provinsi Riau mencapai 150 titik berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kondisi ini meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 115 titik. Forecaster BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Ranti, mengatakan hotspot tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Riau.
7: Untuk titik-titik di Riau sendiri itu ada di Kabupaten Bengkalis sebanyak 35 titik, di Kabupaten Indragiri Hulu 36 titik, di Kabupaten Indragiri Hilir 25 titik, di Kabupaten Kampar terdapat 5 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 4 titik, Kabupaten Pelawan 20 titik, Kabupaten Rokan Hilir 8 titik, Kabupaten Rokan Hulu 7 titik, Kabupaten Siak 6 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 10 titik, dan Kota Duma itu terdapat 2 titik.
8: Nah, kalau dilihat untuk hotspot ini apakah memang sudah ada?
1: Sementara itu, warga Pekanbaru mulai menanggapi kondisi udara yang belakangan terlihat berkabut. Menurut salah seorang warga Juma, kondisi kabut atau asap yang semakin meluas tentu dapat berdampak terhadap masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah turut memantau kondisi di wilayah dan melakukan penanganan sejak dini apabila ditemukan adanya kebakaran hutan dan lahan.
9: Kalau dari dampaknya tentu akan mempengaruhi dari kesehatan. Tentunya kalau untuk yang apa namanya, ini kan darurat sebetulnya ya. Ya paling ya diharapkan kepada masyarakat nih kita ya pakai masker lah untuk antisipasi awal. Cuma untuk skala besar tentu kita harapkan dari pemerintah ya untuk apa namanya melihatlah situasi di luar kota maupun di kota sendiri gitu kan. Nah itu seolah nanti akan nampak tuh dari mananya.
1: Keberadaan hotspot sendiri belum otomatis menunjukkan telah terjadi kebakaran. Titik panas merupakan hasil deteksi satelit yang tetap membutuhkan verifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Namun peningkatan jumlah hotspot menjadi indikasi yang perlu diwaspadai, terutama di tengah potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Nahkoda baru Kongres Advokat Indonesia Provinsi Riau 2026-2031 resmi dilantik, siap perkuat penegakan hukum dan bantuan masyarakat. Alwi Suryatmaja melaporkan.
10: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia atau KAI, Siti Jamahlia Lubis, mendorong jajaran KAI di Provinsi Riau untuk terus memperkuat organisasi dan meningkatkan peran advokat di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikannya langsung dalam rangkaian acara pelantikan pengurus tingkat DPD Riau, DPC Kampar, pelantikan pengurus LBH Advokasi Peduli Bangsa KAI Riau, serta pelantikan dan pengangkatan advokat KAI. Ia menegaskan KAI Riau diharapkan tidak hanya berkembang secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap dunia hukum dan masyarakat.
11: KAI Riau yang baru saja dilantik dengan terpilihnya Bapak Irfan Ardiansyah Comel SHMH Sekretaris dan juga Bendahara dan juga para pengurus yang lainnya, ini lebih membesarkan KAI di Provinsi Riau ini dan coba menjadi organisasi, membuat KAI ini menjadi organisasi advokat yang paling nomor satu di Indonesia.
10: Sementara itu, Ketua DPD KAI Riau Irfan Ardiansyah menyatakan kepengurusan yang baru berkomitmen membangun sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi hingga sektor swasta.
12: Kami berkomitmen nantinya ke depan akan bersinergi baik dari instansi penegak hukum, pemerintah, swasta maupun terutama dalam perguruan tinggi. Karena terutama beberapa bagian dari kami adalah merupakan akademisi. Tentunya karakter kami akan lebih mengedepankan dengan intelektual.
10: Dengan terbentuknya kepengurusan baru KAI Riau, diharapkan semakin solid serta mampu memperluas kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Kita ke kabar berikutnya, pendengar. Basnas Provinsi Riau menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama penyaluran bantuan dengan menyasar mahasiswa hingga siswa dari keluarga kurang mampu. Herani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau terus memperkuat penyaluran zakat melalui program pendidikan. Bantuan tersebut menyasar mahasiswa hingga siswa yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan, termasuk juga melalui program bantuan tugas akhir, beasiswa Tuah Riau, dan tebus ijazah. Dalam program bantuan tugas akhir atau skripsi, Basnas Riau memberikan bantuan kepada 1.000 mahasiswa penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 120 mahasiswa menerima beasiswa Tuah Riau jalur akhir afirmasi berupa bantuan biaya SPP selama 8 semester sekaligus biaya hidup. Basnas Riau juga menjalankan program tebus ijazah yang telah memberikan manfaat kepada 297 siswa. Program tersebut menjadi upaya membantu siswa yang masih memiliki kendala administrasi pendidikan sehingga ijazah mereka belum dapat diterima. Ketua Basnas Provinsi Riau, Mas Riyadi Hasan, mengatakan sektor pendidikan menjadi program dengan alokasi bantuan terbesar karena dinilai menjadi bentuk pemberdayaan yang paling penting untuk masa depan masyarakat.
2: Alhamdulillah, untuk tebus ijazah ini sejak kita launching kemarin itu sudah berjalan baik. Ada 290 lebih yang sudah kita tebus dengan nominalnya tadi 1,6 miliar. Nah, ini tentu kita berharap dengan adanya ijazah di tangan anak-anak kita bisa mereka gunakan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Dan juga tentunya ini bisa membuat mereka lebih mudah untuk memilih mau kemana, sekolah apa yang akan mereka tembus.
1: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menyampaikan apresiasi kepada Basnas Provinsi Riau atas dukungan yang diberikan kepada para siswa khususnya dari SMA dan SMK swasta di Provinsi Riau. Menurut Erisman, masih terdapat siswa yang ijazahnya tertahan karena persoalan tunggakan pembayaran SPP. Kondisi tersebut cukup membebani siswa dari keluarga kurang mampu karena ijazah diperlukan untuk melanjutkan pendidikan maupun keperluan lainnya.
3: Kan banyak anak-anak kita yang SMA swasta, SMK swasta, ijazahnya kalau negeri kan kita tahan itu ya, jadi harus serahkan. Kalau swasta ini kan ada kadang-kadang SPM menunggang, ya macam-macam lah, sekolah dan sebagainya. Inilah yang kita ajukan ke Basnas. Alhamdulillah, karena memang anak-anak kita ini dari keluarga yang kurang mampu, ya tidak mampu.
1: Ia berharap sinergi antara Basnas dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dapat terus diperkuat agar semakin banyak siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Kita ke kabar terakhir, pendengar, di mana Pasar Nur Lela resmi digelar di Sukaramai Trade Center dari tanggal 13 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memanfaatkan momen Semar Kemerdekaan sekaligus mempromosikan kuliner tradisional dan mendorong perekonomian UMKM lokal. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
4: Mengusung tema Semarak Kemerdekaan sebagai bentuk dukungan kemitraan dengan pihak Sukaramai Trade Center, Pasar Nur Lela hadir membawa tema khusus budaya Melayu. Admin Pasar Nur Lela, Sukma, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memelihara nilai-nilai budaya leluhur serta memperkenalkan kuliner khas Melayu dan juga berbagai suku lainnya kepada masyarakat luas.
5: Kita untuk memajukan UMKM dan menjaga nilai-nilai budaya Melayu karena di sini kita Pasar Nur Lela ini kak temanya itu Melayu, makanya ini pakaiannya sekarang ini Melayu. Di dalam juga temanya Melayu untuk menjaga nilai-nilai budaya leluhur, adat Melayu, terus makanan dan budaya dari suku-suku lainnya. Kita di sini itu buka dari tanggal 13 sampai tanggal 17 Agustus. Kita ambil tema Semarang Kemerdekaan nih kak. Kami berharap antusias masyarakat untuk meramaikan Pasar Nur Lela dan menjelajahi kuliner-kuliner tradisional yang ada di dalam Pasar Nur Lela.
4: antusiasme juga dirasakan oleh masyarakat dan generasi muda. Dina, salah seorang pengunjung, menyatakan ketertarikannya karena bazar kuliner unik seperti ini jarang dijumpai. Menurutnya, kegiatan bazar UMKM sangat efektif dalam mengangkat aktivitas ekonomi, sekaligus menjadi sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal makanan tradisional maupun kuliner baru.
5: Yang membuat tertarik untuk datang ke sini ya, yang pertama itu karena kan ini baru, acaranya baru, biasanya nggak ada acara-acara kuliner seperti ini. Nah, yang membuat tertarik itu karena di sini usaha UMKM. Nah, usaha UMKM yang diangkat di STC Ramayana dan makannya tuh unik-unik. Jadi ada menu-menu yang bahkan kita nggak jumpa di luaran gitu. Kalau harapannya sih ya, kalau misalnya harapannya, berharapnya sih untuk usaha UMKM diadakan bazar-bazar seperti ini menarik gitu. Jadi mengangkat aktivitas ekonomi juga kan, lebih banyak mengenal makanan-makanan baru dan tradisional gitu.
4: Dengan adanya Pasar Nur Lela ini, diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat pelestarian budaya Melayu di Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Dengar laporan tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar, Riau. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa KTP masih belum optimal karena sebagian masyarakat masih ada yang enggan sebab harus mengisi formulir sebagai persyaratan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu bagus sekali yang membangkitkan semangat kita di pagi hari ini, Energy 18 Breakers The Sun. Dan selamat pagi kembali pendengar. Dan mungkin untuk Anda yang sudah memulai aktivitas sejak tadi, semoga apapun yang Anda lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Yang mungkin bersiap untuk sekolah, yang ingin menuntut ilmu, semoga dimudahkan dalam memahami setiap pelajaran. Dan yang sedang menjalankan usaha, semoga hari ini ada rezeki ya, dan juga peluang yang datang. Dan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu diberikan keselamatan sampai di tempat tujuan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan energi positif ya pendengar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Senyum sederhana, kemudian sapaan yang ramah atau mungkin ucapan semangat itu mungkin adalah kecil ya. Tapi itu bisa membuat hari seseorang menjadi jauh lebih baik. Jadi kita mulai pagi hari ini dengan pikiran yang positif, kemudian hati yang tenang, dan juga semangat untuk memberikan yang terbaik. Karena kami juga akan semangat memberikan ragam program informasi dan juga musik untuk menemani aktivitas Anda. Dan bertepatan juga hari ini pendengar, tanggal 14 Agustus ini bertepatan dengan Hari Pramuka. Selamat Hari Pramuka ke-65 ya, Raja Muda Karana Bisa. Wah, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nantinya kita akan ikuti juga, kita akan dengarkan dan juga simak laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Lantas Polda Riau. Dan juga nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Untuk itu kami masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan simak laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, untuk laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau, kali ini kita sudah tersambung bersama Bribtu Yuni yang akan melaporkan kondisi lalu lintas yang ada di Riau khususnya. Selamat pagi Bribtu Yuni. Baik, silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Yuni bersama Ita Hendrawadi melaporkan situasi kontrol tipkar lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC Ditlantas Polda Riau, hasil pantauan kamera CCTV Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini, secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat cerah, dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru saat ini terlihat cukup ramai. Di antaranya yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di Simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar Simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru. Juga volume kendaraan saat ini terlihat mulai meningkat. Baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas atau Simpang Tabe Gadang maupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti. Saat ini juga kendaraan didominasi dengan roda 2 maupun roda 4, serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabik Ladang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar saat ini terlihat ramai di lajur kanan dan tengah, didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya saat ini terpantau lancar. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman pada saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Baik, selanjutnya kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Tabik Gadang. Dapat kami laporkan, kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pegiarengka atau Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin saat ini juga terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti terpantau lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas atau ke Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka saat ini cukup lancar. Masih di Simpang Tabik Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka yang ada, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabik Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Baik, selanjutnya kita beralih ke sekitar simpang Soekarno-Hatta di Pinahmat. Saat ini kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka untuk di lajur kanan dan tengah juga terpantau cukup ramai. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju ke arah SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Diimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadi penyumbatan ataupun kemacetan. Baik, lanjut kita beralih ke pusat kota. Terpantau dari layar monitor RTMC Ditlantas Polda Riau, saat ini untuk situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Sapin, dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan, saat ini terpantau cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur, terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat. Didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan Rumah Sakit Bayangkara Lama, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polresta Pekanbaru saat ini sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Priptu Yuni dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi. Mari, bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematan